0: kalau tadi kita ngomongin tentang lari itu untuk kesehatan ya Dila ya. Sekarang itu ternyata lari itu juga bisa dijadikan sebuah alat untuk mempererat diplomasi juga nih Dila. Karena memang ini dari Indonesia Malaysia ini memperkuat diplomasi rakyat ini ternyata lewat alumni RAN Putrajaya Jakarta, teman Bro 2 ya. Dan baru aja Indonesia dan Malaysia melangsungkan agenda kompetisi lari serentak yang gunanya itu memang mempererat jalinan persahabatan kayak gitu teman Bro 2 ya. Dan agenda lari bersama tersebut bertujuan untuk menjalin rasa solidaritas di antara para lulusan perguruan tinggi kedua negara teman Bro 2. Wow.
1: Yes.
0: Keren banget teman Bro 2 ya. Dan kegiatan olahraga tersebut berlangsung di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Dikti Saintek ya di Senayan Jakarta. Dan memang ratusan peserta ini merayakan jalinan persahabatan diplomatik yang memang kini sudah berusia hampir 70 tahun nih Dila. Melalui alumni RAN Putrajaya Jakarta teman Pro 2.
1: Yes, ini dari Farzami ya. Pelaksana tugas atau PLT Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Ini juga bilang gitu ya kalau acaranya ini merupakan satu acara yang penting teman Pro 2 karena emang sebenarnya ini tuh menggerakkan Malaysia dan Indonesia. Ini adalah sebuah hubungan antara rakyat dua negara gitu ya. Dan ini juga jadi hubungan antara rakyat inilah yang banyak mengeratkan sebenarnya jalinan mufakat dan muhibah antara Malaysia dan Indonesia teman Pro 2.
0: Yes, benar banget.
1: Dimana arus perpindahan warga ini antara wilayah Jakarta dan Putrajaya ini memiliki peran yang sangat penting sekali juga teman Pro 2 karena emang komunikasi harmonis pada tingkat pemerintahan ini juga diyakini bisa meningkatkan gitu ya derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara nih teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Dan katanya memang ajang lari ini dianggap sebagai strategi diplomasi publik ya untuk memupuk semangat juang bagi generasi penerus juga nih. Dan olahraga ini merupakan media yang efektif nih dalam membangun kesehatan fisik sekaligus meningkatkan kapasitas produktivitas bagi seluruh para pekerja aktif. Jadi memang ya karena memang olahraganya lari ya gitu, jadi memang gampang ya Dila ya.
1: Bener, karena nggak perlu yang gimana-gimana karena semua orang juga bisa lari gitu ya, cukup punya sepatu aja bisa ikut olahraga.
0: Yes, benar banget 52. Dan kita juga ngucapin selamat pagi buat kamu yang mungkin baru bangun ya.
1: Jam 7 ini lagi siap-siap mungkin ya.
0: Lagi siap-siap
1: mau ke kantor, ke kampus.
0: Yes, atau lagi nyiapin sarapan kayak gitu teman Pro 2 atau lagi di dapur dengan klunting-kluntingnya yang menyiapkan kopi ya.
1: Bener, dengan segala kehektikannya itu ya.
0: Yes, karena
1: memang pagi-pagi pasti banyak banget yang hektik banget teman Pro 2. Dan karena kita ngomong tentang lari gitu ya, running, event running. Ini lagu selanjutnya juga datang dari sebuah musisi grup ya. Judulnya Hey Tunggu Dulu by Run.
0: Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Hey, yo, man.

0: why you should take it off.
1: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan, gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Terlukis Indah by Rizky Febian dan Ziva yes. Magnolia nih. Baru aja kita puterin ya guys buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini biar seninya jadi terlukis indah.
1: Masih
0: gitu ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2, semoga ya. Dan kalau kita ngomongin berita yang lagi happening di akhir-akhir ini Dila ya. Kemarin kan kita sempat sedikit dikagetkan ya dengan adanya virus hantavirus ini teman Pro 2 ya. Dan ketika udah dicari-cari tahu sebenarnya hantavirus itu apa ya teman Pro 2 ya. Ini menurut dari halamannya Halodoc ini ternyata hantavirus ini merupakan virus yang bisa menimbulkan masalah pada ginjal, pembuluh darah hingga paru-paru nih teman Pro 2. Dan penyakit hantavirus ini umumnya disebarkan oleh tikus atau hewan pengerat lainnya. Jadi waduh, kok ada lagi aja nih.
0: Benar. Iya. Dan dari Dinas Kesehatan Kota Malang sendiri ya teman Pro 2, ini udah mulai mengintensifkan nih edukasi kepada masyarakat terkait si hantavirus ini.
1: Yeah.
0: Walaupun data resmi dari Kementerian Kesehatan ini belum menjelaskan gitu ya secara rinci apakah kasus yang ditemukan bersatus suspek atau sudah terkonfirmasi. Langkah antisipasi ini telah dilakukan ya untuk melalui 16 puskesmas di Kota Malang nih teman Pro 2.
1: Benar banget teman Pro 2, dan Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Mu'arif ini mengatakan ya bahwa edukasi ini diberikan secara langsung maupun melalui media elektronik nih. Dan materinya meliputi pengenalan hantavirus, cara penularan hingga langkah pencegahan yang perlu dilakukan masyarakat teman Pro 2 ya. Karena beliau juga berujar bahwa hantavirus ini perantaranya tikus dan juga hewan pengerat ya. Dan penularannya bisa lewat air liur dan juga kotorannya teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan selain itu ya teman Pro 2, penularan ini juga bisa terjadi akibat adanya kontaminasi. Jadi kalau contohnya adalah ketika seseorang ini menyentuh benda yang terpapar kotoran atau air liur atau urin tikus, lalu memegang area wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu teman Pro 2.
1: Jadi memang kita diingatkan untuk menjaga kebersihan lagi berarti ya.
0: Betul.
1: Tapi selama ini teman Pro 2 ya, ini Husnul juga mengingatkan bahwa hantavirus ini memiliki risiko fatalitas yang cukup tinggi karena menyerang organ ginjal sebagai target utama ya teman Pro 2 ya. Dan katanya memang tingkat fatalitas hantavirus dan juga sejumlah literatur bahkan disebut lebih tinggi dibanding COVID-19. Waduh, kok jadi takut gini ya?
0: Agak serem ya teman Pro 2.
1: Tapi
0: untuk gejalanya sendiri ya, ini hantavirus emang sedikit mirip dengan infeksi virus pada umumnya teman Pro 2, karena penderita nanti akan mengalami demam tinggi, badan terasa pegel-pegel, sama adanya nyeri tenggorokan sampai sakit kepala gitu teman Pro 2.
1: Iya, benar banget. Nah, ini masyarakat juga diminta kembali menerapkan kebiasaan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Jadi mungkin mulai saat ini buat kamu yang merasa harus bukan merasa ya, yang mau lebih menjaga gitu ya, mungkin mulai pakai masker lagi, rutin cuci tangan lagi, pokoknya hidup bersih ya teman-teman.
0: Betul,
1: berdua.
0: Tapi kalau kata Dokter Tirta gitu ya, as long as kalian gak kemproh, itu insya Allah aman aja gitu ya.
1: Yes, benar banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

0: menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Dila di Spada.
1: Yeah, selamat pagi teman Pro 2.
3: Yes, semoga kamu masih semangat teman Pro 2. Harusnya masih semangat.
1: Harusnya
3: ya.
1: Harusnya masih jam 7.45 ya.
3: Benar banget teman Pro 2. Dan tentunya kita juga tetap akan membawakan berbagai informasi teman Pro 2. Salah satunya ada informasi dari anak muda Indonesia ya.
1: Bener.
3: Yang menjadi pebalap di Moto 3 Prancis teman Pro 2. Mm-hmm. Yang ternyata ini baru aja jadi pemenang nih teman Pro 2 ya. Ini ternyata pembalap Honda tim Asia asal Indonesia yakni Veda Ega Pratama ternyata finish keempat dalam Moto 3 Prancis 2026 teman Pro 2. Sedangkan Maximo Quiles jadi pemenang di sirkuit Le Mans pada hari Minggu kemarin teman Pro 2 ya.
1: Mm-hmm.
3: Dan Veda Ega Pratama yang start dari posisi ke-6 ini memanfaatkan dengan baik ya momentum tersebut. Dan ternyata ini pembalapnya masih sangat muda belia sekali
1: banget.
3: Ya.
1: Mm-hmm.
3: Ini baru berusia 17 tahun dan dia tuh terus berupaya untuk tidak kehilangan posisi dari barisan depan teman Pro 2.
1: Yes, dan Veda Ega juga terus mendapatkan pengawalan ketat gitu ya dari Joel Esteban yang ada di posisi ke-5 teman Pro 2 dan di barisan depan ada Maximo Quiles nih yang bertahan dengan selisih lebih dari 2 detik atas Adrian Fernandez dan juga tim Leo Part, teman
3: yes,
1: Pro 2.
3: Benar banget teman Pro 2. Dari tadi informasi dari dunia Moto 3 ya.
1: Betul.
3: Di dunia balapan motor gitu teman Pro 2. Dan kali ini ada informasi dari Liga Premier League teman Pro 2. Inggris Premier League ya. Yang baru aja tadi malam dilangsungkan pertandingan antara West Ham United berhadapan dengan Arsenal yang baru melaksanakan title race atau perebutan juara di Liga Inggris nih Dila ya.
1: Yes.
3: Dan ternyata tadi malam itu hasilnya itu 1-0 teman Pro 2 ya. Dan di situ ada drama nih karena memang di sini Arsenal berhasil menang dramatis 1-0 ya atas West Ham dalam laga Liga Inggris di London Stadium pada hari Minggu tepatnya teman Pro 2 ya di dan ini tadi baru berlangsung tadi malam sebenarnya ya.
1: Okay.
3: Dan gol West Ham ternyata di masa injury time ini dianulir wasit teman Pro 2. Waduh.
1: Kenapa
3: sayang
1: tuh?
3: Sayang banget ya.
1: Dan Arsenal juga datang ke markas West Ham ya dengan misi mencari poin penuh nih teman Pro 2 dan tambahan 3 angka dari laga ini bakal membuat The Gunners ya kembali memiliki selisih 5 poin dari Manchester City teman Pro 2.
3: Semakin jauh aja nih teman Pro 2. Namun memang West Ham yang sedang berjuang di zona degradasi ini tak tinggal diam teman Pro 2. Mereka juga berjuang keras memburu poin agar bisa mengejar Tottenham Hotspur nih dalam pertarungan untuk menghindari zona degradasi teman Pro 2.
1: Yes, dan kita move ke informasi selanjutnya ya. Ini ada Como nih yang resmi main di kompetisi Eropa musim depan.
3: Yes.
1: Dan pertama dalam sejarah teman Pro 2.
3: Benar banget, ini adalah sebuah prestasi ya untuk klub dari Italia ini. Karena memang Como ini resmi berkompetisi di kejuaraan antar klub Eropa musim depan 2026-2027 ya. Setelah mengalahkan Verona 1-0 nih dalam matchday ke-36 Liga Italia Serie A ya di Stadion Marc Antonio Bentegodi pada tadi malam nomor 2 ya. Dan dalam duel tersebut gol kemenangan Como atas Verona dicetak oleh Anastasios Doufikas pada menit ke-71 setelah memanfaatkan assist dari Mark Kempf teman Pro 2.
1: Yes, dan kemenangan itu juga membuat Como jadi menempati peringkat kelima ya di klasemen Serie A teman Pro 2 Italia ya dengan mengemas sebanyak 65 poin nih teman Pro 2.
3: Yes, benar banget.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan

0: Baby, I'm a rock star.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih bersama Bagas dan juga Dila di Spada kali ini. Dan di jam 8 ini Dila ya, kita akan membawakan berbagai informasi terkait cuaca nih.
1: Benar banget. Dan kita juga sekarang lagi mencoba ya menghubungi teman-teman dari forecaster BMKG dan
0: yes,
1: juga terhubung
0: banget.
1: Teman Pro 2.
0: Okay.
1: Langsung aja kita sapa di pagi ini ada Bu Linda. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
0: Oke, bagaimana kabarnya, Bu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Seperti biasa ya Bu, kita akan menginformasikan ke teman Pro 2 mengenai apapun yang berkaitan dengan cuaca di hari ini.
1: Betul gitu. Banget. Untuk hari ini bagaimana Bu perkiraan cuaca di Malang Raya dan sekitarnya nih?
2: Baik, selamat pagi sobat Pro 2 Malang. Kalau hari ini sih cuacanya cerah ya, cukup cerah. Namun ada potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Malang. Khususnya sih di daerah Wajak ya, ini potensinya.
0: Oke.
2: Jadi kalau untuk suhu udara di siang harinya itu cukup terik ya. Mungkin hampir sama dengan yang kemarin. Jadi terik dan cukup panas gitu.
1: Oke, okay. Untuk di sore hari dan menjelang malam bagaimana Ibu perkiraan cuacanya?
2: Cerah juga di sebagian besar di wilayah Malang itu cuacanya cukup cerah, cerah berawan gitu Mbak.
1: Oke, okay. Jadi untuk hujannya hanya diperkirakan di Kabupaten Wajak aja ya Bu ya?
2: Iya.
1: Oke.
0: Kalau untuk peringatan dini dari BMKG terkait cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang gitu ada nggak?
2: Mungkin anginnya akan lebih kencang dibanding biasanya. Kalau untuk perkiraan tinggi gelombang diprediksi wilayah selatan Jawa Timur itu mencapai 2 meter masuk kategori sedang, cukup aman tapi tetap utamakan keselamatan bagi masyarakat. Gitu sih.
0: Baik, karena minggu ini adalah minggu yang pendek ya Bu, karena memang nanti akan ada Long weekend. Itu
2: betul.
0: Untuk apa istilahnya, instruksi untuk para wisatawan yang mungkin mau berwisata ke pantai atau mungkin mendaki gunung gitu-gitu ya. Itu
1: bagaimana?
0: Instruksinya enggak?
2: Kalau untuk yang mendaki gunung, karena sekarang kan cukup terik ya cuacanya. Jadi cukup berhati-hati kalau seumpama di pegunungan itu kan gampang sesuatu yang memicu kebakaran gitu. Kalau bisa jangan meninggalkan hal-hal yang bisa membakar wilayah hutan gitu lah. Sama-sama saling menjaga. Kalau untuk yang berwisata di wilayah pantai atau di wilayah-wilayah outdoor juga untuk 3 hari kayaknya di long weekend ini masih cukup aman. Tapi tetap pantau terus informasi dari BMKG karena sifat cuaca ini kan dinamis, cepat berubah, jadi tetap diupdate.
1: Baik. Tadi kan himbauan untuk teman-teman yang mungkin mau liburan ke pantai atau gunung gitu ya Bu. Kalau untuk teman Pro 2 sendiri nih yang mungkin mau di kota-kota aja nih Bu, karena kan nanti siang juga agak terik ya suhunya. Ada nggak sih himbauan buat teman Pro 2?
2: Iya, kalau himbauan untuk teman-teman yang apalagi para Gen Z ya, kalau di kota-kota itu ya pakai sunscreen ya mungkin, kemudian pakai pelindung atau pakaian yang proper lah. Iya, terus jangan lupa juga minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi. Biasanya kan kalau udah liburan lupa kan untuk minum atau keselamatan diri sendiri gitu. Jadi ya harus utamakan keselamatan.
0: Siap. Terima kasih Bu untuk informasinya ya. Mungkin ini berarti kan kalau bisa dikaitkan ulang untuk cuaca ini sebenarnya tingkat curah hujannya sudah mulai berkurang ya.
2: Sudah menurun. Iya betul.
0: Tapi memang ancamannya ada di panasnya kayak gitu berarti ya.
2: Iya, cukup tinggi. Dan juga angin sih biasanya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Linda atas informasi bagian cuaca untuk hari ini gitu ya Bu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu.
2: Iya, sama-sama Mbak.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke deh teman Pro 2, itu tadi informasi perkiraan cuaca dari Bu Linda buat kamu di hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ada kegiatan gitu di luar, jangan lupa pakai sunscreen.
0: Siapkan sunscreen teman Pro 2.

0: masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: saja, posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Mada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Masih di Sepada bareng Bagas dan juga Dila, teman Pro 2.
2: Yes, dan kita juga masih bakal nemenin kamu ya sampai yes. Di jam 10 pagi nanti, teman Pro 2.
1: Benar banget. Pagi masih panjang, teman Pro 2 ya. Panjang seperti lintasan rel kereta api yang akan kita bawakan ini, teman Pro 2 ya. Karena mungkin ini dari KAI itu kemarin juga belajar ya tentang beberapa tragedi-tragedi yang sudah terjadi. Makanya ini dari KAI melakukan sebuah apa ya, treatment.
2: Betul.
1: Untuk tetap meningkatkan keselamatan para penumpang, teman Pro 2.
2: Yes.
1: Karena dari PT Kereta Api Indonesia menutup 29 titik perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta serta masyarakat, teman Pro 2 ya. Dan langkah tegas ini sudah berlangsung pada periode 27 April sampai 9 Mei kemarin, teman Pro 2, di berbagai wilayah operasi nih. Nah, teman Pro 2, untuk penutupan ini merupakan tindak lanjut ya dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan maut di wilayah Bekasi Timur. Jadi memang belajar dari kesalahan gitu ya, Dila ya.
2: Yes.
1: Dan pemerintah juga melakukan penyempitan pada 5 titik perlintasan lain ya untuk menekan angka kecelakaan di jalur rel, teman Pro 2.
2: Yes, dari Menteri Perhubungan sendiri Dudi Parwagandi ya ini juga bilang kalau pemerintah ini nantinya akan mempercepat penertiban melalui pengaturan skala prioritas pada 30 April, di mana program tersebut juga melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta ada juga nih penguatan sarana keselamatan bersama dengan para pemangku kepentingan di pusat, teman Pro 2.
1: Yes,
2: saat
1: banget.
2: Ini ada 3.674 perlintasan sebidang ya, dengan 1.810 titik yang menjadi fokus utama penanganan oleh pemerintah, dan sekitar 172 perlintasan ini nantinya akan ditutup permanen sementara, teman Pro 2, dan sisanya akan mendapatkan peningkatan fasilitas keamanan secara bertahap dan juga menyeluruh.
1: Benar banget, teman Pro 2. Dari pernyataan dari Vice President Corporate Communication KAI, yakni Ane Purba, ini juga menyebut nih bahwa penataan perlintasan ini membutuhkan disiplin yang tinggi ya dari seluruh lapisan masyarakat. Karena memang penataan tersebut sangat krusial ya, karena di setiap titik pertemuan jalur kereta ini berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan yang fatal, teman Pro 2. Dan kita sendiri sebagai masyarakat juga tetap harus berhati-hati ya, Dila.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kita lebih baik menunggu satu berapa menit sih kan ya, daripada terjadi hal-hal yang tidak-tidak.
2: Betul. Pun kalau lagi buru-buru takut telat ya. Ya udah mending telat aja enggak sih, daripada harus membuat banyak orang menunggu gitu-gitu.
1: Benar banget. Ya. Dan beliau juga menegaskan ya bahwa kereta api ini memiliki karakteristik operasional berbeda nih, karena tidak dapat berhenti mendadak saat sedang melaju. Dan keberadaan akses ini keberadaan akses yang tidak resmi ya di sekitar jalur rel ini sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta serta warga yang melintas nih. Jadi memang harus ada kombinasi ya antara penumpang kereta api dan juga masyarakat sekitar juga.
2: Ya, yes, sudah banget teman berdua. Semoga kejadian yang kemarin juga tidak terulang lagi ya ke depannya. Dan kita juga sama-sama saling mempermudah urusan orang-orang di sekitar gitu ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: 2.
1: Tolong berdua masih bersama Bagas di Sepada kali ini dan tetap membawakan berbagai informasi ya sama Dila tentunya teman berdua. Dan informasi kali ini datang dari film yang sangat fenomenal sekali teman berdua, yakni film Planet of the Apes ya, yang ternyata dipastikan bakal kembali ke layar lebar dengan babak baru yang menceritakan tentang perseteruan antara kaum kera dan juga manusia teman berdua ya. Dan proyek itu juga menggandeng Matt Sackman ya sebagai sutradara yang akan memimpin pengembangan ceritanya teman berdua.
2: Yes, dari The Hollywood Reporter sendiri ya, ini juga memberitakan kalau proyek ini sekaligus menjadi momen reuni gitu ya bagi duet Matt Sackman dan juga Josh Friedman teman berdua setelah keduanya ini bekerja sama di dalam film The Fantastic Four First Steps nih. Okay. Dan menariknya lagi, film terbaru ini nantinya akan ditegaskan bukan merupakan sequel langsung ya dari Kingdom of the Planet of the Apes yang baru aja dirilis di tahun 2024 nih teman produa.
1: Yes, benar banget. Dan Matt Sackman ini akan menggarap kisah baru nih untuk semesta waralaba ikonis tersebut ya, bersama penulis naskah yakni Josh Friedman teman produa ya. Tapi sampai saat ini belum ada informasi apapun mengenai kisah yang bakal dikembangkan dalam film baru tersebut teman produa. Jadi masih rahasia gitu ya Dila ya.
2: Betul.
1: Dan munculnya kabar mengenai arah cerita baru ini langsung memancing beragam spekulasi nih di kalangan para penggemar ya, terutama mengenai latar waktu yang akan diambil dalam film tersebut teman produa.
2: Yes, masih belum jelas juga apakah nanti ada bolakan kembali gitu ya untuk melanjutkan triloginya setelah menyelesaikan proyek Zelda, sehingga masa depan kelanjutannya ini masih jadi tanda tanya gitu ya teman produa. Namun segmen sendiri juga udah memiliki reputasi yang mumpuni nih di genre fiksi ilmiah dan pahlawan super melalui karyanya di serial WandaVision serta Monarch's Legacy of Monster milik Apple teman produa.
1: Bener banget ya, ini memang film yang sebelumnya memang sangat booming banget di layar karena di sini kayak film science fiction kayak gitu. Jadi antara perseteruan antara kaum kera yang tiba-tiba bisa ngomong dan bisa apa ya kayak berperilaku layaknya manusia gitu. Jadi memang agak sedikit, sebenarnya bagus tapi sedikit menakutkan gitu teman pro 2 ya. Karena di sini teman pro 2 ya, Kingdom of the Planet of the Apes ini berakhir dengan cliffhanger nih yang cukup besar dengan karakter Mai yang menyerahkan hard drive ke markas rahasia manusia yang memungkinkan mereka berkomunikasi melalui satelit. Jadi ini film yang sebelumnya yang di 2024 ini Dila. Dan akhir cerita tersebut menyiratkan upaya manusia untuk kembali bersatu ya dan melawan kaum kera. Wah, bakal ada perang lagi ya kayaknya ya.
2: Waduh. Jadi buat kamu mungkin ya teman produa yang suka nih sama genre film yang kayak gini, jadi tungguin aja film terbaru yang Planet of the Apes gitu ya.
1: Yes.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Spada.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Pro 2 FM.
12: Teman terbaik kamu.
13: Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih bersama Bagas dan juga Dila di Spada kali ini. Dan khusus di jam 9 sampai jam 10 ini ya Dila ya. Ada sesi spesial teman Pro 2 ya.
14: Bener banget.
13: Karena kita nanti akan ngobrol sama seorang yang sangat kreatif banget teman Pro 2 ya. Yakni ada Kak John Katalea, yakni seorang fashion designer teman Pro 2. Karena memang tema hari ini itu adalah kreativitas desainer wastra dalam melestarikan budaya teman Pro 2.
14: Benar, tapi sayang banget nih teman Pro 2 ini masih ada sedikit trouble gitu ya untuk kita menghubungi Kak John ini. Jadi mungkin sambil kita menunggu aku puterin dulu ya beberapa lagu pilihan di pagi hari teman Pro 2. Ini yang pertama ada lagu dari Ran dan juga Tulus dengan Para Pemenang.
13: Enjoy.

0: Kalau berdua masih bersama Bagas dan juga Dila, dan kita akan segera menghubungi Kak John Catalia ya, dengan tema di pada kali ini, yakni kreativitas desainer wastra dalam melestarikan budaya.
1: Bener banget, dan kita juga masih berusaha untuk menghubung. Oh, sudah terhubung nih sama Pro 2. Langsung aja kali kita sapa.
0: Oke.
1: Halo, selamat pagi Kak John.
0: Selamat pagi Kak John Catalia.
1: Oh, masih belum ada ini ya. Belum ada suaranya nih teman Pro 2.
0: Oke.
1: Kita coba dulu.
0: Kita coba lagi ya. Karena memang di pagi hari ini inilah kita di program Sepada Kita Indonesia ini, kita yang memang mengangkat atau membahas beberapa hal-hal atau orang-orang yang memang bergerak di bidang kreativitas kayak gitu teman Pro 2. Dan memang ini di Kak John Catalia ini ya. Ini adalah seorang fashion designer yang mungkin skillnya udah gak bisa, udah gak ini ya,
1: diragukan lagi,
0: gak usah diragukan lagi tuh. Karena mungkin sudah berkecimpung di dunia fashion designer yang sepertinya kita sendiri, kita berdua juga belum tentu paham ya, fashion designer itu kayak gimana, terus mungkin cara ngedesain fashion itu kayak gimana, terus nanti kalau ada pesanan itu biasanya pesanan perorangan atau
1: betul, ada event-event gitu ya gitu. Dan di Malang juga banyak banget nih event-event fashion kayak gitu. Setiap tahunnya juga ada banyak banget teman Pro 2. Jadi mungkin kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya sama Kak John. Tapi ini kayaknya masih ada trouble lagi nih teman Pro 2. Kita coba benerin dulu kali ya, biar kita juga lebih enak gitu ngobrolnya sama Kak John. Jadi mungkin kita move dulu aja kali ya ke single satu ini teman Pro 2.
0: Langsung enjoy.
1: Yes.
2: Oke. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Yeah.

0: Ya teman Pro 2, badai emang udah berlalu.
1: Yes, ya, benar banget. Dan kali ini kita akan mencoba kembali untuk menghubungi narasumber kita di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Biar kita bisa segera sharing-sharing ini terkait perihal dunia fashion designer, teman Pro 2.
0: Tapi ini masih kita coba hubungin lagi ya, yes, teman Pro 2. Oke, kita akan ngobrol bareng nih sama Kak John Katale ya. Ini seorang fashion designer. Dan untuk topik yang akan kita bahas nanti ini seputar kreativitas desainer wastra dalam melestarikan budaya nih, teman Pro 2.
1: Yes, benar banget. Kita akan tahu sebenarnya desainer wastra itu apa ya, Dila ya. Biar kita juga tambah gitu informasinya, teman Pro 2 ya. Dan perannya apa nih ketika melestarikan budaya gitu ya.
0: Betul banget. Karena aku sendiri juga baru pertama kali gitu ya dengar kata wastra.
1: Yes,
0: jujur,
1: betul banget.
0: Mau tanya langsung nih ke orangnya langsung ya, ke ahlinya. Tapi ini juga masih belum terhubung, teman
1: Yes,
0: berdua.
1: Yes, betul banget. Kalau kamu teman berdua yang mau nitip pertanyaan, kamu juga bisa ya. Kamu langsung aja di WhatsApp-nya RRI Pro 2 Malang di 081-5-3-679. Nanti ya pertanyaan yang masuk, teman Pro 2, akan kita tanyakan ya. Kalau memang teman Pro 2 di situ pertanyaannya seputar dengan sastra, atau sastra wastra ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini udah terhubung, teman Pro 2. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak John.
1: Halo, selamat pagi Kak. Alhamdulillah kita sudah terhubung ya. Mohon maaf tadi memang kita sedikit terkendala ya Kak ya.
2: Baik.
0: Oke.
1: Nah ini kalau untuk Kak John Katalia sendiri, ini adalah seorang fashion designer ya. Nah dengan tema yang akan kita angkat itu adalah kreativitas desainer wastra dalam melestarikan budaya ya Kak. Nah sebenarnya desainer wastra tuh seperti apa sih Kak?
2: Sebetulnya bukan desainer wastra ya, okay, lebih ke fashion desainernya gitu.
0: Oke.
2: Jadi aku ngedesain busana dengan menggunakan wastra.
1: Oh iya, iya, berarti.
2: Jadi bukan desainer wastra yang menciptakan atau mendesain motif untuk wastra.
1: Oke, oke, oke. Berarti wastra itu medianya berarti ya untuk.
2: Ya medianya, okay, seperti materi kainnya.
1: Nah ini tuh kain seperti apa Kak wastra itu?
2: Wastra itu sesuai dengan apa namanya, wastra kan sehelai kain kan. Jadi kain-kain tradisional Indonesia, okay, itu yang masuk wastra. Namun udah tahu kan ya jenis-jenisnya ada banyak kan.
1: Oh berarti kayak
0: batik gitu ya Kak ya?
2: Batik ya, batik, ulos, sasirangan, songket, okay, tapis, lampung.
1: Oke,
2: okay. Oh, ya gitu, ada tenun ikat, ada banyak lagi, ada ulap doyo, rang-rang. Tapi yang baru lagi tuh ada ekoprint. Itu termasuk wastra yang kontemporer.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Kak John sendiri sejak kapan Kak terjun di dunia fashion designer dan menggunakan wastra ini sebagai medianya?
2: Dari aku mencintai wastra sih.
1: Oke, okay. Oh berarti malah terjunnya itu
0: gara-gara suka dulu ya.
1: Dari wastranya dulu,
2: iya,
1: berarti. Oke.
2: Okay. Suka terus coba-coba desain terus ya itulah akhirnya aku menggunakan wastra. Jadi agak sering sih untuk gelaran fashion show terus pesenan baju, okay, dan lain-lain itu yang menggunakan wastra.
0: Oke, okay. Kalau untuk biasanya nih Kak John, kalau ambil kainnya gitu, apakah langsung dari misalkan ke batik Solo gitu, apakah langsung dari Solo atau emang ada kenalan sendiri nih Kak?
2: Nah, kalau kayak gitu, aku kan suka hunting-hunting juga, nah, ya, okay, atau mungkin karena aku suka wastra, jadi pas aku pergi kemana gitu, atau biasanya kan kalau ada pameran, nah, pameran di suatu tempat gitu, aku kadang ya beli karena bukannya apa ya, karena bukan iseng juga ya, karena mau dipakai nanti atau enggak, yang penting beli dulu gitu, okay, karena suka.
0: Nyetok dulu ya Kak ya.
2: Terus kalau pas waktu ke mana, ke Labuan Bajo atau ke mana, ke Ternate, waktu itu ya beli-beli itu yang dicari itu ya kain juga.
1: Karena memang dari awalnya memang sudah suka sama wastranya sendiri ya. Iya.
2: Jadi entar dipakai tapi yang pasti kepake sih.
1: Iya, mending nyesel beli daripada nyesel gak beli ya.
2: Iya, soalnya nanti ngeluh kak.
0: Ngeluh. Tapi sejauh ini gak ada kain yang gak kepake atau ada aja sebenarnya kak? Kain yang belum pernah dipakai nih.
2: Tumpukan kainnya sih masih banyak ya.
0: Masih banyak ya.
2: Tapi pasti kepake kok nanti. Entah itu dipakai sendiri atau mungkin ada klien yang emang aku tawarin saat dari koleksi yang aku kemarin-kemarin beli terus dia mau. Nah ya itu. Atau buat aku mau gelaran fashion show, nah gitu.
1: Oke. Nah kalau menurut Kak John sendiri ya, wastra ini kan salah satu budaya yang ada di Indonesia ya. Nah ketika wastra ini sudah dikombinasikan dengan fashion yang zaman sekarang, apakah ini juga salah satu bentuk untuk melestarikan budaya, Kak?
2: Saya rasa iya, iya banget sih.
1: Oke.
2: Terus sekarang kan banyak bermunculan desainer itu yang benar-benar ingin ngedeliver wastra itu biar semakin dipakai anak muda kan. Dengan dia itu ngedesain bahkan sebuah brand, bukan hanya fashion designer, sebuah brand itu menciptakan kayak baju-baju yang bisa dipakai kekinian gitu, yeah, dengan menggunakan wastra. Jadi kayak model crop top atau model kaos yang ada motif wastranya, terus ada juga jaket yang itu bisa dipakai anak muda, nggak hanya ke kantor, acara-acara resmi atau ke kondangan gitu.
1: Oke. Tapi Kak John sendiri pernah dapat ini nggak sih kayak suatu apa ya kejadian Kak John ini disuruh untuk ngedesain sebuah fashion kayak gitu menggunakan wastra, salah satu wastra gitu ya, dan di situ harus ada pakemnya sendiri kalau wastra ini harusnya digini-giniin,
0: nggak boleh dicampur sama warna ini.
1: Iya kayak gitu, ada aturan-aturannya kayak gitu, pernah nggak sih Kak?
2: Kalau seperti itu sih jujur belum pernah, maksudnya itu lebih ke kalau pesenan wedding aja sih kak. Ya kalau wedding kan kita nggak boleh, kalau batik nggak boleh pakai yang parang gitu atau apa, nah itu ada kayak pakem-pakem kayak gitu. Tapi selama aku desain sendiri buat koleksiku itu rata-rata ini apa, liar aja sih.
1: Oke. Berarti apa yang di butuhkan yaitu dibuat gitu ya.
2: Iya. Oke. Dan sementara ini sih enggak ada klien yang kayak Kak ini harus dipakai ini, harus begini gitu, enggak. Cuman kalau pengaturan wastra kan karena dia banyak motif ya. Itu yang lebih ditekankan sih teknik sih, karena kan kita harus nyamain motif, nyamain garis dan gitu-gitu deh.
0: Oke, tapi kalau misalkan
2: sementara ini kayak belum
0: masih belum ada ya kak, kalau pakem-pakem kayak gitu. Oke deh kak John, kalau misalkan kita ngomongin tentang fashion design gitu ya, pasti kan ada momen dimana kakak mungkin lagi burn out atau nggak nemu ide nih kak tentang desain. Nah biasanya kak John ini dalam proses untuk membuat sebuah baju gitu ya atau busana, biasanya ide kreatifnya ini muncul dari mana kak?
2: Nah ini sih, itu kebanyakan orang desain kan gitu ya, ada buntunya ya.
0: Betul.
1: Bener.
2: Gitu loh kak.
1: Kreatif block namanya. Nah,
2: iya. Itu kalau aku sih banyak-banyakin referensi sih kak.
0: Oke.
2: Apapun itu, aku tuh kadang itu referensi itu aku datang ke acara fashion show, terus datang ke acara ASEAN Student. Jadi ke apa, mungkin anak-anak kuliahan juga bisa jadi inspirasiku gitu. Terus aku nonton anime, terus lihat gudangnya inspirasi di Pinterest. Itu udah paling umum, udah paling ini ya, gitu. Nah terus sekarang sih aku lebih ke inspirasi ke art sih kak. Ke seni sih, terutama seni lukis ya. Jadi aku gabung ke apa, ke komunitas seni buat mencari inspirasi.
1: Berarti memang harus melalang buana dulu ya, kesana kesini kalau mau cari inspirasi kayak gitu, biar setidaknya idenya ngalir terus ya.
2: Iya sih itu kak, jadi nggak cupet lah.
1: Iya sebenarnya banget. Nah aku tuh sebenarnya penasaran ya kak John ya, ini kan sebenarnya fashion designer, skill fashion designer kakak-kakak ini kan sebenarnya dari hobi ya, kalau bisa sebut ya, tadi
2: iya,
1: hobi
2: iya, bener,
1: suka sama wastra. Nah, mulai gimana sih kak caranya ketika kakak ini tahu itu passion kamu nih buat ini apa namanya, membuat fashion gitu loh, jadi fashion designer.
0: Betul.
1: Itu tuh apakah dulu pernah dikasih kepercayaan untuk Kak John, tolong dong bikinin kostum buat ini atau apa kayak gitu, ternyata suka, habis itu keterusan kayak gitu. Gimana kak ceritanya?
2: Iya. Awalnya sih aku dari SD tuh suka gambar ya.
1: Wow, iya.
2: Okay. Yeah, awalnya cuma gambar-gambar aja sih, gambar. Terus akhirnya waktu itu lulus SMA kalau nggak salah. Itu ini kak, apa? Kok aku lihat seniman itu keren, tapi mereka kayak mohon maaf secara
1: look
2: materi mereka kan harus jual lukisan ya gitu loh. Nah, terus aku tuh bingung apa aku ini ya, apa aku jadi pelukis gitu. Ntar gimana gitu. Nah, dari situ aku mulai mikir mungkin lukisanku atau gambaranku ini bisa laku kalau ada wujud gitu. Nah, akhirnya di situ aku jadi kayak suka gambar baju akhirnya.
0: Berarti dari otodidak ya ke awalnya emang?
2: Iya, otodidak sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya, terus waktu itu aku ikut lomba pertama kali. Jadi lomba desain kebaya waktu itu. Terus aku juara harapan 2 kalau nggak salah. Harapan 1.
0: Oke. Okay.
2: Terus dapat beasiswa sekolah jahit istilahnya. Sekolah tata busana di Malang.
1: Oke. Okay.
2: Udah aku jalanin ikut itu setahun, terus ada lomba lagi, aku juara 1, dapat lagi sekolah di Surabaya. Nah, dari situ sudah mulai pede gitu loh, pede, tapi aku kan pencapaian kalau udah dapat baju kan satu aku seneng ya. Prosesnya suka, terus kalau udah jadi baju suka, lebih suka lagi kalau kliennya suka gitu loh.
1: Itu
2: punya. Nah, dari situ. Wah, jadi pengen terus wis. Terus abis itu kan ada ini Mas, apa? Kak gelaran fashion show ya, kok pengen juga gitu.
1: Yeah.
2: Ikut kayak gitu. Nah, ya udah akhirnya aku mulai keluarin koleksi di acara-acara fashion show itu.
1: Dan masih inget gak gimana senengnya ketika mendapatkan klien pertama yang memesan desain dari kakak?
2: Awalnya sih kalau menurutku ya, klien pertamaku itu ya juri fashion show itu. Juri aku ikut lomba.
1: Iya, itu udah di treatment kayak klien gitu ya kak ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau klien yang benar-benar menghasilkan uang gitu kak, masih ingat gak momen itu?
2: Iya. Ya juri itu.
0: Juri juga. Oh iya sih. Masaknya juga dapat. Iya bener.
2: Iya. dia akhirnya pesen baju ke aku yang aku juara 1 itu. Jurinya pesen ke aku gitu, ingin dibuatin kayak gitu tapi agak beda gitu.
1: Iya. Kalau untuk proses produksinya sendiri itu masih kak John semua yang handle atau gimana kak prosedurnya?
2: Aku sama ada tim sih kak, ada tim jahit sama finishing kayak gitu.
1: Okay, berarti memang
2: sama aku sendiri kalau, tapi kebanyakan ya aku juga karena piye yo kak, kita kan desainer kadang idealis kan ya.
1: Yes, benar.
2: Jadi meskipun kita udah nge-share desain gitu, kalau ada kak cocoknya masalah jahitan, masalah apa kan kita juga, jadi akhirnya turun tangan terus gitu loh. Nggak ada yang langsung kita desain aja terus langsung dilempar ke penjahit, ke finishing gitu, enggak.
1: Karena memang quality controlnya harus sama kakak juga.
2: Nah, dia. Dan aku juga suka prosesnya gitu.
0: Kan juga enjoy ya melakukannya.
1: Iya. Berarti kayak gimana kalau hobi jadi pekerjaan tuh gimana, tetap enjoy atau udah merasa jadi beban nih kak?
2: Kalau beban sih enggak ya, enggak paling ya? Paling anu sih kak, apa yo, like kado overload gitu loh. Nah, like pas overload gitu
1: harusnya kan seneng jadi, ya banjir apa ya?
0: Itu gimana ngatasinya kalau lagi overload gitu kak?
2: Kita kan, aku kan juga ada beberapa teman fashion designer juga, penjahit juga. Jadi kadang kalau overload gitu, overload tuh bukan berarti aku nggak bisa memanage pesenan ya. Cuman kan ada klien itu yang klien yang loyal, terus klien yang apa, yang aku kenal baik apa gitu, terus dia sering pesen, kan gak mungkin aku bisa nolak, terutama kalau yang lebaran itu loh mas.
1: Oh iya ya,
0: baju keluarga ya,
2: gak mungkin nolak-nolak kan. Aduh. Mereka pasti, nah itu akhirnya aku lempar ke temen yang bisa gitu. Tapi tetap aku kontrol kayak gitu.
1: Berbagi
2: jadi
1: lah ya.
2: Jadi tetap menjaga klien sama, iya sama bagi ke teman-teman.
0: Membagi rezeki juga membagi menjaga kewarasan juga ya, biar nggak overload ya maksudnya.
2: Iya kak.
1: Oke berarti.
2: Ya tetap waras. Soalnya lah ditolak itu nggak bisa.
1: Iya. Bener. Apalagi kemarin berarti lagi high season banget ya kak ketika mau lebaran
2: kak, alhamdulillah.
1: Oh yes, keren banget. Ada gak sih orderan yang menurut Kak Joni orderan paling unik yang pernah Kak Jon bikin?
2: Unik ya. Apa ya?
1: Apa karena... yang memorable lah. Ini kayaknya salah satu apa namanya orderan yang lain dari yang lain kayak gitu.
2: Aduh bingung masalahnya. Aku tuh orangnya unik-unik semuanya.
1: Saking unik semuanya jadi
0: bingung.
1: Jadi biasa ya itu maksudnya kayak ini udah unik semua
2: jadi
1: ya.
2: Jadi kayak biasa gitu loh. Apa yo?
1: Ya, gini aja deh kayak kalau apa yang dikerjakan Kak John ini misal ada teman pro 2 yang ngedengerin tuh pengen punya gambaran sebenarnya bentuk fashionnya tuh kayak gimana gitu.
0: Stylenya mungkin
2: ya. Aku kemarin kan kemarin tuh aku pernah bikinin baju itu Miss Grand itu kan.
0: Oke.
2: Ya Miss Grand Indonesia Jatim. Terus dia kan maju nasional. Nah, kan ada baju kayak tradisional kostum gitu loh, Kak. Nah, temaku itu tapi bentuknya gaun. Bukan yang kayak karnival gitu. Itu aku bikin temaku kan Watu Ulo kan. Jadi di bajunya itu kayak ada ulonnya gitu.
0: Ada ularnya.
1: Aku agak merinding ya. Dengarnya agak merinding ya.
2: Itu dari ulonnya kayak membelit anaknya gitu loh.
0: Itu dari apa? Dari kain juga si ulonnya ini.
2: Iya, dari kain terus ada wastranya juga tetap. Terus ya kalau ulonnya itu dari apa ya? Aku dari brokat. Terus dari burci juga. Terus sama dari batu-batuan itu tak bentuk jadi ular gitu kak.
1: Oke.
0: Lumayan detail ya, banyak yang harus di ini ya.
1: Perhatikan
0: harus,
1: ya kalau gitu.
2: Iya.
1: Itu sulit gak sih kak? Aku sendiri aja ngebayangin kayak ini gimana cara bikinnya ya? Karena itu kan banyak bahan-bahan yang harus dicampur kayak.
0: Beda-beda juga bahannya.
1: Beda-beda kainnya juga beda. Terus nanti masih menggunakan apa perintilan-perintilan kayak gitu. Apalagi ini buat event nasional karena berarti memang harus benar-benar diperhatikan gitu.
2: Ya, ya agak sulit sih kak. Yang agak sulit itu kayak aku tuh harus ngepasin ulo gitu kayak membelit anaknya gitu loh.
1: Iya, itu apakah jadi harus? Kan,
2: apakah harus pola bikin apanya gitu kan harus nempel gitu.
1: Iya. Itu memakan waktu berapa lama itu kak?
2: Itu aku bikinnya sekitar 2 minggu sih kak.
0: Oh cepet juga cepet ya, kira itu kayak ya? 3 bulan.
2: Enggak,
0: cuma 2 minggu.
2: Itu ada pengumuman itunya itu juga pas gak banyak juga waktunya gitu loh.
0: Dadakan juga ya. Jadi memang memanfaatkan waktu yang sedikit mungkin untuk menghasilkan karya yang semaksimal mungkin gitu ya Kak Jen ya.
2: Nah bismillah ya kayak gitu.
1: Ya kalau dipikir-pikir aku aja ketika ngebayangin karya yang dibuat Kak Jen ya Dila ya. Itu udah kayak ngerasa ribetnya gitu. Ngerasa ribetnya bikinnya
0: gitu ya,
1: tuh kayaknya susah banget. Dan ini memang perlu bener-bener skill. Betul. Apalagi kan ini menggunakan wastra juga. Bener. Kayak gitu. Nah kalau selama ini Kak Jen tuh udah punya studio sendiri atau pekerjaannya di rumah atau gimana kak kalau ngerjain itu semua?
2: Aku sih termasuk masih kayak penjahit rumahan ya. Jadi belum ada showroom, belum ada apa. Jadi ya rumahan, masih di rumah gitu.
0: Jadi karya-karya yang udah Kak John buat itu semua di display, dipajang di rumah aja ya kak ya?
2: Iya, lebih ke bukan dipajang sih. Ya apa? Ya, ada di rumah gitu koleksinya.
0: Oke.
1: Okay. Oh.
0: Tapi Kak Jan
2: ya,
0: buka
2: itu impian ya, impian setiap desainer ya, punya showroom,
0: punya butik ya. Tapi Kak Jan,
2: insya Allah proses ke situ.
1: Amin.
0: Amin. Semoga yeah. ya amin. Tahun ini ya bisa ya Kak Jan. Amin. Tapi Kak Jan juga nyewa-nyewain hasil karya Kak Jan gitu enggak sih Kak ke orang-orang kayak yang fashion show?
2: Ada Kak. Jadi kalau apa? Kalau yang ini ada koleksi-koleksiku yang abis show atau apa gitu, terus mereka ada yang mau sewa atau apa, boleh. Terus aku juga ada beberapa kayak mereka itu tempat persewaan gitu yang kerja sama-sama aku, Kak, nanti koleksinya bisa ke ini. Jadi kayak mereka tuh kayak broker gitu loh, Kak.
1: Iya, ya.
2: Jadi mereka tuh, Kak, klienku mau sewa ini, nah nyarinya ke aku gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau
2: kerja sama gitu.
1: Nah, kalau Kak Jan sendiri selama menjadi fashion designer ini, apalagi kan memanfaatkan atau mengkombinasikan wastra ya, which is itu adalah sebuah kain khas dari Indonesia. Ini kalau Kak Jan lihat sendiri gimana, Kak? Pengaruhnya ketika Kak Jan udah membuat ini sebagai bentuk fashion yang mungkin sekarang udah banyak diminati oleh anak-anak muda. Itu untuk wastranya sendiri gimana nih menurut Kak Jan? Apakah sudah lestari atau ternyata banyak yang suka, ternyata banyak yang peduli juga tentang wastra? Gimana tuh, Kak?
2: Nah, ini aku alhamdulillah sih, Kak, ngelihatnya itu kan banyak banget nih desainer bermunculan, desainer-desainer baru meskipun baru atau yang udah lama gitu. Mereka lebih memunculkan wastra kan. Itu jadi kayak orang-orang jadi kayak semakin beralih dengan bentuk-bentuk desain yang sedemikian rupa gitu. Ada yang mungkin di desain lebih menarik perhatian dulu gitu dari wastranya, atau mungkin ada koleksi-koleksi itu yang emang ternyata wastra ini nyaman dipakai sehari-hari kayak gitu. Jadi saya rasa sih lebih lestari ya, lihatnya tuh suka aja gitu, banyak yang pakai. Terus ada acara-acara tertentu yang mereka tuh mengharuskan bertema wastra gitu. Kan itu sama juga dengan kayak kita lebih melestarikan itu kan, karena wastra gak luput dari perhatian gitu.
1: Nah, berarti ini ternyata impact-nya juga sangat besar sekali ya, Dila ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Nah, ini apakah media sosial juga membantu untuk pelestarian wastra ini, Kak?
2: Iya sih, Kak. Iya juga sih. Maksudnya aku juga kadang jualan tuh juga dari medsos juga, Kak. Jadi ada klien tuh yang emang dari medsos.
0: Datangnya dari medsos ya. Lihatnya ya, munculnya dari medsos.
2: Itu pun juga kebanyakan yang wastra gitu.
0: Oke. Berarti emang lagi ya, hype ya.
2: Orang itu, Kak. Karena mungkin ada yang udah tahu garisku ya. Jadi orang-orang itu aku pernah dengar kalau kamu mau cari etnik, baju etnik, mau desain etnik ke Kak Jan aja gitu.
1: Oke.
0: Udah jadi ciri khas gitu ya, gitu karakter.
2: Iya, jadi ya gitu sih.
1: Udah jadi ciri khas baju-baju etnik kayak gitu ya.
2: Iya gitu. Cuman ya kadang aku juga mencoba untuk hal lain mungkin yang enggak etnik, yang lebih futuristik, yang atau apa gitu. Cuman aku enggak tahu ya, kalau futuristik ada juga jatuhnya ada etniknya gitu.
0: Tetap ada unsur etniknya ya. Udah emang melekat gitu ya kan, jadi Kak Jan ini ya.
1: Coraknya Kak Jan tuh kayaknya tetap ada di situ, di manapun ininya ya, apa temanya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Entah itu futuristik atau etnik kayak gitu.
0: Oke deh, Kak, tapi kalau misalkan Kak Jan datang dari hobi gitu ya, tapi ada gak sih, Kak, sosok kayak fashion designer atau budayawan gitu yang menginspirasi,
1: nah,
0: Kak
1: itu,
0: Jan
1: bener banget,
0: buat terus melestarikan budaya nih, Kak?
2: Kalau sosok ya, kalau sosok tuh aku tuh kalau Indo itu suka Mas Ali Karisma.
0: Oke.
2: Itu dengan teknik-tekniknya. Terus Bian. Bian itu dengan wastranya. Terus ada Sebastian Gunawan, Seba. Itu kalau luar negeri aku tuh suka ini, Kak, suka apa, John Galliano.
1: Okay.
2: Terus Schiaparelli. Yang lebih artistik gitu loh.
1: Iya. Oke, keren.
2: Itu kalau sosoknya sih. Terus Kak, aku juga mau ini ya, apa, kayak sharing gitu.
1: Boleh.
2: Wastra ini kan ada yang asli tahu kan dari fabriknya, dari bahannya itu asli Wastra, kayak batik itu dengan proses batik dan lain sebagainya. Terus ada yang bermuncul di pasaran, di e-commerce itu yang mereka jualan itu yang kayak kain tapi bermotif Wastra, kayak di printing gitu.
1: Bukan dari proses
2: proses apa canting, proses nenun gitu, enggak. Nah itu kalau menurutku sih Kak, sah-sah aja mereka pakai itu untuk melestarikan budaya Wastra juga. Karena kan mungkin ya beli batik kan mahal ya kan, apalagi batik tulis kan. Jadi kebanyakan juga kita ada yang pakai batik print. Tapi alangkah baiknya setelah itu kan bentuk kita mengenalkan dan mereka biar cinta kepada Wastra.
1: Yes, benar.
2: Tapi nanti kalau ada rezeki lebih, ada ini, bisalah beli yang asli gitu.
1: Berarti
2: biar kita melestarikan pengrajin-pengrajin juga.
1: Yes, benar banget. Berarti kan memang kita harus apa ya, setidaknya kita berpartisipasi untuk melestarikan sebuah budaya itu sesuai dengan kemampuan kita dulu gitu ya, Kak.
2: Nah, ya siap
1: iya, kan? Seperti itu. Sesuai kemampuan ya, kita. Sesuai isi dompet kita.
0: Benar.
2: Iya. Karena jatuhnya kan apalagi apalagi Genzi kan gitu ya.
1: Iya.
2: Hitungannya kan banget ya.
0: Betul.
2: Kan,
1: kita tuh kaum mendang-mending gitu. Tapi ya semoga
2: jadi, ya kadang kan ada nih desainer atau pengamat Wastra tuh yang bilang, "Ih, mereka kok pakai printing ya, ini ya gitu." Kalau menurut aku sih ya sah-sah aja, asalkan motifnya itu masih Wastra gitu. Karena kan budgetnya mereka juga dari itu gitu loh, dan itu mereka bangga aja, kita udah seneng gitu loh. Mereka pakai Wastra meskipun print, itu aku udah seneng menurutku sih Kak.
1: Karena itu juga salah satu bentuk upaya untuk melestarikan. Dan di situ juga kesadaran anak-anak muda tumbuh juga di situ ya. Ya walaupun
2: iya benar.
1: Maksudnya kita kan kalau misal mau jadi orang benar tuh kan enggak bisa langsung jadi benar gitu ya. Mungkin dengan
0: dimulai dari hal-hal kecil
1: Mungkin dengan kayak gitu terus ada kesadaran, oh nanti ke depannya mau beli Wastra yang asli.

0: gitu. Sedangkan tari topeng Malangan kan budaya kita kan.
1: Yes.
0: Itu dimasukin ke situ, ada tugu, ada motif tugu.
1: Yes.
0: Kayak gitu. Terus juga ada fashion designer Indonesia tuh Mbak Leni Agustin. Dia itu masukin desain itu dari jaran kepang, Kak.
1: Wow.
2: Oke. Okay.
0: Yeah, iya, jaran kepang dijadiin baju gitu. Dan itu ada wastranya, bukan hanya motif wastranya ya, tapi benar-benar jaran kepang di situ gitu.
1: Wow.
0: Dan kayak, itu bagus dan masih bisa dipakai gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi kayak membuat jadi kan, motif baru juga ya, Kak ya.
0: Terus kayak batik Probolinggo dengan mangganya. Ada banyak gitu.
1: Soalnya ada kearifan-kearifan lokal di setiap daerah-daerah gitu tertentu ya. Gitu.
0: Kalau yang dituangkan ke wastra.
2: Oke, okay. Kalau dari kajian sendiri ada kepikiran nggak mau mencoba untuk melakukan hal yang sama nih sama kayak Kak Leni Agustin tadi yang membuat jaran kepang ya menjadikan sebuah digabungkan sama wastra gitu, Kak?
0: Iya, kalau aku sih aku tuh pengen ini loh, Kak, apa pengen coba itu tapi masih riset dulu ya banyak-banyak. Okay. Itu bantengan itu loh, Kak.
2: Oh iya. Menarik tuh, Mas.
0: Mau aku masukin ke koleksi kan aku nanti Juli ini kan ke Indonesia Fashion Week.
2: Oke. Okay.
0: Tapi kit collection gitu loh, Kak. Sedangkan aku lihat anak-anak itu udah pada demam bantengan kan.
2: Okay.
0: Apalagi bagian Malang Selatan sana apa. Jadi bantengan gitu loh, Kak, seneng bantengan.
2: Karena juga masih
0: jadi
2: belum ada ya.
0: Jadi aku nanti koleksiku kayaknya. Indonesia Fashion Week nanti itu aku pingin bantengan, tapi ini aku masih proses riset dulu.
1: Oke. Okay. Okay. Semoga segera menemukan materi yang pas ya, Kak ya.
2: Betul. Semoga risetnya bisa berjalan lancar dan sukses gitu ya, Kak, di Indonesian Fashion Week.
0: Amin.
2: Itu di tahun ini kah, Kak, Indonesia Fashion Week?
0: Tahun ini ya di Indonesia Fashion Week nanti Juli.
2: Oh, bulan Juli.
0: Terus Malang Fashion Runway. Nanti Juli juga tanggal 11-12 kalau Indonesia Fashion Week itu akhir tanggal 31.
2: Oke.
0: Jadi memang insya Allah November itu di Hong Kong, Kak.
2: Wow. Keren banget. Di Hong Kong bulan September.
0: November.
2: Oh, November. Oke.
1: Iya, iya, iya. Keren banget.
0: Dan ya, yang kemarin kan April di Bangkok, Kak.
2: Wow, udah ke tahap internasional ya ternyata Kak Juni, keren banget.
1: Enggak main-main.
0: Apa ya, kayak merambah aja sih, Kak, masih belum perintis, generasi perintis.
1: Ini kalau untuk harapan Kak John sendiri gimana nih untuk kedepannya sebagai seorang fashion designer yang secara nggak langsung juga melestarikan budaya Indonesia.
2: Betul, juga mengenalkan budaya keluar negeri juga ya.
0: Harapannya sih nggak menutup kemungkinan nama brandku itu lebih dikenal aja gitu. Terus wastra-wastra yang mungkin aku angkat meskipun itu bukan dari Malang atau dari daerah lain itu juga ikut terlihat gitu dari karya-karyaku. Terus untuk fashion designer atau pemakai wastra atau apa itu mungkin lebih banyak aja yang pakai itu suka, Kak.
1: Oke, amin. Kalau ada teman pro 2 yang mungkin pengen melihat karya-karyanya Kak John di media sosial gitu, bisa dilihat di mana, Kak?
0: Di John Talea gitu.
1: Apa? App?
0: John John
1: yes.
0: _ Catalea.
1: Oke, itu tadi teman pro 2 langsung aja dicari di Instagram, di TikTok ada Kak itu berarti ya?
0: TikTok nggak ada, Kak, di Instagram aja. Instagram.
1: Oke, langsung aja di follow, Kak.
2: Siapa tahu kamu butuh besok gitu kan. Oke deh, terima kasih ya Kak John.
1: Terima kasih Kak John.
2: Waktunya udah sharing bareng sama kita. Semoga sukses juga buat agenda-agenda kedepannya gitu ya.
0: Amin.
1: Dan semoga kedepannya bisa ini ya. Apa mendapatkan prestasi habis itu main lagi ke Pro 2 Malang.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih, Kak. Selamat pagi.
0: Amin. Ya, pagi.
2: Oke, dan teman Pro 2 tadi seru banget.
1: Keren
2: ya
1: banget.
2: Ngobrol sama Kak John Catalea nih, seorang fashion designer yang ternyata udah ke tahap kancah internasional juga.
1: Benar banget teman Pro 2 ya. Semoga ini tadi juga menginspirasi buat kamu yang merasa menjadi

0: Perintis, ternyata kamu gak sendirian teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa merasa berjuang bareng-bareng.
1: Oke deh, dan gak kerasa nih udah mau jam 10 aja
0: yes,
1: ya.
0: Gak kira-kira menemani
1: teman Pro 2 dari jam 5 pagi tadi
0: yes.
1: Jadi waktunya buat kita pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2.
0: Yes, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2. Nanti di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang akan ada are-are-are yang menemani kamu. So, Bagas pamit undur diri dulu.
1: Bila juga pamit undur diri. See you again and bye-bye.
0: Yes.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Azhara. Informasi pertama teman Pro 2, Asian Student Fashion Week 2026 ditargetkan berkembang menjadi agenda tahunan berskala internasional di kawasan Asia. Koordinator dari Asian Student Fashion Week Agus Kusnandar mengatakan kegiatan ini diharapkan bisa digelar bergantian di berbagai negara Asia di tahun-tahun mendatang. Asian Student Fashion Week juga dirancang untuk memperluas kolaborasi antar perguruan tinggi desain mode di tingkat regional. Agus menyebutkan pihaknya berharap kampus desain mode dari Korea, Tokyo hingga Turki dapat terlibat dalam penyelenggaraan berikutnya. Melalui wadah Imodea, sejumlah kampus seperti LaSalle, Esmod, dan Binus turut ambil bagian dalam Asian Student Fashion Week 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 SD Muhammadiyah 1 Uringin Anom raih sekolah ekologis. Menteri Wapiaga menghargakan program sekolah ekologis dari Ekoton atas komitmennya membangun budaya peduli lingkungan. Penghargaan ini diberikan bertepatan dengan milad ke-21 sekolah sekaligus penyerahan modul sekolah ekologis untuk mendukung pembelajaran lingkungan bagi siswa dan guru. Perwakilan Ekoton Tony Saryanto menyebutkan program ini tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga membentuk kebiasaan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Program lingkungan di sekolah yang diterapkan melalui kantin tanpa plastik sekali pakai, refill store, pengolahan kompos, hingga pembentukan kader lingkungan Eco Warrior. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu dari Joji baru aja membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Tuan Pro 2 ada Ara yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Ada banyak informasi dari dunia musik dan juga entertainment yang bakal aku update ke kamu di Pro 2 Hitlist di pagi hari ini. Tuan Pro 2, semangat juga ya untuk di hari Seninnya. Semoga hari Senin kamu menyenangkan dan cepat berlalu. Karena kalau ngomongin soal hari Senin tuh biasanya bawaannya tuh masih mager gitu kan, masih ke bawah vibes liburan gitu ya. Tapi tetap harus semangat ya, karena weekend ini kita dapat long weekend lagi teman Pro 2. Jadi harus tetap semangat kerjanya, sekolahnya gitu ya. Dan next kita ada lagu dari Nyonya Nadine Amizah ini ya. Langsung aja kita puterin untuk kamu teman Pro 2.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

Baru aja nih aku puterin lagu collab ya, ini Tuan Produa dari Diva Barus dan juga Hindia gitu ya. Ini di rilis kalau gak salah sih beberapa hari sebelum Hari Buruh gitu ya. Jadi sudah sekitar 2 minggu yang lalu Tuan Produa. Tapi tetap enak ya. Dan aku senang banget dengerin lagu dari Diva Barus ex Hindia ini, karena kayak jadi lebih semangat buat kerjanya gitu Tuan Produa. Bekerja demi healing gitu ya. Apalagi kalau kamu sukanya adalah nonton konser Tuan Produa. Karena duit, tiba-tiba konser langsung habis gitu. Apalagi ini buat penggemarnya The Weeknd gitu ya. Kamu juga harus siap-siap, karena penyanyi bernama asli Abel Tesfaye ini dipastikan bakal menggelar konser di Jakarta tahun ini Tuan Produa. Nah, konsernya ini bakal berlangsung selama 2 hari, tepatnya tanggal 26 dan juga 27 September 2026 di Jakarta International Stadium atau JIS. Nah, kabar ini ya jelas pasti bikin heboh penggemar gitu ya, setelah sebelumnya tuh sempat muncul berbagai teaser dari promotor di medsos. Dan ya, namanya fansnya The Weeknd pasti tahu kalau ini mah The Weeknd ini gitu. Dan benar ternyata Tuan Produa. Nah, buat kamu nih ya, kalau The Weeknd sendiri ini juga dikenal lewat deretan lagu-lagu hitsnya. Ada Blinding Lights, ada Save Your Tears, terus ada juga Starboy ya, ini anthemnya gitu ya. Dan dia juga baru aja ngerilis album Hurry Up Tomorrow yang disebut jadi setup penutup trilogi albumnya setelah After Hours dan juga Down FM. Dan sampai sekarang tapi masih belum ada informasi lebih lanjut gitu ya, untuk harga tiket dan juga jadwal penjualannya masih kayak gimana gitu. Jadi ditunggu aja nanti Tuan Produa ya, untuk follow up gitu ya terkait pengumuman konser The Weeknd yang nanti bakal ada di JIS tanggal 26 dan juga 27 September 2026.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih

0: to you.
1: Kabar baru datang nggak buat kamu penggemar film sci-fi legendaris Planet of the Apes Teman Pro 2, di mana sutradara film The Fantastic Four First Steps ya, ini Matt Shakman, ini dipastikan bakal ngegarap film terbaru dari franchise ini. Nah, Matt Shakman ini nantinya bakal bekerja sama lagi dengan penulis naskah Joss Friedman, yang mana sebelumnya mereka sempat kerja bareng gitu ya di proyek Fantastic Four. Kalau Joss Friedman sendiri ini dikenal pernah nulis naskah Kingdom of the Planets of the Apes dan juga beberapa film besar lainnya kayak Avatar. Dan menariknya, film baru ini disebut bukan sequel langsung dari Kingdom of the Planets of the Apes di tahun 2024 gitu. Tapi meskipun begitu, ini dari pihak studio juga ngasih sinyal kalau tetap ada kemungkinan elemen cerita yang lama ini bisa jadi masih akan dimasukkan gitu ya, masih akan terhubung gitu Teman Pro 2. Tapi sampai sekarang masih belum ada detail ceritanya kayak gimana. Terus juga nanti untuk apa namanya nih, jadwal rilisnya gitu ya, ini juga masih belum ada Teman Pro 2. Jadi masih ditunggu aja. Yang penting untuk proyeknya ini sedang dikembangkan gitu ya oleh 20th Century Studios gitu ya, yang disebut juga bakal ngebawa arah baru untuk universe-nya Planet of the Apes. Kalau kita lihat, emang Planet of the Apes ini juga masih jadi salah satu franchise sci-fi paling sukses di dunia, dimana untuk film terbarunya Kingdom of the Planet of the Apes ini bahkan berhasil meraih pendapatan ratusan juta dolar Teman Pro 2 di box office global.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada suku dinas pembinaan mental dan kesejahteraan sosial atau Bintal Kesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Di pagi hari ini teman Pro 2 masih bareng dengan Ara ya di Pro 2 At Least. Dan aku juga ajakin kamu kalau kamu ada lagu dari musisi yang pengen aku puterin, boleh langsung aja. Ini dari 081-555-6879 teman Pro 2. Nah ada informasi dari per K-popan ini ya teman Pro 2 ya, yakni datang dari Baby Monster atau Baby Mon gitu ya. Ini adalah anak bungsunya YG yang bakal ngegelar konser tur dunia bertajuk CUM, termasuk menyambangi Jakarta, Indonesia. Nah ini dilihat dari Instagramnya hari ini tadi, Baby Monster ngumumin posternya gitu ya, di mana, di Jakarta, nanti bakal bertempat di Indonesia Arena teman Pro 2. Untuk rangkaian tur dunia CUM, Baby Monster ini bakal membuka penampilannya di Seoul, Korea Selatan ya. Dan setelah menggelar konser di Seoul, nanti Baby Monster bakal melanjutkan turnya ke Jepang, Manila, Macau, terus ke Jakarta, ke Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura. Kemudian mereka bakal bergeser ke Australia ya, ke Auckland, Melbourne, Sydney, dan nanti terakhir di Hong Kong. Abis itu nanti bakal ada lebih banyak lagi kota yang akan diumumkan, termasuk di kawasan Eropa, Amerika Utara, dan juga Amerika Selatan. Dimana ini juga menyambut comeback lewat mini album baru ketiga mereka, teman Pro 2, CUM ya, yang baru aja dirilis di minggu lalu tanggal 4 Mei.

0: kids.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini masih ada bareng dengan Ara, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Dan aku punya informasi, ini datang dari mantan anggota grup Enhypen yakni Hiseong, yang lagi siap-siap bakal debut untuk menandai perjalanan awalnya gitu ya, menjadi artis solo. Yang nantinya Hiseong ini bakal menggunakan nama panggung event teman Pro 2. Nah, ini perwakilan dari Believe Lab selaku agensi yang menaunginya. Ini juga mengonfirmasi kalau event ini lagi mempersiapkan musik yang baru yang ditargetkan rilis di bulan Juni. Nah, Hiseong ini debut sebagai anggota grup K-pop Enhypen di tahun 2020 gitu ya. Tapi kemarin tanggal 10 Maret, Doski ini ninggalin grup dan berganti nama panggung dari Hiseong menjadi Event, teman Pro 2. Nah, Event ini sebelumnya juga udah nunjukin kemampuannya gitu ya, karena Doski ini juga beberapa kali memproduksi lagu lewat Highway, terus juga ada Dial Tragedy gitu kan. Dan dia juga pengen apa ya, rebranding gitu ya, karena dia solo kan, jadi lebih bebas nanti untuk mewujudkan musik-musik yang benar-benar sesuai dengan stylenya gitu. Jujur sebagai pendengar dari Enhypen sendiri, aku juga suka banget sama suaranya Hiseong tuh, kayak aduh sebenarnya sayang banget kalau harus apa ya, ngelihat kalau dia tuh harus keluar dari grup gitu. Tapi ya, we never know ya, mungkin dengan dia solo nanti bisa lebih jujur lagi soal musiknya. Jadi kita tunggu aja teman Pro 2 untuk event yang bakal rilis album di bulan Juni teman Pro 2. It's you.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo teng berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, walah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Selamat siang teman Pro 2, di siang hari ini masih ditemenin ya sama Ara di Santai Siang. Dan aku punya informasi seputar muda kreatif selama 1 jam ke depan teman Pro 2 dari Pertamina Patraniaga. Ini yang menghadirkan program uji emisi gratis untuk masyarakat di sejumlah SPBU, especially yang ada juga di wilayah Jabodetabek teman Pro 2. Jadi dari Pertamina sendiri akan menghadirkan gitu ya uji emisi gratis sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahan bakar berkualitas dan perawatan kendaraan untuk mendukung emisi yang lebih baik dan efisien dalam menggunakan bahan bakar teman Pro 2. Selain mendapat sertifikat uji emisi gratis dari konsumen, ini juga berkesempatan untuk mendapatkan e-voucher My Pertamina senilai Rp25.000 serta merchandise menarik secara langsung teman Pro 2. Nah, ini kalau dilihat teman Pro 2 ya, kalau uji emisi gratis ini nanti dari pelanggan Pertamax series untuk penggunaan BBM dengan RON tinggi ini juga berpengaruh terhadap performa kendaraan dan juga hasil emisi yang lebih baik teman Pro 2. Jadi kamu bisa nanti langsung aja cari informasinya untuk beberapa SPBU yang menghadirkan uji emisi gratis dari Pertamina.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Selamat siang teman Pro 2. Ada informasi selanjutnya ini dari dunia ekonomi digital ya. Di mana informasinya ini datang dari perbensinan memasuki pekan kedua bulan Mei ya. Ini ada perubahan harga BBM di sejumlah SPBU swasta teman Pro 2. Salah satunya ini datang dari SPBU BP yang menurunkan harga solar jenis BP Ultimate Diesel, di mana harga sebelumnya Rp30.890 per liter sekarang jadi Rp29.890 per liter. Sementara itu Shell ini juga kembali menjual BBM jenis Shell V-Power Diesel yang sempat langka ya, di mana per 9 Mei untuk Shell V-Power Diesel ini dipatok di harga Rp30.890 per liternya. Untuk BBM lainnya di SPBU BP ini belum ada harga perubahan gitu ya. Untuk Ultimate ini masih dijual Rp12.930. Kemudian untuk BP92 ini ada di harga Rp12.390 per liter teman Pro 2. Di sisi lain dari harga BBM Pertamina ini juga masih stabil ya. Di Pertalite tetap Rp10.000 per liter. Untuk solar subsidi Rp6.800 per liter, Pertamax Rp12.300 per liter, hingga Pertamax Turbo ini di Rp19.900 per liter. Untuk SPBU Vivo ini juga belum merubah harga BBM-nya. Ada Revo sebelah 2 ini masih dijual Rp12.390 per liter. Sementara untuk diesel Primus ini ada di angka Rp30.890 per liternya.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

perahu Beganduang. Tahukah kamu perahu Beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upaya.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Tuan Pro 2 di siang hari ini kamu masih ditemenin sama Ara di Santai Siang. Dan selama 1 jam ke depan ini Ara bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga spesial untuk kamu. Yang terbaru ini dari pembalap Jorge Martin yang membawa Aprilia ini mendominasi putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Prancis. Setelah memenangi balapan utama yang berlangsung di sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis pada hari Minggu, Martin ini finish terdepan dengan catatan waktu 41 menit 18,001 detik, unggul atas rekan setimnya di Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,477 detik. Dominasi Aprilia ini makin lengkap setelah pembalap Trackhouse MotoGP tim Ayu Ogura ini mengamankan posisi ketiga dengan selisih 0,874 detik dari Martin. Dan kemenangan ini jadi yang pertama untuk Martin sejak GP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika atau setelah penantian selama 588 hari, teman Pro 2. Sementara itu ada Pedro Acosta dan Fabio Quartararo ini turut memberi tekanan dalam persaingan papan depan. Ada Bagnaia sempat bangkit dan merebut posisi kedua dari Acosta di lap ke-7, tapi pembalap Ducati Lenovo tim ini gagal karena ia mengalami kecelakaan di lap ke-16 sehingga gagal melanjutkan perburuan podium. Dan juara dunia MotoGP 2024 ini selanjutnya mampu menjaga keunggulan hingga garis finish, teman Pro 2. Sementara itu ada Ogura, ini memanfaatkan konsistensi ritme balap untuk merebut posisi ketiga dan mengamankan podium bagi tim satelit Aprilia. Balapan ini juga diwarnai sejumlah kecelakaan juga, teman Pro 2, ya, yang menimpa Alex Marquez, ada Diogo Moreira, Juan Mir, dan juga Brad Binder, teman Pro 2. Selamat ya, ini kita doakan juga ini untuk beberapa, ada 5 racer ya yang sempat kecelakaan juga, teman Pro 2, ini semoga bisa recovery dengan cepat. Dan selamat juga nih untuk Jorge Martin ya, karena untuk memenangi GP Prancis 2026.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

Sebuah informasi datang dari Timnas Indonesia tuan pro 2 yang masuk ke grup neraka di fase grup Piala Asia 2027. Nah, skuad Garuda ini ada satu grup barengan dengan Jepang, Qatar dan juga Thailand, teman pro 2. Dan Timnas Indonesia ini mengusung misi lolos ke perempat final di Piala Asia 2027. Target ini udah terasa terjal ya sejak fase grup karena Indonesia ini harus bersaing dengan tim-tim ranking tertinggi di Asia. Salah satunya ini adalah Jepang. Dan selain Jepang ini ada nama Qatar yang juga merepotkan karena Qatar ini menjelma jadi kekuatan baru di Asia di beberapa edisi terakhir. Or even dia bahkan jadi juara Asia di edisi 2019 dan 2023. Sedangkan ada satu pesaing lainnya, ini adalah Thailand. Ya, Thailand mah udah jelas rival bubuyutan juga gitu ya di kawasan Asia Tenggara. Dan tentunya udah punya sejumlah pengalaman gitu ya untuk menghadapi, mengatasi dan menghadapi Indonesia. Termasuk juga potensi lebih dulu berjumpa di Asian Championship di tahun ini, teman pro 2. Posisi Indonesia di pot 4 ini bikin Indonesia memang kemungkinan besar bakal berjumpa lawan berat di fase grup. Dan karena itu, butuh kerja keras untuk Indonesia lolos ke babak 16 besar, teman pro 2. Nah, meskipun ada di grup neraka, kan timnas Indonesia untuk lolos ke fase knockout sendiri ini bisa dibilang cukup terbuka. Karena Piala Asia 2027 ini menyediakan jalur peringkat 3 terbaik sebanyak 4 tim dari 6 grup yang ada. Dan Piala Asia 2027 sendiri ini juga masih nunggu satu peserta lagi yang bakal ditempatkan di grup E. Dua calonnya ini adalah Lebanon atau Yaman yang laganya ini sempat tertunda, teman pro 2. Nah, untuk Piala Asia 2027 ini akan digelar di tanggal 7 Januari sampai 5 Februari 2027. Dan Arab Saudi ini akan jadi tuan rumah Piala Asia 2027, teman pro 2. Jadi nanti ditunggu aja gitu ya keseruannya seperti apa. Kita doakan yang terbaik untuk timnas kita, teman pro 2.

0: Kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara.
0: Kenapa?
2: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api Jembatan Beling.
1: Terbaik.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura

Sebuah informasi dari dunia entertainment datang untuk kamu Tuan Pro 2, untuk penggemar The Weeknd yang udah siap untuk war tiket ya. Di mana penjualan tiket konsernya di Jakarta ini akan dimulai di tanggal 18 Mei 2026 alias satu minggu lagi. Dan konser ini nanti akan digelar selama 2 hari, tepatnya di tanggal 26 dan juga 27 September di JIS atau Jakarta International Stadium. Untuk penjualan tiket ini nantinya akan dibagi ke beberapa tahap. Ada registrasi untuk artis pre-sale, ini dibuka tanggal 11 sampai 15 Mei. Setelah itu untuk artis pre-sale akan berlangsung di 18 Mei jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan BCA pre-sale tanggal 19 sampai 21 Mei 2026 jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir ini adalah general sale atau penjualan umum akan dibuka di tanggal 22 Mei 2026. Dan konser ini Tuan Pro 2 jadi bagian dari tour After Hours Till Dawn, The Final Leg Before Shutdown, yang mana Jakarta ini juga masuk dalam daftar kota besar Asia yang akan disambangi The Weeknd di tahun ini. Dan sampai sekarang pihak promotor ini juga masih belum ngumumin detail harga tiketnya seperti apa ataupun seat plan-nya nanti kayak gimana gitu ya. Jadi ditunggu aja karena ini sekarang lagi tinggi-tingginya, orang lagi kepo-keponya Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

obrolan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aldi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Bad Angel Anima by Lisa Tuan Pro 2. Ini baru aja aku puterin ya buat kamu, karena aku ada informasi soal Lisa Tuan Pro 2, yang mana Doski ini lagi bersiap tampil di upacara pembukaan 2026 FIFA World Cup di Amerika Serikat bulan depan. Dan dengan penampilan tersebut, member Blackpink ini pun juga bakal jadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Lisa ini dijadwalkan tampil menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium tanggal 12 Juni, di mana di acara ini dia bakal berbagi panggung dengan sejumlah nama besar lainnya, seperti ada Katy Perry, ada Future, ada DJ Sanjoy. Dan kehadiran Lisa ini juga menandai kedua kalinya ada artis K-pop yang tampil di pembukaan Piala Dunia, setelah sebelumnya ya edisi ya Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin sempat dibuka sama aku ada Jungkook BTS gitu ya, Tuan Pro 2 ya. Dan karena 2026 FIFA World Cup ini digelar bersama dengan Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, FIFA ini menyiapkan 3 upacara pembukaan berbeda-beda di masing-masing negara tuan rumah. Jadi nanti di Meksiko bakal dibuka di hari Kamis tanggal 11 Juni. Terus di acara yang sama ada J Balvin dan Taylor ini juga tampil di antara Meksiko dan Afrika Selatan, yang jadi salah satu dari 104 pertandingan turnamen di sana. Terus nanti ada acara di Toronto, ini bakal menghadirkan Michael Bublé, ada Alice Morissette dan juga Alicia Cara di tanggal 12 Juni. Jadi sibuk banget gitu ya, 12 Juni lihat siapa, 11 Juninya lihat siapa gitu kan. Kita tunggu aja, nanti pasti bakal seru banget Tuan Pro 2.

0: Lagu Rumah-Rumah by Hindia Tuan Pro 2 ini menutup perjumpaan kita di hari ini ya. Terima kasih buat yang udah nemenin Ara dari tadi pagi jam 10 sampai sekarang jam 3 sore. Nanti akan ada Salva dan juga Vira yang bakal nemenin kamu ya, ngelanjutin di hari ini. Tetap semangat, hari Senin sudah hampir berlalu teman Pro 2 ya. Dan Ara pamit undur diri, untuk sesaat lagi akan diputarkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya Tuan Pro 2.
1: Terbaik kamu.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: didokumentasikan tanggal 29 Maret 1888 dengan menaiki kapal Belanda bernama Forwards yang berbobot 2.802 ton dalam selebaran disebutkan jadwal keberangkatannya, yaitu dari Cilacap 4 April 1888 atau 22 Rajab 1305 Hijriah. Perjalanan dari Cilacap terus menjemput para calon jemaah haji di setiap pelabuhan yang ada di kota Banyuwangi, Besuki, Probolinggo, Surabaya, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Indramayu, Betawi atau Jakarta dan berakhir di Padang. Kapal berlayar dengan memakan waktu sekitar 21 hari dan sampai di Jeddah tanggal 18 Mei 1888.
1: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, sinergi antara sekolah dan orang tua dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwaryana, menyampaikan keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dalam mendampingi anak. Menurutnya, kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat memperkuat pembentukan karakter sekaligus meningkatkan prestasi siswa. Suwaryana juga menegaskan kegiatan sekolah yang melibatkan wali murid perlu dimusyawarahkan bersama agar tidak memberatkan pihak tertentu. Ia berharap sinergi antara sekolah dan masyarakat terus diperkuat demi menciptakan generasi yang berkualitas di masa depan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, wisata Gentong Mas di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, kini mulai banyak dilirik wisatawan sebagai destinasi liburan keluarga. Salah satu pengunjung, Nunuk, warga Bunul, Kota Malang, mengatakan dirinya datang bersama rombongan RT dan menilai tempat tersebut nyaman serta cocok untuk rekreasi keluarga. Wisata Gentong Mas menawarkan berbagai fasilitas seperti kolam renang, wahana permainan anak Flying Fox, hingga area outbound. Selain wisata rekreasi, pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan edukasi seperti berkebun, menanam bunga, dan cooking class. Dengan harga tiket terjangkau dan suasana alam pedesaan yang sejuk, Gentong Mas menjadi alternatif wisata keluarga di kawasan Malang Raya. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore.
0: Ketemu lagi barengan sama Vira dan juga
1: Safa di sini. Dan yang pasti teman Pro 2 sampai jam 7 nanti kita bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi.
0: Betul banget teman Pro 2. Ini kenapa suara aku kecil sekali?
1: Karena aku terlalu jauh sama mikrofonnya.
0: Karena aku takut kalau misalkan agak dekat-dekat gitu ya, suara aku bakal kayak gong banget gitu. Ternyata enggak ya.
1: Enggak.
0: Suara lembut bidadari ini.
1: Bener-bener. Suara kita kayak ini ya, mau apa, ngomongin tentang infotainment.
0: Nada-nadanya ini teman Pro 2.
1: Nada-nada infotainment, astaga. Ya Allah. Padahal jam 3 sore ini kita bakal ngobrolin tentang Malang Raya gitu.
0: Benar. Tapi kan memang banyak banget info-info menarik seputar Malang Raya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Beberapa yang udah aku temukan lah, cuma satu.
0: Ada, abis ini aku cari ya, tenang aja.
1: Kita bakal banyak banget informasi terupdate seputar Malang Raya, oh. Ya, yang pasti juga ada informasi terkait head stroke juga yang akan jadi ancaman warga Kota Malang gitu. Dimana emang beberapa hari ini terpantau sangat super duper panas.
0: Betul sekali. Kemarin hari ini aja lumayan banget nih mataharinya. Tapi kita memang harus melihat dari dua sisi gitu ya. Kita harus tetap bersyukur karena masih dikasih panas, jemuran kita cepat keringnya.
1: Betul.
0: Yang kita jemur-jemur apapun makanan-makanan biasa kan ada yang jemur-jemur apa nasi. Apa namanya?
1: Karak.
0: Karak. Nah. Itu kan butuh matahari.
1: Betul.
0: Terus cepat keringnya jadi gitu teman Pro 2. Ya kita harus menikmati lah, bersyukur
1: right.
0: Gitu teman Pro 2.
1: Alhamdulillah ya. Tapi yang masih juga teman Pro 2, jangan kemana-mana. Info lainnya kita bakal hadirkan untuk kamu nanti. Let's go dulu single yang satu ini, spesial untuk kamu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: anjing. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: 8.2 masih ada di sore ceria ya. Pastinya masih banyak banget informasi seputar Malang Raya. Salah satunya kewaspadaan tentang heat stroke ya.
1: Bener banget teman Pro 2 ya. Yang tadi udah sedikit di spoiler oleh Zava-Zava gitu ya.
0: Iya banget.
1: Bener, jadi memang karena udah dirasakan gitu suhu di kota Malang sendiri itu ada peningkatan gitu ya belakangan right. ini Dan ini gak boleh diabaikan teman Pro 2 ya. Karena Pemkot Malang sendiri udah menghimbau masyarakat buat mewaspadai dampaknya nih. Dan diharapkan lebih memantau kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya pada pukul 10 ke atas teman Pro 2.
0: Itu dia. Nah, Pemkot Malang itu ngelihat kondisi cuaca ini berpotensi memicu heat stroke, di mana kondisi tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius atau bahkan lebih ya. Gejala yang dialami misalnya pusing, terus sakit kepala, hingga mual dan muntah. Saat kondisi memburuk, seseorang bisa kejang sampai pingsan bahkan. Dan ini juga Kepala Dinkes Pak Husnul Muarif menghimbau masyarakat ya untuk melakukan beberapa tindakan. Bagi warga yang dominan beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk pakai alat pelindung, kayak misalnya payung, supaya tubuh ini gak terpapar langsung sinar matahari tersebut.
1: Ya, selain itu masyarakat juga diminta buat memastikan asupan cairan tubuh ini tetap terjaga teman Pro 2, dengan mengkonsumsi air mineral minimal 2,5 liter sampai 3 liter per hari gitu ya. Meskipun gak merasakan rasa haus gitu ya, pemenuhan kebutuhan cairan wajib kamu perhatikan teman Pro 2. Karena peningkatan suhu tubuh secara drastis ini mampu berdampak pada kesehatan ya. Karena jantung ini bakal kerja lebih cepat lagi buat memompa darah, hingga akhirnya memicu pecahnya pembuluh darah dan berdampak munculnya penyakit stroke teman Pro 2.
0: Itu dia. Dan for sure teman Pro 2, Pak Husnul juga menambahkan masyarakat gak boleh acuh ya terhadap cuaca panas ini. Terutama mereka yang punya penyakit darah tinggi dan diabetes mellitus. Jadi perlu adanya antisipasi untuk mencegah situasi darurat terjadi. Umumnya proses dehidrasi ini gak terlihat secara langsung, tapi perlahan-perlahan kayak gitu ya. Jadi harus dipastikan asupan cairannya teman Pro 2, harus dipastikan protection-nya kalau misalnya mau beraktivitas di luar ruangan.
1: Benar, dan juga jangan lupa pakai sunscreen.
0: Itu dia. Jangan sampai kulit kita jadi belang.
1: Nah, jangan jadi belang dan juga ada kanker kulit teman Pro 2.
0: Betul sekali teman Pro 2. Jadi harus diperhatikan banget ya. I don't really know apakah ini permulaan, tapi kayak ini adalah permulaan dari kemarau yang cukup panjang juga. Jadi semuanya harus diperhatikan secara benar-benar sedetail itu teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu. Let's move dulu ke single yang satu ini.

Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Iya, teman Pro 2, selamat sore. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yap, masih bareng sama Viera dan juga Safa, teman Pro 2 ya.
0: Betul banget, yang pasti kita berdua hari ini teman Pro 2 gak sendirian. Karena sore hari ini kita bakal ditemanin sama teman-teman dari Duta Kebudayaan Remaja Jawa Timur 2026. Nah, yang datang ini adalah wakil kedua putri dan juga putranya. Kayak gitu. Ini ada Putri Alicia dan juga Putra Delvin. Hai. Halo.
2: Hai.
1: Gimana nih kabar kalian?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Sehat ya?
3: Sehat.
0: Semangat.
3: Semangat.
0: Dipastiin lagi.
1: Benar. Gitu, backstory ya. Dulu teman Pro 2, mereka berdua ini lagi nervous gitu. Tadi kayak udah mulai ini ya. Kayak tarik nafas, hembuskan perlahan.
0: Yang penting
1: gitu.
0: Jangan tarik tambang di sini ya, karena belum bukan 17-an.
1: Boleh.
0: Oke, jadi teman Pro 2 ini sebelah, kalau misalnya kamu tahu ya, teman Pro 2 kita sekarang lagi live di RRI Malang Official ya, di YouTube-nya. Dan kamu bisa lihat tuh di sebelah kiri, itu ada Putri Alicia yang merupakan wakil dua Putri Kebudayaan Remaja Jawa Timur 2026. Dan juga sebelah kanannya adalah Putra Delvin. Nah, ini adalah wakil dua Putra Kebudayaan Remaja Jawa Timur 2026.
1: Yes.
0: Okay. Tapi ini deh, ngomongin tentang aktivitas gitu. Recently sibuk apa ini Cia dan juga Delvin?
3: Okay, baik Kak. Untuk aku selain juga sekolah, aku juga membuat konten digital,
0: Aksi
3: nyata juga dengan membuat konten digital di media sosial tentang edukasi budaya juga, dan juga advokasi saya Suara Budaya. Nah, juga itu juga berisi tentang lagu-lagu daerah di Jawa Timur. Nah, di situ saya juga mengisi lagu-lagu daerah di situ dengan udara, contohnya seperti Ayore dan masih banyak lagi seperti itu.
0: Okay. Cukup produktif ya.
1: Betul. BTW kamu kegiatannya apa aja selain ikut pageant kayak gini?
3: Selain dari ini, aku juga pastinya bermain musik dan juga nyanyi di luar, mengisi event-event seperti itu, event wedding atau di kelenteng gitu paling sering.
0: Okay. FYI, teman Pro 2 si Delvin ini katanya jago banget nyanyi. Nanti kita akan coba.
1: Okay, boleh.
0: Kita akan tes nanti teman Pro 2 ya.
1: Boleh.
0: Jago dia. Karena ini juga enggak kaleng-kaleng gitu. Kalau kita kan nyanyi lagunya iki ya. Apa kicau gitu.
1: Benar.
0: Kalau dia lagunya langsung lagu Mandarin.
1: Lagu Mandarin.
0: Keren,
1: gitu,
0: keren,
1: teman
0: keren,
1: Pro 2
0: keren.
1: Ya.
0: Okay. Terus kalau satunya Cia lagi sibuk apa aja nih?
4: Baik Kak, selain saya sibuk sekolah, menari, saya juga konten-konten seperti Putra Devlin. Bisa dicek IG-nya, aksi nyata saya @gemawirasa, gerakan edukasi makna dan rasa. Saya mengedukasi anak muda zaman sekarang untuk mempelajari seni tradisi, yaitu khususnya di saya tari gitu.
1: Okay. Apakah kamu bisa menari?
4: Tentu saja bisa. Well, dong
1: ya, saya question kayak gitu ya?
0: Kan dia bilang sih bukan nari.
1: Benar.
0: Tari tradisional, tari K-pop, tari apa nih? Latina.
1: Tango.
0: Apa lagi, tari apa?
4: Kebetulan saya tari tradisional, tari kreasi. Saya udah sering belajar lumayan banyak ya. Ada tari Wirastri Pranggul, tari Remo, tari Bapang gitu ya.
0: Oke.
1: Banget ya, tari Bapang gitu. Aku dulu tuh SMA tari Bapang juga.
0: Oh, bisa.
1: Itu sulit banget. Karena kan pakai topeng ya.
4: Iya, betul.
1: Kayak gitu. Jadi kayak bolongannya kecil, kayak ini mana temanku? Gimana sumpah itu kayak ini mana temanku? Kemana ya?
0: Percaya pada hati aja gitu ya.
1: Benar. Dan juga latihannya juga harus lumayan ya.
4: Iya.
1: Kayak gitu.
4: Apalagi kakinya pegel banget kan, Kak. Iya.
1: Oh. Pakai ini ya, pakai apa namanya? Kerincingannya itu.
0: Oh iya, kayak gelang gitu ya dibuat kaki ya. Oh, I see. Terus ini kalau misalnya boleh tahu nih, kalian sendiri sekarang kelas berapa nih?
3: Oke, kalau dari saya duduk di kelas 10. Kelas 10. Dan juga saya bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus Malang.
0: Okay. Kalam Kudus Malang. Terus kalau di Cia?
4: Baik Kak, kalau saya sendiri masih kelas 7 SMP. Terus saya bersekolah di SMP Negeri 4 Malang, di Veteran.
0: Wih, anak veteran.
1: Benar. Kamu anak mana?
0: Anak sini.
1: Warlock. Ya tapi boleh ceritain nggak sih awal mula gitu ya latar belakang kalian mau nih mengikuti pageant kayak gini?
0: Ya putra putri kebudayaan Jawa Timur sendiri gitu ya.
3: Baik kak, kalau dari saya ingin menggali potensi diri saya dan ingin mengembangkan potensi saya dengan bernyanyi dan juga bermain musik seperti itu dengan melalui advokasi saya Asing Nyata suara budaya yang berisi tentang lagu-lagu daerah. Nah di situ saya mengupload konten-konten, saya menyanyikan lagu daerah seperti itu.
1: Oke, lagu daerahnya nih apa aja Ju?
3: Lagu daerahnya ada Rek Ayo Rek, terus juga apa lagi ya?
1: Apa tuh?
0: Yang budaya biasanya ya, apa ya?
3: Budaya, Rek Ayo Rek, terus apa lagi?
0: Banyak ya?
3: Tanduk Maceng ya, Tanduk Maceng itu juga.
0: I see, dan itu semua banyak. Terposting juga di sosial media kamu tadi ya?
3: Iya, ada.
0: Oke, terus kalau misalnya yang apa namanya jadi motivasi terbesar seorang Delvin ya apa untuk ikut ajang yang satu ini?
3: Kalau dari motivasi saya ingin menjadi seorang duta kebudayaan Jawa Timur. Ingin jadi gimana sih rasanya jadi duta itu seperti itu.
1: Oh penasaran nih, kepo nih ya, rasanya kayak orang-orang bisa jadi duta nih, aku kayak bisa nggak sih kayak gitu juga ya, ya.
3: Awalnya nyoba-nyoba kak.
1: Oh awalnya saya coba-coba.
0: Kita harus pakai sound effect lain nih biar suaranya ganti. Berarti ini pertama kali kamu coba beauty pageant?
3: Iya.
0: Oh, wow, pertama kali udah jadi wakil kedua, yeah. luar biasa. Terus ternyata setelah jadi duta gimana rasanya?
3: Ya pastinya seneng banget dong, dan juga bersyukur kepada Tuhan.
0: Oke.
3: Sama juga dari support orang tua juga.
0: Baiklah. Kalau dari Sia sendiri nih mungkin bisa dong menceritain cerita awal mulanya tertarik sama ajang yang satu ini, Putri Kebudayaan, Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur.
4: Baik kak, jadi saya awalnya adalah aktivis modeling dan saya biasanya memang sering ikut-ikut lomba-lomba. Pertamanya saya ikut lomba modeling, terus mama bilang, ayo Cia coba ini ada putra-putri kebudayaan, siapa tahu bisa membantu buat masuk ke SMA favorit. Akhirnya saya ikut dan ternyata alhamdulillah saya bisa jadi wakil 2 Putri Kebudayaan Jawa Timur.
0: Wow, berarti ini juga ajakan dari ibu gitu ya.
4: Iya bener banget.
0: Kamu suka modeling nih, sayang banget kalau misalnya cuma apa namanya gak ngapa-ngapain gitu ya. Coba aja gitu. Berarti ini juga pertama kali kamu ikut?
4: Sebelumnya sudah pernah ikut.
0: Apa tuh?
4: Ikut apa?
0: Yang dulu apa?
4: Dulu ikut Duta Kebudayaan Malang. Terus ikut lagi Duta Kebudayaan Duta Budaya Jawa Timur.
0: Oh wow, luar biasa.
1: Mereka masih kecil tapi udah kepikiran gitu ya. Kayak
0: kita itu dulu ngapain ya?
1: Kita dulu waktu SMP SMA prioritas adalah main kayaknya. Iya, gitu ya.
0: Betul. Terus motivasi terbesar seorang Cia apa nih? Dengan
4: motivasi
0: ajang.
4: Ya baik kak, motivasi saya adalah saya ingin menjadi promotor budaya kepada teman-teman saya yang sering menganggap budaya itu kuno atau enggak zaman gitu.
0: Kalau menurut kamu budaya emang seperti apa sih?
4: Budaya itu sangat menarik sekali ya kak, apalagi saya suka banget sama kayak musik tradisi, tari, terus ada ludruk, itu saya suka banget lihatnya.
0: Oh, menarik ya di usia yang masih SMP ya. Tapi dari dulu banget suka apa cuma baru-baru aja nih sebelum kamu ikut ajang kebudayaan?
4: Iya, baru-baru ini soalnya pergaulan teman-teman saya kan juga sering seperti itu, sering melihat-lihat ludruk, tari, terus sama musik tradisi.
0: Dan ternyata kamu lihat kayak wah menarik banget, ya gitu ya. Honestly aku juga pengen loh. Kamu tahu gak sih Fir, kalau misalnya di bener ya bener kata di Krida Budaya itu kan beberapa kali ada ludruk kan.
1: Betul.
0: Itu aku pengen aja nonton. Kayaknya seru deh.
1: Kayaknya seru, tapi kita sayang sekali kadang gak paham bahasanya.
0: Lah iya.
1: Iya sih.
0: Iya.
1: Tapi kamu paham
0: Jawaan
1: gak sih kalau di ludruk ini mereka ngomong apa gitu?
4: Iya, paham banget kak. Soalnya kebetulan di sekolah saya SMP Negeri 4 ini adalah PPST Paguyuban Peminat Seni Tradisi.
0: Wow, keren.
4: Jadi
0: keren.
4: Saya juga ikut-ikut kayak ngeludruk gitu juga.
0: Oh, kamu juga pernah ikut ludruk?
4: Cuma latihan-latihan aja bareng teman-teman.
0: Oh, biasanya seenggaknya sudah paham lah ya seperti apa ya. Widih, ini seru banget teman pro 2 ya. Oke, terus nih kalau misalnya boleh tahu juga nih, ini kan kalian ikut ajang kebudayaan duta kebudayaan Jawa Timur gitu kan. Kalau menurut kalian nih di Jawa Timur itu budaya apa sih yang paling keren gitu menurut kamu?
3: Oke, baik Kak. Kalau menurut saya budaya yang paling keren itu dari kesenian ludruk yang tadi jelaskan sama Asia ini. Karena kesenian ludruk ini menampilkan seni, drama, tari dan musik, dan juga kesenian ludruk ini dikombinasikan dengan permainan alat musik gamelan seperti itu.
0: Berarti benar-benar kayak komplit banget ya di ludruk ya.
3: Sendera tasik bisa disebutnya gitu.
0: Oh. Iya. Udah dari dulu kamu suka ludruk atau recently juga?
3: Kalau ludruk ini aku baru tahu.
0: Ternyata bagus ya.
3: Ternyata first time lihat, wow.
0: Ternyata untuk pertunjukan kayak gitu benar-benar kompleks banget persiapannya ya. Dari narinya, musiknya, skripnya dan lain sebagainya. Wow.
1: Dan juga blockingan juga kan?
0: Oh iya iya.
1: Blockingan kayak gitu, lagu-lagunya gitu. Jadi inilah alasan kenapa ada mereka di dunia remaja gitu. Karena mungkin kebanyakan dari teman-teman remaja yang sekarang gitu, kebanyakan mereka juga nggak tahu nih ludruk itu apa. Mereka nontonnya gimana? Terus kayak rasanya kayak orang tua tuh yang nonton kayak gitu biasa ya kan kayak gitu.
0: Dan mereka bakal memperkenalkan budaya-budaya ini teman pro 2 ke teman-temannya dan juga apa namanya ke remaja-remaja yang lain. Oke, kalau dari Delvin nih ludruk ya yang paling keren dan Delvin juga suka gitu. Kalau dari Sia sendiri apa nih?
4: Kalau baik Kak, kalau dari saya itu saya suka melihat tari gandrung, terus saya kagum banget nih sama tari gandrung.
1: Kenapa tuh?
4: Soalnya tari gandrung memiliki filosofi pemujaan kepada dewi. Mereka bersyukur karena bisa dapat panen padi yang sangat melimpah gitu.
0: Oh, gandrung tuh dari mana sih?
4: Dari Kabupaten Banyuwangi, Kak.
0: Oh, ya. Sebenarnya di Banyuwangi pun juga banyak banget patung-patung penarinya dan lain sebagainya gitu ya. Dan gak heran sih, Fir, kalau misalnya dia suka apa namanya tari gandrung, kan dia penari.
1: Oh iya, benar.
0: Udah pernah coba belajar tari gandrung sendiri belum?
4: Udah pernah coba, tapi ya
0: susah.
4: Gak selulus itu ya, lumayan susah.
1: Oh,
4: Kak.
1: Susah.
4: Iya, susah.
1: Oh. Kenapa nih yang bikin sulit? Apa ada gerakan-gerakannya kah atau temponya?
4: Iya, saya kebetulan juga masih kurang luwes banget ya kalau menari. Cuman kalau misalnya tari bapang, tari laki-laki gitu saya bisa.
1: Oh, oke. Okay. Kalau yang agak kecewek banget itu biasanya kayak aduh agak kurang lemas gitu. Biasanya gitu ya kena komen gitu kayak adi ini agak ini kayak terlalu kaku atau gimana kayak gitu biasanya.
0: Oke.
1: Okay. Obrolan sesama penari kayak gini.
0: Oh iya iya. Aku akuin dia emang jago banget nari. Iya, penari kita. Nari apa kemarin?
4: Tari kicau mania.
1: Kicau mania benar.
0: Betul. Itu mau yang mana-mana gitu. Itu kan yang lagi hype banget. Betul. Dia udah jago banget. Kamu juga aktif ini enggak? Apa namanya TikTokan juga enggak? Joget-joget gitu.
4: Iya.
0: Random question banget ya semua. Delvin juga punya TikTok enggak?
3: Aku ada, cuman jarang apa buat kayak gitu-gitu.
0: Oh iya.
3: Cuman scroll-scroll aja.
0: Oh, tapi kalau sosmednya tadi lebih ke mana? Ke Instagramnya?
3: Kalau sosmed aku lebih ke Instagram sih. Kalau TikTok cuman scroll-scroll lihat.
0: Sama sih. Shopping.
3: Shopping jarang sih, Kak. Cuman kangen aja.
1: Memang masih belum waktunya untuk menggunakan itu kayaknya ya. Jadi kayak dia kayak oh ya scrolling aja oh seru gitu, ketawa gitu.
0: Berarti kalau kamu lebih apa namanya edukasinya juga di Instagram gitu ya.
3: Iya,
0: oke, baiklah seperti itu teman pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi gitu bersama si Cia dan juga Delvin di sini. Kita bakal tanya-tanya lagi seputar apa namanya perjalanan ini
1: asik.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Keep station di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru nih.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Masih bareng Alvira dan juga Safa di sore ceria kali ini.
1: Iups lagi.
0: Dan masih barengan sama putra-putri dari Kebudayaan Remaja Jawa Timur 2026. Ada Putri Alicia dan juga Putra Devlin, teman pro 2.
1: Oke. Happy banget ya. Yang pasti juga nih kalau apa namanya ngobrol tentang budaya sendiri gitu kan ya. Ini kalau menurut kalian tuh budaya tradisional nih masih relevan gak sih buat remaja zaman sekarang gitu kan? Yang ya as we know gitu ya, sering banget kan mainannya ya sosmed.
0: Tuh.
1: Apalagi sekarang kan budaya-budaya dari luar tuh cepet banget masuknya ke kita gitu.
2: Baik, Kak, kalau menurut saya masih relevan kok, cuman cara mereka aja yang harus mengelolanya dengan baik. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama itu bisa juga memainkan permainan tradisional, itu juga bisa. Yang kedua, kita juga bisa mengedukasi budaya dengan cara kita bisa buat artikel di website atau sama yang tadi mengedukasi budaya di platform media sosial itu kan juga bisa seperti itu.
1: Berarti tergantung dari seseorang itu memperkenalkan budayanya gitu ya ke orang-orang yang apa caranya. Namanya ada saat ini, remaja-remaja saat ini. Kemarin aku habis talk show juga sama salah satu pelaku seni tari tradisional. Memang sebenarnya tuh budaya itu harus sering banget diperkenalkan dan lewat bolak-balik ke anak-anak remaja.
2: Iya, biar anak-anak tuh tahu.
1: Betul.
2: Gitu, tahu budaya itu apa aja sih.
1: That's gitu. Right. Jadi jangan lupa supaya FYP-nya rame, jangan lupa love teman berdua.
0: Benar.
2: Mungkin sih. Cakar budaya itu kan juga bisa.
1: Iya. Oke.
2: Menarik perhatian orang-orang.
1: Oh iya sih, betul. Dan kalau misalnya kamu, walaupun kamu bukan duta budaya, teman berdua boleh juga gitu kan memperkenalkan budaya yang ada di tempat kamu di sosial media.
0: Yes. Benar banget, teman berdua ya. Ada media sosial digunakan gitulah ya sebaik mungkin gitu. Tapi menurut kalian berdua nih, tantangan terbesar kalian dalam menjaga dan juga melestarikan kebudayaan ini apa sih?
1: Boleh deh mungkin si Cia nih, apa nih?
3: Baik, Kak, tantangan terbesar itu mungkin menyesuaikan dengan gaya hidup anak muda sekarang ya. Kalau sekarang kan zamannya joget-joget TikTok gitu. Mungkin kalau misalnya mau dikolaborasi dengan budaya, kita bisa kok bikin filter IG tentang tari, terus kita menari, itu juga bisa. Kita juga bisa kok buat game tentang kehidupan di Majapahit, dan itu membuat merasa kita ini belajar tapi dengan cara bermain
1: yang seru ya.
3: Iya, betul.
1: Oh, luar biasa. Tapi yang paling baru lagi tuh ini si Nona yang pakai Wastra Indonesia.
0: Oh iya, benar.
1: Itu bagus banget sih, sumpah bajunya keren banget sih itu. Jadi memang
0: cantik banget.
1: Banyak banget yang bisa kita lakukan teman pro 2. Tapi kalau dari kalian sendiri nih gimana nih caranya anak-anak muda gitu, selain mungkin ikut duta budaya, habis itu ikut lomba tradisional dan lain sebagainya. Ini gimana nih kalau menurut kalian, gimana caranya supaya anak-anak remaja ini bisa memajukan budaya gitu dengan caranya masing-masing?
2: Baik, Kak, kalau menurut saya ya, tuh antusiasme para remaja itu dengan bisa mengikuti lomba-lomba, contohnya lomba menyanyi yang aku ambil. Lomba menyanyi ini kita bisa juga menyanyikan lagu daerah dari masing-masing daerahnya. Dengan contohnya seperti ajang lomba VLS 3N ini.
1: VLS 3N
2: ini kan juga menyanyikan lagu daerah juga sama lagu wajibnya seperti itu.
1: Itu kalau ikut-ikut lomba juga gitu ya.
2: Bisa.
1: Terus kalau dari Cia?
3: Baik, Kak, kalau gitu itu bisa menyesuaikan dengan hobinya sendiri-sendiri ya. Misalnya kalau misalnya saya, hobi saya menari, berarti saya punya peluang nih buat ikut FLS tari tingkat kota, terus bisa langsung ke provinsi, terus ke nasional. Terus misalnya kalau suka bermain nih, kita bisa kok bermain dakon, terus kita videoin, kita kontenin ke sosial media, itu kan juga bisa rame gitu, Kak.
0: Yes, benar banget. Tapi kalau ngomongin tentang konten permainan-permainan zaman dulu itu kan sebenarnya udah ada gitu ya, kayak komunitas-komunitas gitu kan yang bikin permainan-permainan zaman-zaman dulu gitu, kayak apa namanya, lompat tali,
1: dakon.
0: Iya, gitu kan. Sama apa sih itu namanya yang bikin kotak-kotak di terus kita jalan pakai satu kaki, apa namanya?
1: Ayo. Apa sih namanya?
0: Ayo, apa namanya? Bukan engkrang.
1: Iya, aku tahu yang, lagi.
0: Dia ada gambar kota-kota gitu loh, Mas.
3: Iya, terus dikasih nomor-nomor.
1: Oh iya.
0: Engkrang. Gitu kan jarang banget ya. Maksudnya kayak bekas-bekas.
3: Bekas-bekas.
0: Iya kan doi bekas tulisan itu dulu waktu zaman kita sekolah itu masih banyak banget di jalan gitu kan. Kok sekarang tuh kayak udah bersih aja tuh.
3: Iya, betul.
2: Udah jarang yang main juga kan.
1: Emang harus ini ya di apa namanya dibuat gerakan sih kayaknya sih.
0: Betul.
1: Kemarin tuh ada tuh di Jakarta apa di mana ya? Sebanyak itu orang yang ikutan mainan tradisional itu.
0: Dan kebanyakan memang orang-orang udah bekerja kayak kita.
1: Kayak kita yang udah lelah dengan dunia pekerjaan ini.
0: Benar.
1: Oke. Kalau kalian emang suka enggak sih main tradisional-tradisional gitu juga?
3: Baik kak, kalau aku sih masih suka ya main sama teman-teman, apalagi main dakon itu seru banget.
1: Iya sih, itu salah satu mainan yang berkesan. Bahkan sampai kayak yang ntar kalau misalnya anakku udah gede, bakal aku ajak main dakon.
0: Benar.
2: Kalau dari aku, kalau dari saya, biasanya bermain engklek sih, kalau paling sering di sekolah itu. Kalau lagi istirahat biasanya anak-anak ayo main di biasanya akan ada lapangan kan ada lapangan kita biasanya main di situ kadang-kadang juga main di situ.
1: Oh sekarang
2: juga.
1: Masih main kayak gitu
2: masih
1: cuma alhamdulillah
0: kalau masih main bentengan enggak.
2: Bentengan sering aku.
3: Bentengan. Kalau bentengan masih sering banget apalagi kalau di perumahan gitu.
1: Alhamdulillah ya. Aku tuh selalu mikirnya kayak aku negative thinking banget ya karena aku tuh mikirnya anak-anak zaman sekarang lebih sibuk pakai HP dan jarang banget yang main hal-hal seperti itu gitu. Ternyata realisasinya luar biasa. Amazing. Masih ya mainan-mainan tradisional gitu ya. Harus teman Pro 2. Harus banget dikenalin lagi kayak gitu teman Pro 2. Nah, oke, kalau misalnya tadi udah dijelasin gitu ya sama si Cia dan juga Delvin, berarti tergantung hobi ya. Kalau misalnya hobi nyanyi, hobi nari, boleh ikutan FLS3N.
2: FLS3N.
1: Itu susah banget. Tapi kalau misalnya dia kayak hobinya cuma ngonten doang, tapi pengen ikut mewariskan, melestarikan budaya, seperti apa kalau menurut kalian? Apa yang bisa dia lakukan? Kalau nggak ada bakat dan lain sebagainya, tapi pengen nih untuk mengenalkan budaya, apa mungkin pakai baju batik kah atau apa gitu maybe?
3: Baik kak, kalau dari saya sih biasanya ngikut arus temen ya. Kalau misalnya temennya main dakon, oh ya aku juga pengen deh FOMO.
1: Iya. Berarti carilah FOMO-FOMO yang itu melestarikan budaya yang bermanfaat.
0: Benar.
1: Kalau Delvin ada nggak yang nambahin lagi?
2: Dari aku, dari saya apa ya?
1: Apa? Ada gak yang ada terlintas di pikiran kamu gitu? Kalau misalnya dia kayak gak suka, gak bisa nyanyi, gak bisa nari, tapi pengen nih untuk melestarikan budaya dan memperkenalkan budaya Indonesia gitu.
2: Baik kak, kalau dari saya bisa juga bermain-bermain tradisional itu juga bisa sih. Yang paling sering dilakukan dan cara yang paling gampang kan. Terus juga bisa, misal nih kalau kita di sekolah main, coba kita ajak, mungkin perkenalkan. Kalau paling gampang juga bisa mengedukasi budaya. Edukasi budaya, kita belajar materinya budaya itu gimana, baru kita kenalkan ke anak-anak, para remaja, ya, seperti itu.
0: Atau enggak bisa juga ini ya, sharing-sharing yang kayak di Instagram gitu, ketemu kayak bisa nih jadiin story gitu ya, jadi post kayak gitu teman Pro 2 ya. Karena sekarang media sosial udah diakses semuanya gitu.
1: Alright.
2: Platform paling gampang sih.
0: Benar.
2: Media sosial itu.
0: Media sosial dan juga kita tinggal repost aja kan.
2: Iya. Tinggal buat konten, upload sudah.
1: Gitu. Luar biasa. Nah, ini kan linear banget dengan pembahasan media sosial gitu, which is like ini adalah digital, dunia yang saat ini kan benar-benar digital banget gitu. Kalau menurut kalian sendiri, gimana caranya remaja ini bisa menggabungkan budaya Jawa Timur sama dunia digital, biar nggak dianggap kuno gitu? Karena tadi si Cia juga bilang kalau misalnya anak remaja kadang-kadang masih menganggap tradisional dan lain sebagainya ini kuno, udah lama gitu. Gimana kalau menurut kalian, gimana cara menggabungkan budaya Jatim dengan dunia digital saat ini?
3: Baik kak, kalau dari saya sih itu tadi ya, kolaborasi, misalnya kita bikin game, bikin filter IG, terus supaya anak-anak muda zaman sekarang itu tertarik, oh ternyata gini ya kehidupan di zaman dulu, ke zaman Majapahit, caranya belajar tari, rasanya belajar tari, gitu.
0: Oke. Dan juga bisa jadi ini ya, masukin sound di TikTok.
3: Iya, nah, benar banget, itu biasanya di remix ya.
0: Nah, di
1: remix. Iya,
0: lagi di remix gitu kan. Kayak kemarin tuh kayak ada lagu Jawa. Aku enggak tahu itu lagu. Kayaknya itu bukan lagu-lagu Jawa sekarang gitu loh. Oh. Tapi itu kayak ada dibikin tarian sama anak-anak ISI kayaknya waktu itu. ISI Jogja. Mm-hmm. Terus habis itu viral lah itu gerakan tarinya gitu. Karena emang gerakannya tuh gampang dan juga masih apa ya, kayak tari-tari zaman dulu kayak gitu. Bukan zaman dulu, ya kayak gitu ya,
1: tradisional
0: kayak gitu lah, zaman
1: dulu. Yang punya pakem-pakem sendiri. Bener. Gitu ya. Tanganku udah gini.
0: Bener.
1: Nih tangan.
0: Tanganku udah gini.
1: Padahal gitu. Gak bisa nari.
0: Bener.
2: Udah lemes.
1: Udah lemes. Bukan lemes sih, luwes deh. Kalau lemes tuh bubuk.
3: Tidur aja tidur.
0: Gak ada energinya gitu ya.
1: Kayak gitu teman Pro 2. Kalau dari Delvin sendiri biasanya gimana kalau menurut kamu?
2: Kalau dari saya, mm-hmm. Bisa juga kita membuat artikel, di website, mm-hmm. seperti itu tentang materi tentang budaya seperti itu.
1: Berarti kamu udah sempat bikin artikel gitu, info-info ringan kayak gitu ya?
2: Info-info ringan sih, yang lebih tepatnya info-info ringan. Kayak jelasin budaya itu kayak gini seperti itu.
0: Alright. Kalau kalau di IG itu kayak foto langsung captionnya apa,
1: infografis ya.
2: Itu paling gampang sih.
0: Iya benar, singkat aja gitu.
1: Singkat padat jelas.
2: Singkat tapi bermakna.
1: Benar.
2: Singkat tapi bermakna.
1: Dan kena di hati, Allah apa sih?
0: Jadi batuk kan. Udah lah kayak gitu teman Pro 2 ya.
1: Itu kayak gitu ya. Dan terus kalau misalnya ngomongin tentang pemilihan putra-putri duta kebudayaan kemarin, yes. gitu Jawa Timur gitu. Boleh dong ceritain momen apa sih yang menurut kalian tuh berkesan banget kemarin? Dari siapa dulu?
2: Baik, kalau dari saya momen yang paling berkesan itu antusiasme remaja dengan mengikuti ajang lomba ini, mm-hmm. seperti itu.
1: Antusiasme cukup tinggi berarti ya kemarin?
2: Lumayan sih, banyak juga yang ikut.
1: Berapa kemarin, berapa dari apa namanya yang udah daftar, sekitar berapa?
2: 150. Banyak itu.
1: Banyak, dan dia orang-orang terpilih asli.
0: Betul, orang-orang terpilih gitu Bro 2.
1: Oke, luar biasa. Berarti antusiasmenya cukup tinggi dan itu berkesan banget ya dari proses seleksi dan lain sebagainya untuk kamu ya, Delvin ya.
2: Final juga.
0: Ada enggak sih cerita-cerita lucu waktu kalian ngikutin pageant kayak gini? Kayak yang aduh ini enggak bakal terlupakan sih, ini pengalaman yang ini gitu.
1: Mungkin dari Sia nih, ada enggak?
3: Kalau saya yang paling menarik itu kemarin pas mengikuti ajang Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur pas malam inaugurasi. Itu seru banget. Kita joget-joget bareng, kita tuker kado, kita nangis-nangis bareng gitu.
1: Luar biasa ya, malam inaugurasinya yang seru, yang berkesan banget ya untuk si Cia sendiri. Luar biasa. Tapi ini yang paling penting juga, aku penasaran sama ini loh.
3: Apa
1: sih?
0: Nah, lupa.
1: Apa? Fe.
0: Oh ini apa namanya?
1: Yang mereka bawain, yang kamu bawain proyeknya ke depan. Wastra. Apa tadi itu ya Allah yang bikin kamu sosial media kamu? Apa sih namanya?
2: Avokasi.
1: Aksi nyata.
0: Aku juga, aku mau bantuin tapi aku juga bingung.
1: Dia nggak tahu apa. Dia nggak tahu juga mau apa. Advokasi ini penting banget nih. Advokasi dari Delvin dulu deh, mungkin apa nih?
2: Baik. Kalau advokasi dari saya itu tentang suara budaya. Suara budaya ini berisi tentang lagu-lagu daerah di Jawa Timur. Dengan kita menyanyikan lagu-lagu daerah dengan saya mengkolaborasikan dengan alat musik. Alat musiknya seperti ukulele.
1: Kamu jago banget ukulele berarti?
2: Bisa main, cuman gak jago banget nih. Cuman bisa main aja.
1: I see. Berarti suara budaya ya?
2: Yes, betul.
1: Oke, karena dia emang sukanya nyanyi. Tes dulu dong dikit.
2: Oke, boleh.
1: Ref lagu Cina dikit, abis itu switch lagu Jawa.
0: Switchnya bahasanya agak ini ya, Kak.
1: Kan budaya kan. Ini budaya Cina banget. Karena kita kepo penasaran dia nyanyi Cina. Tapi budaya kan ada harus Jawa-Jawanya gitu. Coba dong dikit-dikit.
2: Oke, baik Kak. Saya yang Mandarin dulu ya.
1: Mandarin dulu.
2: Aku bawain lagu judulnya Sisi Ni Tai.
1: Oke, boleh. Gas dong.
2: Sing sam san sam wai sam ji hoi, hong song yang

0: Asik. Berasa kayak ini ya, nonton Drajin. Cuma nonton Drajin banget. Langsung tiba-tiba suasana kerajaan.
1: Nah, iya, tiba-tiba langsung ini ya, drama-drama pendek gitu ya. Iya.
2: Anak yang tersakiti karena kehilangan ibunya.
0: Iya. Terus lagu Jawa, lagu Jawa. Pengen lagu apa? Kamu suka lagu Jawa tuh lagu apa sih?
3: Lagu Jawa itu yang aku paling tahu Tanda Maceng sih.
0: Oke, boleh. Aku enggak pernah denger sih asli, coba. Oke. Okay. Katok banget aja, cus.

0: luar biasa ya.
1: Ini lagu kebudayaan yang baru pertama kali aku dengarkan. Kamu sumpah, juga kan?
0: Iya. Ya. Aku tanya, Re, lagu udah gue. Itu kayak lagu yang paling common yang aku tahu gitu kan. Ini lagu dari mana nih?
2: Lagu Madura.
0: Oh, Madura. Oh, Faki bisa nyanyi nih, Faki seharusnya.
1: Harusnya iya sih.
0: Faki bisa nyanyi ini. Oke, berarti dari Suara Buddha ini kamu menghadirkan, memperkenalkan lagu-lagu tradisional dengan alat musiknya dan lain sebagainya.
2: Iya.
0: Dan kamu kenalkan di media sosial kamu.
2: Yes, betul.
0: Di media sosialnya di mana, Instagramnya?
2: Instagram. Bisa cari aja @suarabudaya.
0: @suarabudaya.
2: Aduh, follow ya, Kak ya.
0: Oke, okay, siap. Ntar aku bantuin follow nanti ya.
3: Cari followers ya.
0: Iya. Jangan lupa nih yang lagi stay tune di live YouTube RRI ya, Malang Official, jangan lupa follow @suarabudaya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau dari Cia, gimana advokasinya?
3: Baik, Kak. Kalau advokasi saya sendiri yaitu Gemawi Rasa, gerakan edukasi makna dan rasa. Saya mengedukasi anak-anak muda zaman sekarang untuk bisa menari dan mempelajari tari gitu.
0: Oke. Okay. Berarti benar-benar advokasi yang kalian kuasai banget ya, guys?
3: Iya, benar.
0: Oh, luar biasa. Ini apa namanya? Advokasi kamu realisasinya seperti apa? Apakah kamu ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi atau gimana?
3: Iya, Kak.
0: Udah kemana aja?
3: Ya, saya ke sekolah saya sendiri tentunya. Saya belajar bersama teman-teman saya. Saya mengenali beberapa tari tradisional, beberapa tari kreasi gitu.
1: Balik bareng-bareng gitu ya sama teman-teman gitu.
2: Seru dong.
1: Iya, benar dong. Seru kan bareng-bareng sama teman-teman gitu ya. Biasanya tuh di jam-jam istirahat atau pulang sekolah.
3: Kebetulan di sekolah saya sendiri itu ada jam khusus untuk mempelajari tari dan musik tradisi gamelan gitu.
1: Jadi itu dari jam berapa ini?
3: Itu biasanya kayak pelajaran gitu sih, Kak.
0: Masuk ke pelajaran
1: jadinya gitu. Sejam apa dua jam?
3: Itu bisa dua jam.
1: Wow, itu lumayan sih itu 2 jam untuk mempelajari ini ya, tarian ya.
0: Iya, cukup lama atau cukup kurang waktunya? Kalau segitu.
1: Cukup lama.
0: itu
1: waktu yang pas sih.
0: Oh, yang pas.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Untuk mempelajari gamelan juga gitu.
3: Iya, gamelan.
1: Jadi teman-teman kamu ada yang bisa mainin gamelan?
3: Iya.
1: Wow.
3: Ada yang bisa megang saron, demung, terus ada gong.
2: Banyak banget.
1: Aku sih cuma bisa megang gong aja ya. Kan tuh ada gong tuh, tinggal bunyi gitu aja.
0: Iya, benar-benar. Dengan kan. Kamu banget gitu. Iya, benar lagi. Ya Allah. Terus kamu memperkenalkan di sosial medianya juga seperti apa? Apakah kamu juga memperkenalkan kayak tari ini tuh dari ini, dari sini, dan lain sebagainya atau gimana?
3: Iya, seperti itu. Terus saya bikin kayak mind maps gitu. Terus saya share di IG saya, platform saya @gemawirasa.
1: Gemawirasa.
0: Wirasa tuh artinya rasa ya?
3: Iya, rasa.
0: Gema itu menggemakan. Ngawur banget. Menggemakan.
1: Tadi kayaknya tuh udah menjelaskan ya.
0: Keren-keren. Bahasanya tuh, pilihan kata-katanya tuh budaya banget.
1: Bener. Kayak kita tidak bisa akan memikirkan itu kayaknya.
0: Iya, sumpah. Karena emang udah ini, udah apa namanya, dari circle-nya, udah semuanya bener-bener budaya banget, culture. Jadi kalian udah terbiasa dengan bahasa-bahasanya. Luar biasa.
1: Inilah anak-anak culture sesungguhnya.
3: Bukan cuma panggil aku pelari culture ya.
1: Benar.
3: Panggil aku pelari culture.
0: Asik. Mantap banget ya. Panggil mereka anak culture Indonesia.
1: Betul. Ya, sama Bro 2 jangan kemana-mana. Masih jalan Jira dan juga Safa di Sari Ceria. Jadi pasti tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: Kita memperlu masih barengan Wira dan juga Safa di Zuri-Zuria gitu ya.
1: Gimana?
0: Zuri-Zuria.
2: Zuri-Zuria. Oke.
1: Oke, okay, kita masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Duta Kebudayaan Jawa Timur 2026, teman Pro 2 ya. Yang mana ada siapa namanya? Alicia dan juga Delvin di sini.
0: Yes.
1: Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik banget menurut aku nih.
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Kalian ini kan sebagai anak muda yang udah aware tentang kebudayaan, udah sadar tentang pentingnya budaya, melestarikannya dan lain sebagainya. Ada enggak sih usulan program gitu ya ke pemerintah atau sekolah supaya anak-anak muda ini bisa melek sama budaya gitu?
2: Baik Kak, kalau dari saya kita bisa mengusulkan yaitu programnya satu hari satu bahasa daerah.
1: Nah,
2: itu gimana itu? Nah, satu hari satu bahasa daerah ini, jadi misal kita bisa menentukan nih, misal mau hari apa, contohnya hari Jumat ya. Hari Jumat ini kita bisa berkomunikasi sama keluarga, sama keluarga sih paling aman ya, sama keluarga itu pakai bahasa daerahnya masing-masing. Jadi contoh orang Malang itu kan terkenal dengan bahasa Walian. Nah, bahasa Walian ini kita bisa ngomong bahasa Walian atau mungkin bahasa Jawa itu juga nggak apa-apa, seperti itu.
1: Oke. Satu hari satu bahasa.
2: Satu hari satu bahasa daerah.
1: Alright, yes. Satu bahasa daerah. Iya sih seru sih, karena kan kita juga nggak tahu bahasa daerah yang lain ya, juga
0: betul.
1: Pengen tahu belajar gitu.
0: Sehari kita jadi orang Jawa, sehari juga jadi orang Timur gitu.
1: Seru
0: nggak sih kalau misalnya tiba-tiba ngomong mama,
1: saya su tahu.
0: Mama, mama su masak apa ya?
1: Asik-asik, boleh. Cia, kalau Cia gimana Cia? Mau Cia?
3: Baik Kak, kalau saya sendiri itu ada Selasa Berbudaya. Jadi setiap hari Selasa kita menampilkan talenta diri kita masing-masing per kelas itu. Misalnya di lapangan atau di aula. Jadi kita, kalau talenta saya menyanyi berarti menyanyi nanti. Kalau misalnya talenta Mas Devlin ini menari, bisa menari gitu.
0: Dibalik gitu ya.
1: Iya. Karena supaya bisa tahu, kenal.

0: diri tetap mempromosikan budaya kepada anak muda, kalau budaya itu sangat menarik untuk dipelajari dan tidak kuno atau ketinggalan zaman.
1: Oke. Tetap promoin terus gitu ya budaya kita supaya tetap seliweran nih di anak-anak remaja saat ini gitu ya. Oke, Kak Devlin?
2: Kalau dari saya, kita bisa juga membuat advokasi tentang pelestarian budaya di media sosial, seperti itu.
1: Oke, karena emang sekarang eranya media sosial ya.
3: Benar.
2: Paling tren sekarang.
1: Jadi tetap harus digencarkan di situ ya. Oke, baiklah. Mungkin ini juga yang terakhir. Sebagai penutup boleh nih kasih kalimat penyemangat gitu ya untuk remaja Jawa Timur supaya tetap menjaga dan memajukan budaya kita nih.
2: Baik, kalau dari saya selalu semangat dalam mempromosikan budaya, tetap percaya diri dan juga gunakan potensimu untuk memajukan budaya.
1: Asik. Gunakan potensi kamu karena potensi orang beda-beda.
3: Benar.
1: Terus cia.
0: Baik, Kak, kalau dari saya, jadilah anak muda yang kuat pada akar tradisinya, tetapi lebar sayapnya untuk masa depan.
1: Cia katanya mau daftar RRI, Cia. Dia kosakata aja boleh enggak? Dia kosakata bagus banget sebenarnya.
3: Bahasanya oke. Bisa langsung masuk aja besok ya.
0: Kalau hari ini?
1: Hari ini bisa kan kita siaran.
3: Benar, boleh. Sampai nanti ya jam 8 ya.
0: Kapan-kapan.
1: Oke deh kalau gitu. Thank you banget ya Cia dan juga Devlin udah hadir di apa namanya di Pro 287,9. Mungkin ada lagi yang tambahkan mungkin.
2: Izinkan apa? Kita menutup dengan pantun.
1: Asik. Jangan lupa cakepnya ya. Oke. Siap. Boleh.
2: Burung cendrawasih terbang ke dahan.
1: Cakep.
0: Hinggap sebentar di pohon jati.
1: Cakep.
2: Cukup sekian salam perpisahan. Eso, Devlin dan Cia kembali menyapa hati.
1: Asik.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini terharu banget kita udah disiapin pantun kayak gini. Luar biasa. Keren, keren banget. Jangan lupa ajarin kita nyanyi show.
2: Boleh.
3: Gak usah ngadeng-ngadeng bahasanya beda lagi ini.
1: Susah. Yaudah deh kalau gitu, thank you banget ya Devlin dan juga Cia. Sukses selalu, kita tungguin lagi prestasi-prestasi selanjutnya dan talk show lain-lainnya di Pro 2 ya.
2: Oke. Thank you semuanya, bye-bye.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Sore, masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeah, masih baru ada Vira dan juga Salva, teman Pro 2 gitu ya.
0: Savana unana.
1: Hete, dung-dung. Kenapa ada tadung-dungnya gitu? Tapi emang lagunya kayak gitu gak sih?
0: Enggak, itu tadung-dung ya, sedikit dangdut deh.
1: Ya gak apa-apa, kan kita tadi habis ngomongin tentang kebudayaan gitu.
0: Betul,
1: kan
0: betul.
1: Agak dangdut-dangdut, itu ada gending-gendingnya.
0: Kayaknya lagunya gitu. Si siapa namanya, Camila Cabello dibuat ada gamelannya, bagus sih.
1: Boleh, boleh gitu ya. Latino mix Java gitu.
0: Itu betul.
1: Bisa tuh soundnya dijadiin sound-sound TikTok gitu.
0: Iya,
1: ya, gitu ya.
0: Oke deh, ya pasti juga teman Produ jam 5 lebih 10 ini ya. Ini juga hati-hati di jalan untuk kamu yang baru aja pulang gitu ya. Maybe dari kampus, dari kerjaan, dan lain sebagainya. Traffic agak sedikit padat ya.
1: Ya benar, benar banget. Apalagi especially di sekitaran Suhat.
0: Betul.
1: Gitu ya. Di Blimbing juga biasanya itu banyak banget lampu-lampu merah gitu ya. Harus banyak-banyakin sabar teman Pro 2.
0: That's
1: gitu
0: right
1: ya. Dan selalu hati-hati di jalan gitu ya. Gak cuman kamu aja yang harus selamat, tapi orang-orang yang sesama pengguna jalan, mereka juga mau selamat juga sampai rumah, sampai tujuan mereka gitu.
0: Betul, jadi harus hati-hati untuk berkendara ya. Jangan ngelamun, apalagi nih untuk sebenarnya semua kendaraan ya, gak hanya mobil. Tapi kayak motor pun kalau ngelamun sedikit tuh bakal bahaya juga sih.
1: Betul, jangan ini dulu ya, autopilot dulu teman perubahan ya. Karena biasanya mereka kayak
0: jangan.
1: Gitu. Pernah gak sih bawa kendaraan terus kayak ngelamun? Rasanya tuh ngelamun, tapi kayak tiba-tiba, oh aku kok udah sampai di sini aja gitu.
0: Iya sih, pernah sih.
1: Pernah kan, jadi kayak badan
0: kayak
1: tuh kayak
0: cepet
1: auto,
0: banget sih, gitu
1: auto
0: sini,
1: pilot gitu. Jadi kita nya gak sadar kalau misalkan kayak membawa kendaraan kayak gitu. Biasanya orang-orang udah capek sih gitu.
0: Iya, karena ini emang honestly adalah jam-jam rawan teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu berjalannya agak jauh, bisa kali ya untuk ngopi dulu. Karena kan supaya bisa lebih melek gitu loh.
1: Bener banget, 100 Oke deh kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nah abis ini masih bareng Safa dan juga Vira yang bakal menemani sore hari kamu. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenalan Pro 2 sore hari ini kita bakal hadirkan informasi gitu ya, yep, seputar salah satu film yang ini nampaknya sangat menegangkan.
1: Apa tuh? Film apa nih yang menegangkan nih?
0: Mau bikin terkejut gitu ya.
1: Oh, terkejut pakai OE. Terkejut gitu.
0: Ada Salmogji, teman Pro 2 Whispering Water, yang mana kabarnya ini mencatat pencapaian terbesar di box office Korea Selatan ya, setelah berhasil menembus 3 juta penonton.
1: Wow.
0: Film ini sekarang berpeluang jadi film horor Korea paling laris sepanjang masa, teman Pro 2.
1: Iya, karena berdasarkan data Korea Film Council sendiri gitu ya, Salmogji Whispering Water ini mencapai angka tersebut hanya dalam waktu kurang dari 33 hari aja, jadi sebulanan lebih 3 hari gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Gitu ya. Dan pencapaian itu didapat sejak tayang perdana di tanggal 8 April. Ini membuat film ini menjadi salah satu film dengan penonton tercepat teman Pro 2 ya. Karena sebelumnya Salmogji Whispering Water juga berhasil melampaui jumlah dari penonton film Gonjiam Haunted Asylum yang mengumpulkan 2,68 juta penonton, dan kini film tersebut menempati posisi kedua sebagai film horor Korea dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah.
0: Itu dia. Dan saat ini teman Pro 2, rekor tertinggi masih dipegang A Tale of Two Sisters ya, dengan total 3,14 juta penonton selama masa penayangannya. Dengan tren penonton yang terus meningkat, Salmogji Whispering Water ini berpotensi memecahkan rekor tersebut. Film ini teman Pro 2 mengangkat kisah tim produksi film ya, yang kembali ke sebuah waduk bernama Salmogji untuk mengambil ulang sebuah peta jalan. Nah, setelah sebelumnya sosok misterius tertangkap kamera di rekaman pertamanya, dan di lokasi ini tim produksi mengalami gangguan aneh dan kejadian-kejadian yang gak masuk akal gitu ya. Mereka justru menghadapi keberadaan mengerikan yang bersembunyi di kedalaman air yang gelap.
1: Dramatis ya bunda ya.
0: Biasa penulis naskah gini kadang-kadang.
1: Bener. Dan film Salmogji Whispering Water sendiri disutradarai sekaligus ditulis oleh Lee Sang Min dan juga diproduksi oleh Showbox gitu ya. Film ini juga dibintangi ada Kim Hyeon, Lee Jong Won, Kim Jun Han, Kim Yong Sun, Oh Dong Min, Yoon Jae-chan, dan juga Jang Da-a gitu ya. Kesuksesan film ini sekaligus memperkuat tren kebangkitan film horor Korea di pasar domestik. Antusiasme penonton juga terhadap cerita misteri dan atmosfer mencekam gitu ya. Menjadi salah satu faktor utama tingginya angka penjualan tiket film Salmogji ini, teman Pro 2. Dan kalau kita lihat gitu ya, banyak banget, apalagi sekarang kita nontonnya di YouTube, gitu ya. Especially aku yang emang mengikuti beberapa reality show yang ada di Korea, gitu ya. Mereka tuh emang lagi gong banget nih membahas tentang Salmogji gitu kan. Apalagi beberapa waktu kemarin, mereka tuh ada ini, tau gak sih? Mereka tuh punya perlombaan antar dukun. Karena di sana kan masih persyamanan duniawi ini kan masih in banget nih,
0: kental
1: gitu
0: banget
1: kan.
0: Lah.
1: Iya, jadi kayak ada acaranya sendiri gitu loh. Nah, pemenang dari acara ini kayak diajak lah kayak interview gitu-gitu, dan mereka juga mau bahas Salmogji gitu.
0: Oh, ini based on true story atau enggak sih ya?
1: Apa? Salmogji.
0: Salmogji
1: hantu air itu kalau di Korea itu memang ada.
0: Jadi,
1: mereka tuh melihatnya kayak ada elemen-elemen kayak gitu-gitu kalau misalkan shaman gitu kan mereka yang paling paham tuh.
0: Betul.
1: Nah, ini tuh aku nonton di YouTube gitu ya, sambil ya biasa lah kalau kita menonton YouTube sambil makan biasanya makan gitu. Nah, si shamannya ini mau membahas tentang si Salmogji ini, tapi kayak ada aja gangguannya, kayak audionya si shaman aja tuh yang kayak ada suara kayak gitu-gitu.
0: Ngeri banget, seru-seru.
1: Kayak ada suara-suara gerasa gerusuk sendiri, terus tiba-tiba mic-nya mati. Tapi itu punya si shamannya aja.
0: Dia aja.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak ada yang menutupi gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, okay.
1: Kayak gitu. Terus kalau di sana kan persyamanan itu kalau misalkan teman-teman
0: iya, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 udah nonton film Exhuma.
0: Exhuma, wah seru banget, nah, tuh, aku suka tuh.
1: Itu kan yang si cewek kan memang si shaman kan. Nah, kalau di sana tuh shaman kayak pakai bendera-bendera kayak gitu loh.
0: Iya.
1: Si shamannya itu juga mengeluarkan bendera-bendera itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kayak

apa namanya pro dan juga kontra. Ada yang bilang kayak, aduh endingnya kurang nih. Tapi katanya juga ada yang bilang kayak bagus banget gitu. Jadi memang kalau menurut aku film itu bagus gaknya juga tergantung dari personal masing-masing teman pro dua. Kalau misalnya kamu suka nonton film hantu horror ya, langsung aja bisa ya agendakan untuk nonton film yang satu ini, Sao Mok Uchi. Yes, deh.

pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
3: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
4: Sore hari ini teman Pro 2, kita bakal hadirkan salah satu lagu dari Aktif atau Akselerasi Kreatif Musik ya. Yep. Yang mana ini adalah program dari Kementerian Ekonomi Kreatif teman Pro 2, yang ini mempertemukan band metalcore Killa the Pia dengan komunitas musik tradisi. Ada Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar itu ternyata bisa menyatu tanpa saling menghapus identitasnya.
5: Yes, benar banget. Kolaborasi tersebut juga siap diwujudkan gitu ya lewat perilisan video klip berjudul Hitam melalui kanal YouTube Killa the Pia Official. Yep. Yang dijadwalkan beredar segera teman Pro 2. Dan lagu Hitam milik Killa the Pia merupakan ciptaan Kill the Pia sendiri yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase teman Pro 2.
4: Seru banget ya.
5: Tanpa berlama-lama lagi, kita putarkan aja gitu ya.
4: Kita langsung aja teman Pro 2, here is Killa the Pia with Hitam.

menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Teman Pro 2 masih ada di Sore Ceria kali ini. Dan for sure ada kabar untuk kamu yang suka banget sama Money Heist.
1: Kenapa tuh?
0: Ini kabarnya Netflix resmi ngumumin kelanjutan Semesta Money Heist melalui proyek terbaru yang masih dirahasiain. Pengumuman ini dibagikan lewat video singkat yang menegaskan kalau kisah dari franchise populer karya Alex Pina ini belum berakhir, teman Pro 2. Di video berdurasi 1 menit yang diunggah Netflix, muncul tulisan The Revolution is over yet, atau revolusi belum berakhir. Video ini juga memberi petunjuk kalau babak baru dari franchise Money Heist akan segera dimulai, teman Pro 2.
2: Ya, meskipun begitu ya, Netflix belum mengungkap secara detail bentuk kelanjutan proyek tersebut. Memang belum diketahui apakah franchise itu bakal kembali lewat Money Heist season 6 atau serial spin-off baru, teman Pro 2, ataupun kelanjutan dari serial Berlin nih. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari sebelum perilisan Berlin season 2 yang dijadwalkan bakal tayang di tanggal 15 Mei mendatang nih. Dan serial tersebut juga menjadi prequel spin-off dari Money Heist dan berfokus pada karakter Berlin atau Andres de Fonolosa yang diperankan oleh Pedro Alonso, teman Pro 2.
0: Itu dia, di musim keduanya aksi perampokan Berlin ini dikisahkan berpindah dari Paris ke Spanyol dengan targetnya Duke of Malaga. Serial ini pun kembali menghadirkan Michelle Jenner sebagai Kayla dan juga Tristan Ulloa sebagai Damien. Dalam deskripsi video pengumuman tersebut, tim produksi menyebut La Casa de Papel atau Money Heist ini terus berkembang sejak pertama kali tayang. Mereka menilai serial ini telah berevolusi dari kisah perampokan uang jadi franchise besar dengan berbagai cerita baru.
2: Ya, benar. Money Heist sendiri pertama kali tayang di tahun 2017 gitu ya, melalui jaringan televisi Española Antena 3. Dalam sebelum dirilis secara global di Netflix gitu, popularitas serial itu juga terus meningkat hingga melahirkan ada 5 musim dan memperkenalkan karakter ikonik seperti ada The Professor yang diperankan oleh Oliver Morte. Dan hingga kini memang belum ada informasi resmi gitu ya terkait proyek lanjutan terbaru dari Semesta Money Heist ini. Namun pengumuman Netflix ini juga langsung memicu antusiasme dan spekulasi nih dari para penggemar serial tersebut, teman Pro 2. Especially Money Heist ini like banget di tahun sehabis Covid 2020-2021 gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Yang sampai
0: banget
2: masuk ke dalam YouTube ini, YouTube Rap.
0: Iya, YouTube Rap yang di akhir tahun tuh ya biasanya.
2: Betul,
0: ya,
2: yang dibikin sama Andovi dan lain-lain.
0: Betul,
2: gitu.
0: Itu seru banget sih. Aku ngikutin yang season pertamanya dan itu yang kayak menegangkan banget.
2: Betul.
0: Mereka yang wow banget, teman Pro 2 ya. Tapi honestly season selanjutnya aku gak ngikutin.
2: Kenapa?
0: Nggak tahu, karena kayak udah nggak feel aja.
2: Okay.
0: Kayak yang kalau misalnya kamu suka, tapi kayak yang ya suka aja gitu, nggak yang suka banget kan kayak ya udah season 1 selesai gitu.
2: Okay. Tapi memang itu ceritanya memang nggak berlanjut kah? Atau tiap season beda cerita?
0: I don't know, aku nggak ngerti sih.
2: Oh iya sih, nggak ngerti ya. Kenapa kayak gitu?
0: Gak tau.
2: Itu tadi cuma berdua informasinya gitu ya. Dan masih bakal, kita masih bakal kasih kamu beberapa informasi lagi.
0: Oh
2: gitu,
0: betul ya banget, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal move dulu ke single yang satu ini.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Undur diri.
1: Benul banget. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama satu jam ke depan kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Mengikuti yep, MLZ gitu ya. Dan nanti malam hari kamu bakal ditemanin oleh Irna Natasha.
0: Yay. Itu dia teman Pro 2. Ya pasti kita berdua undur diri. Have a great day. Selamat menikmati malam hari kamu di hari Senin ini. Sampai untuk istirahat dulu, karena tadi udah hektik banget seharian ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Berapa pamit.
0: Sampai jumpa pamit.
1: Bye.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakal ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Wih, apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Hai, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti?
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fanfiction ini kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. The brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya, iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009.
2: Enggak
1: dong. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau TBL atau Friday sama okay. The Deno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, bisa okay. Manggung di Soundrenalin keren loh.
0: Yes, gitu. Benar.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lagi sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, yeah, yeah, benar.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu, guys.
1: Bergengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum
1: ada.
2: Belum ada.
1: Wow. Belum ada kan berarti kita.
2: Ketahuan dong, ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook. Facebook.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kayak jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu?
0: Masih inget lu?
1: Gokil. Masih inget gokil.
2: Aduh, udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi enggak kelihatan Padang ya?
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya? Passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu tetap di musik
2: gitu. Ya, karena masih kalau dibilang belok banget ya. Masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Mm-hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, guys. Gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Jadi kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih tuan
1: gue iya. Gak mau dibilang
0: tua sampai dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, itu udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Ini kan itu jadi ngerasain gitu. Dan dari ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di okay. album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: lah. Yes,
1: gue.
0: Ya.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau highlight soal yang Mic Merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Merit
0: dulu. Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah kedua.
2: Jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah merah.
1: Tapi bedanya gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight.
0: Iya, spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pasti biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: ya, itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: lu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro.
0: Ya udah, enggak notis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
2: sebenarnya kalian nggak sempet ngobrol terus di konser tujuh ruang waktu
1: nggak ketemu ya,
2: nggak ketemu.
0: Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal.
1: gue shift satu.
0: Ada shift mana ya? Ada shift mana?
1: Malah gue kebalik kan. Okay.
2: Terus. Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: branding
1: semua orang brandingnya. Nggak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia kameranya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti sampai gue pensiun.
0: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador.
1: Oh, dari mic tersebut. Okay. Ya.
0: Oke. Okay. Wow, gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Bro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC.
0: Music Live.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih, lu ngapain?
0: Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke okay.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas jadi.
0: Oke okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit ke depan tapi masih main belakang sama
1: cowok mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: gimana tuh
1: tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya, cair. Iya iya.
0: Oke.
1: Nah ini ciptaan lo sendiri
2: nggak? Enggak sih.
1: Ini ciptaan siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue. Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Dan itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Lu bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oh, oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Gue masih ingatnya soal
0: itu. Benar-benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan gak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang gak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti.
2: Ya lu tahu sendiri. Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Pribadi.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener, ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop banget deh.
1: Bener. Jadi warnanya nggak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget, bener, gitu. Ya, jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah, saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang. Oh, workshopnya
0: doang. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop ya.
2: Untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iwang aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lo coba ya dengan perjalanan lo dulu sebagai anak band, bahkan lo juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lo menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua. Iya.
1: Lemparan. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh. Kita main games
1: apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yo.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Ada lagi nih.
2: Lu Panji nih.
0: Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninduk kembali.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip ngatur, bubur gitu.
0: Ngatur. Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Wih. Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
1: Benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badut.
1: Bukan. Itu
0: masa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya Gen Z gak tau alam gak?
0: Iya juga sih. Bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat okay. Duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mulai.
1: Pesapora ya?
2: Boleh nih, line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu galau. Lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Bener.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
2: kan
1: ajaib.
2: Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat kan?
1: Padahal
2: nggak. Ih, kamu nggak peka.
0: Itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
2: Ngomong apa ya? Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget kelahiran berapa gitu ya.
1: Ada. Sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang waduh keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak enggak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Pasti lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Loh. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama Pak Senior. Oke, siap.
0: Siapa?
2: Yang penting gratis.
1: Gas. Bisa. Gas. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
1: Enggak usah,
2: kata aja. Oke.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang kayak Ornanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: benar
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes
0: oke itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip sudah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih. Belum
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Sudah yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin amin amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya
2: bener. Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you
1: banget ya. Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Sudah jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP
0: dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Pro 2 untuk Anda. Informasi pertama, teman Pro 2, Bupati Pasuruan Mas Rusdi melakukan inspeksi kebersihan lingkungan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya ke SMPN 1 Purwosari pada Senin 11 Mei 2026. Sidak ini bukan pertama kalinya dilakukan, melainkan sudah kedua kalinya. Menurut Mas Rudi, sidak kebersihan merupakan bagian dari realisasi gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Tersik, Indah yang diluncurkan Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan bersih dan teratur di seluruh wilayah penjuru Nusantara. Bagi Mas Rusdi, kebersihan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah sekolah. Sementara itu, sidak yang dilakukan oleh Bupati Rusdi disambut oleh pihak sekolah. Kepala SMPN 1 Purwosari Bambang Joko Wiono menganggap kunjungan Bupati sebagai motivasi untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan di lingkungan sekolah. Usai sidak, seluruh siswa juga disibukkan dengan kegiatan bersih-bersih di tiap kelasnya masing-masing serta kerja bakti di semua sudut sekolah sampai selesai. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi alternatif pop MA merilis single terbaru berjudul What's the Point sebagai bagian dari EP Night at the Opera yang dijadwalkan akan rilis 12 Juni mendatang. Lagu ini juga dirilis di bawah label Atlantic Records bersama dengan Nice Live Recording Company milik produser Ricky Reed. MA juga menyebutkan lagu ini lahir dari pengalaman kehilangan sang nenek tahun lalu yang membuatnya merasa terpuruk dan emosional. Selain merilis EP terbaru, MA juga mengumumkan tour Night at the Opera Tour di Amerika Utara setelah sejumlah pertunjukan intimnya terjual habis. Nama MA juga semakin dikenal setelah lagu Scatterbrain ini meraih lebih dari 100 juta stream dan masuk ke dalam daftar Artist to Watch 2024 versi Spotify. Sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, program Madua Malang, dan kita ikuti acara selanjutnya, tetap bersama kami.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dan kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut rumah kaki seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Oke, teman berdua selamat malam ya. Karena malam hari ini seperti yang biasanya juga gitu kan.
1: Maksa.
0: Malam hari ini kita akan ngobrol gitu ya di Pro 2 in this time. Menemani malam kamu kali ini, teman Pro 2 yang mungkin lagi pada di jalan ataupun lagi ngapain aja deh. Pokoknya aktivitasnya malam hari ini, kayaknya aku mau menemani kamu dengan narasumber yang sudah terhubung ya bersama dengan aku malam hari ini. By phone kita akan ngobrol bersama dengan siapakah, ada Dio Solo ya namanya, keren banget teman Pro 2. Tapi kita langsung coba aja deh untuk terhubung dengan Mas Dio malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Dio.
2: Halo, selamat malam Kak Iren.
0: Gimana kabarnya? Suaranya enak banget asli. Sehat ya Mas ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, thank you banget nih, ini boleh punya waktu kesempatan untuk boleh ngobrol sama Pro 2 RRI Malang malam hari ini. Mas, kayaknya kenalan dulu deh, jadi nama aslinya siapa Mas?
2: Aku nama aslinya Pradio Manggara Putra.
0: Pradio Manggara Putra, Javanese banget ya namanya ya?
2: Asli Jawa.
0: Asli Jawa. Tapi kalau sekarang Mas Dio nih posisinya lagi di mana?
2: Aku di Kediri.
0: Oh, lagi di Kediri, oke. Ya. Dan memang gak pernah ke Malang ya? Memang stay di Kediri gitu?
2: Di Kediri terus. Oh, okay. Malang ya cuma main ke rumah temen. Oke. Pas ada gigs ke situ.
0: Oh, pas ada gigs aja baru kesini gitu ya. Oke deh. Nah, ini spesial banget. Tapi thank you banget sebelumnya udah meluangkan waktu juga buat ngobrol hari ini. Nah, aku pengen ngobrol juga sedikit soal single debut. Namanya Dio Solo. Bener ya?
2: Betul.
0: Dio Solo Sunken Sailing. Gimana nih? Salah gak menyebutkannya? Boleh gak Mas Dio mungkin kasih arahan nih? Bener gak nyebutinnya?
2: Hampir benar. Sunken Sailing.
0: Oh, Sunken Sailing. Oke.
2: Sebenarnya sudah benar, cuma ke penekanannya aja.
0: Oke. Sunken Sailing gitu ya. Dan ini adalah debut dari Dio Solo. Dan makna lagunya, proses kreatifnya, kalau aku tadi baca press release-nya gitu ya, ini menarik banget nih Mas Dio gitu kan. Boleh gak sih diceritain kenapa akhirnya Dio Solo ini lewat lagu Sunken Sailing ini kamu muncul kayak gitu? Karena kalau dari press release-nya sendiri pas aku baca, memang ini personal banget ya, kerasa dan cukup kontemplatif gitu lagunya. Benar gak sih?
2: Ya, secara garis besar memang seperti itu. Apalagi kan karena ini ranah solo gitu kan, yang mana aku mempunyai kebebasan absolut di situ. Jadi ya akhirnya aku menempatkan sisi-sisi personal yang paling personal ke dalamnya juga. Gitu, kalau dibandingkan dengan bandku gitu.
0: Oke. Jadi sebelumnya Mas Dio ini pernah punya project band juga?
2: Sampai sekarang bahkan masih berjalan. Okay. Barusan rilis album kedua juga.
0: Oke, berarti Dio ini punya dua project, satunya adalah solo dan satunya adalah band gitu ya?
2: Betul.
0: Demen banget sih bikin karya. Gimana tuh ceritanya Mas Dio?
2: Ya karena memang dari dulu aku suka menulis gitu, terus aku juga suka bikin aransemen.
0: Okay.
2: Sejak SMP bahkan aku juga udah sering nulis-nulis lagu sendiri.
0: Oh,
2: baik. Jelek gitu ya.
0: Benar-benar. Jangan salah loh, dari SD suka nulis lagu, kita aja nggak pernah nulis lagu. Saran dia udah dari SD kerjanya nulis lagu. Ini menarik. Tapi kalau ngomongin soal kenapa seorang Dio kemudian jatuh cinta sama dunia musik, bikin karya, apakah memang by blood DNA-nya ada nih dari orang tua yang memang seniman juga nih Mas Dio?
2: Naasnya tidak.
0: Oke.
2: Justru aku dulu awal belajar musik itu dari kakak sepupuku.
0: Oh, baik.
2: Kakak sepupuku ketika itu dia les musik. Nah, karena aku gak punya uang buat les musik gitu kan, ya wes aku datang ke rumah sepupuku.
0: Les gratis. Minta ditodongin les gratis gitu ya.
2: Iya,
0: les gratis,
2: itulah enaknya bilang.
0: Wow. Oke. Nah,
2: setelah itu aku kembangkan sendiri secara otodidak.
0: Oke. Berarti intinya kamu terinfluence dari sepupumu itu tadi ya?
2: Betul, salah satunya.
0: Dan akhirnya nodongin, ya udahlah ajarin aku bermusik kayak gitu ya, dilesin secara gratis dan akhirnya otodidak. Tapi tahu gak sih, fun fact-nya orang-orang yang otodidak tuh mereka lebih jago loh.
2: No comment kalau itu.
0: Karena mentalnya kebangun ya. Tapi apapun itu ya, yang kursus juga bermusik pasti juga lebih oke. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang otodidak tuh tidak bisa expert gitu ya. Karena biasanya yang belajar sendiri tuh mereka juga akan lebih detail gitu ya belajarnya, dan banyak ini, banyak influence dari macam-macam sumbernya kayak gitu. Oke. Berarti memang kalau kita dengar dari judul lagunya aja memang kan ini cukup ear catcher gitu ya. Kenapa memilih pilihan Sunken Sailing? Kenapa Mas Dio?
2: Basically ya karena aku itu suka berangan-angan gitu.
0: Okay.
2: Dan aku berpikir kalau kamarku dan langit-langitnya adalah tempatku yang paling mutlak untuk melakukannya hampir setiap waktu gitu, terutama sebelum tidur.
0: Okay.
2: Itu sering kali.
0: Keren ya.
2: Jadi sederhananya ini bentuk shout out terhadap langit-langit kamarku aja yang memberiku banyak inspirasi untuk menulis.
0: Berarti ntar kalau misalnya sukses tuh langit-langit kamar jadi ganti, ntar hilang lagi ini kesetiaannya.
2: Oke. Okay. Tergantung keropos apa enggak.
0: Oh iya benar. Tapi Mas Dio ini Gen Z, milenial atau gen apa nih?
2: 97 itu maksudnya apa ya?
0: Oh, 97. Ya ya Gen Z awal masih ya, masih berlapisan lah ya sama milenial ya, enggak begitu beda jauh ya.
2: Ah ya benar.
0: Ya ya ya. Okay, ya
2: milenial akhir Gen Z awal gitu.
0: Iya iya, milenial akhir dan Gen Z awal. Oke, okay. Tapi sekarang kesibukannya selain bikin project band kemudian juga solo apa?
2: Aku juga sometimes nge-produce musik-musik teman-teman ya gitu. Ada Orkes Paramutan ini yang lagi aku handle, terus ada juga namanya Ahol Firdaus dan Edwin Sagara yang udah aku publish juga.
0: Yes.
2: Dan selebihnya juga kerja aja normalnya.
0: Tapi tau gak sih, aku tadi waktu ngelihat fotonya di press release, I know, kayak aku langsung kayak dapet satu ilham bahwa okay, ini orang bener-bener seniman sejati dan bukan cuma seorang yang memang bisa nyanyi aja and it's done gitu. Tapi memang dia tuh kayaknya bikin creatures, kayak kayak arranger musik-musik budaya gitu ya, feelsnya gitu ya, jadi kayak orkestin gitu ya.
2: Iya, aku seneng musik-musik.
0: Iya, benar.
2: Yang kayak gitu juga.
0: Kelihatan ya, banget ya, looknya.
2: Eksperimental gitu sih.
0: Iya, iya. Terus kayak ngangkat-ngangkat musik daerah gitu ya, di apa di kolaborasi gitu ya?
2: Gak terlalu sih.
0: Okay.
2: Tapi beberapa di beberapa lagu di Ikmu juga seperti itu. Ada dari instrumen-instrumen daerah yang aku masukkan juga.
0: Oh baik. Instrumen daerahnya apa aja Mas?
2: Ketika itu ada gamelan, ada di salah satu laguku yang berjudul Kurikulum.
0: Okay.
2: Terus bahkan ada juga dari budaya Timur Tengah, dan buka aku masukkan ke salah satu laguku yang berjudul Rendel and Gobi gitu.
0: Okay, itu pakai melodi apa nih? Kayak capi gitu apa apa?
2: Lebih ke darbuka sih.
0: Oh darbuka.
2: Tapi menggunakan notasi yang semi-semi Arabik gitu.
0: Wow. Oke. Aku bisa tahu sih. Bisa kayak langsung ngerasain. Oke. Tapi kamu berarti kalau misalnya dilihat dari influence musik kamu di Indonesia, ada gak sih yang menginfluence kamu sekarang dalam idealisme kamu sebagai seorang seniman ya, musisi itu siapa kalau di Indonesia?
2: Kalau di Indonesia sebenarnya secara kepenulisan aku sangat menyukai Iwan Fals.
0: Iwan Fals, oke. Okay.
2: Kalau secara musik mungkin aku akan meniti God Bless sih yang paling itu, karena aku menyukai progressive rock gitu.
0: Progressive rock ya. Oke. Wow, keren banget ya. Wah, ini emang harusnya kita tuh kopdar ya, ngopi bareng sama Mas Dio ini biar langsung bikin beritanya bisa banyak gitu ya. Keren banget.
2: Semestinya
0: loh.
2: Semestinya begitu ya, nanti
0: iya,
2: harus dia pindahkan lah.
0: Kapan-kapan mampir ke Malang ya. Tapi balik lagi kita ke lagunya, karena memang tadi kan si Sunken Sailing ini gitu ya, si aku manggilnya Dio aja ya. Dio ini hadir teman Pro 2 dan dia memberikan warna yang berbeda sebenarnya di musik kita hari ini. Kalau kita lihat di lagunya Mas Dio ini, kita dengerin gitu ya, ini banyak banget bicara soal hidup, soal waktu, dan kayaknya dalam banget, bahkan ngomongin soal umur manusia yang sebenarnya memang terbatas. Yes, that's the fact gitu ya. Nah, keresahan ini kan sebenarnya datang dari pengalaman nih. Pasti ada experience tertentu yang akhirnya kemudian Mas Dio tuh memang mungkin belakangan ini sering mikir, akhirnya jadi masuk di lagu ini. Gimana Mas?
2: Sebenarnya ini sering aku pikirkan di banyak waktu hidupku itu sih.
0: Okay.
2: Aku rasa ya, jadi kayak tidak berdasarkan pengalaman yang spesifik gitu yang mendasari pemikiran ini. Barangkali secara lirik sangat personal gitu, tapi latar belakangnya ini sangat luas. Dari pengalaman personal itu tadi, lalu dari potret sosial, lalu juga seperti aktivitas perang kepentingan beserta dampak-dampaknya gitu. Tapi dampaknya itu spesifiknya untuk aku sendiri, akhirnya terciptalah Sunken Sailing gitu.
0: Wow, keren banget ya. Berarti emang kamu kalau bikin lagu tuh emang suka ini ya, deep banget ya, sedalam itu ya. Maksudnya untuk ukuran Gen Z nih, lagu makna yang pengen kamu tampilin tuh bener-bener kayaknya tuh apa ya, sampai banget nih ke kalau orang tuh biasa cuma ya udahlah cinta apa segala macam, ini tuh kayak urusan kita dengan pencipta gitu, benar gak sih?
2: Iya, aku sering kali berpikir kalau laguku itu harus universal gitu.
0: Okay.
2: Jadi meskipun itu personal, ketika aku menulis gaya kepenulisanku itu, aku berharap pendengar bisa membuat real apa ya, merepresentasikannya sendiri sesuai relevansi keadaannya sekarang.
0: Wow, keren nah, banget. Gitu. Wow, aku suka banget sih ya. Oke. Tapi kalau tadi kan dari tadi dia nyebutin ya teman-teman produk kita denger ya, memang inspirasi adalah dari langit-langit kamar aku gitu ya. Tergantung kalau misalnya ntar nggak roboh gitu ya, nggak akan diganti karena ini kan bagian dari inspirasi musiknya seorang Dio juga. Nah, tapi kenapa akhirnya memilih langit-langit kamar ini sebagai simbol utama di lagunya Dio ini?
2: Yang pertama ya karena tadi karena
0: suka ngelamun ya, banyak berpikir saat sendirian gitu.
2: benar. Dan shout out juga karena berdasarkan aktivitas berpikirku dan berangan-angan itu, aku melahirkan dua album di IGMO.
0: Wow.
2: Dan menuju albumku yang di Dio Solo ini.
0: Yes,
2: sesederhana itu.
0: Sesederhana itu ya. Oke. Okay. Tapi ada nggak sih mas momen-momen tertentu gitu yang akhirnya bikin kamu nih ketika membuat lagu ini, konsepnya terbentuk mungkin, oh harus malam, harus pas aku mau istirahat, terus aku kayak lagi imajinasi sesuatu gitu, baru bisa dapat ilham gitu.
2: Enggak ada spesifiknya sih, dalam artian aku tidak pernah mendisiplinkan diriku untuk berkreasi semacam itu.
0: Okay.
2: Jadi kayak sebenarnya sporadis gitu. Cuman ketepatan seringkali itu ketika pas aku mau sebelum tidur gitu. Ketika sudah di kamar gitu. Padahal sebenarnya ketika aku di coffee shop atau ketika aku di tongkrongan gitu, seringkali aku melamun juga.
0: Okay. Jadi kamu tuh di tengah keramaian bisa kayak ngerasa sendiri ya?
2: Ya.
0: Wow, keren sih.
2: Gak tahu itu semacam penyakit atau apa jelas.
0: Enggak sih. Kan kalau menurut aku tuh benar-benar orang tuh emang punya hak ini ya, untuk kayak misalnya even kita lagi nongkrong, tapi pikiran kita tuh kayak biarpun di lokasi yang ramai, kita bisa kayak ngerasa lagi benar-benar hampa dan mikirin sesuatu yang kayaknya ada core-nya gitu ya, ya kan sih? Iya kan? Oh, keren
2: dan
0: banget.
2: Aku ya. Kayak merasakan itu sebagai kebebasan terkecil yang bisa aku renggu gitu.
0: Wow. Waduh merinding deh. Ini harusnya ketemu loh, asik kalau ketemu nih ngobrol lebih dalam teman pro 2 ya. Oke, tadi dibilang memang ada momen-momen tertentu gak sih? Memang karena memang si Mas Dio ini suka banget ngelamun dan akhirnya dapetin ilham itu teman pro 2 ya. Ngelamunnya menghasilkan karya, kalau kamu kan ngelamunnya enggak ya guys. Menghasilkan kegalauan gitu ya. Nah, ini selain dari sisi lirik dan cerita, kalau kita menikmati karya-karyanya Dio juga, proyek ini kan seperti yang tadi udah kita sounding, rasanya tuh kayak personal banget. Dan kalau kita lihat dari proses pengerjaannya, boleh cerita gak Mas Dio? Semuanya kan dikerjain sendiri ya, mulai dari nulis, produksi, dan lain sebagainya.
2: Sendiri. Untuk produksi audionya aku dibantu oleh temanku itu bernama Gap.
0: Okay.
2: Jadi dia tak angkat sebagai co-producer juga, dan juga dia selalu menemaniku di kayak gigs gitu sebagai soundman, sebagai kru gitu.
0: Okay.
2: Dan di luar itu juga untuk produksi visual aku menggandeng temanku bernama Iga.
0: Okay.
2: Yang mana dia juga gitarisku di band IGMO gitu. Karena alur komunikasinya udah apa ya, udah saklek gitu kan. Akhirnya ya misalnya aku gak mau buang waktu lagi, kayaknya ini udah flow-nya udah ketemu dengan si Ika.
0: Okay.
2: Ini aku ajak juga gitu.
0: Oke. Jadi memang tetap ada tim inti gitu ya, yang akhirnya tapi tetap gak ngerja kelihatannya sendiri. Betul. Tapi sebenarnya ada orang-orang juga yang support gitu ya Mas Dio ya.
2: Betul.
0: Oke. Tapi ada gak sih tantangan tersendiri ketika semua proses kreatifnya tadi seperti yang Dio bilang, bahwa semuanya akhirnya kan ngerasanya kayak kamu bener-bener ini project solomu sendiri gitu.
2: Bagaimana?
0: Okay. Ada nggak mungkin tantangan tersendiri ketika semuanya dihandle sendiri itu ada?
2: Oh iya iya. Tantangannya kalau bagi aku justru lebih ke arah produksi itu tadi, benar.
0: Okay.
2: Jadi karena semuanya tak pikirkan sendiri dan aku harus decision making juga kan. Betul. Terhadap semua yang aku lakukan gitu. Jadi kayak aku bertanggung jawab penuh terhadap diriku sendiri gitu. Kalaupun ada sesuatu yang meleset gitu, ya aku sendiri yang akan kena.
0: Jadi gitu. Dia ini idenya gitu sendiri, eksekusinya juga, decision maker juga, iya kan. Terus dana duit-duitnya sendiri juga. Luar biasa loh tahun Pro 2 ya. Ini orang-orang yang benar-benar alpha male banget nih ya. Luar biasa banget ya. Karena biasanya kalau cowok kan kalau sendiri agak bingung ya. Ini dia langsung bisa handle everything, keren banget. Oke, tapi kita balik lagi ke musiknya. Karena kalau kita dengar lagi teman Pro 2, lagunya yang Sunken Sailing ini memang musiknya punya satu tes yang berbeda kalau aku ya, dari versi aku, dari ketika aku menikmati lagunya, dan lebih intimate ya kerasanya ya kalau kita dengerin lagi teman Pro 2. Nah, banyak yang menangkap sebenarnya ada nuansa folk ambience ya di lagunya Mas Dio yang Sunken Sailing ini. Bahkan juga ada yang menyebutkan ada aroma-aroma Nick Drake atau prog-prog. Ini referensi musik apa sih yang paling besar pengaruhnya di lagu karya Dio solo ini yang Sunken Sailing ini?
2: Betul, ketika Kak Iren bilang Nick Drake itu tadi juga salah satu inspirasiku. Karena aku merasa ada kesamaan personal dengan Nick Drake. Itu meskipun gak yang secara langsung.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Tapi rasanya ada ya, sentuhannya ya.
2: Ya, ketika aku melihat membaca lirik-liriknya Nick Drake, terus bagaimana ia menyampaikannya dengan satu gitarnya itu yang sangat sepi, sunyi. Dan itu kayak wow, ini kayak aku yang main, kadang merasa gitu.
0: Oke.
2: Terus kalau yang ambience-ambience itu, aku terinspirasi dari Pink Floyd karena aku menyukai psychedelic rock juga.
0: Wow.
2: Kayak aku benturkan, nggak aku benturkan sih, aku campurkan dah. Gitu.
0: Kamu mix lah ya, gitu ya, elaborasikan. Yeah. Oke. Keren banget, keren banget. Eh, tapi kamu udah pernah nggak sih nyobain respon pendengar gitu? Istilahnya kan lagu ini nantinya akan dilempar ke pasar, ada genre-nya sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan mereka yang udah coba mendengarkan karya kamu ini dan komennya seperti apa?
2: Ada program sebelum rilis, ketika itu aku memperdengarkan ke teman-teman lintas kreatif dan teman-teman musisi gitu. Salah satunya ada Sambada dari Koldiak. Dia itu bilang kalau lagu ini tuh indah, kalau nggak salah lagu ini indah. Dan dia penasaran bagaimana kalau ini dibawakan secara live tuh, ada additional konteks apa gitu. Bagaimana aku membawakan ceritanya itu ketika di panggung kayak gitu. Terus juga ada komentar dari Mas Hilmi, Wiper Journal. Ada juga komentar dari Jul Escape ketika itu, yang katanya banyak kejutan di sini. Musiknya itu kayak dibuat belok ke kanan ke kiri dan kayak tanpa ada tanda terlebih dahulu, tapi tetap kan bisa dinikmati. Gitu.
0: Setuju sih, setuju kalau itu ya. Kalau tadi kita dengerin emang, oh ya ini benar-benar emang nggak. Kamu tuh kayak punya karakter musik sendiri banget gitu loh. Tapi kita tetap bisa nikmatin karya kamu gitu, karena mungkin ini ya kerasa banget ya. Yang dari hati tuh bakal sampai ke hati gitu teman berdua. Karena dia kan tadi ya, ini kan soal kehidupan yang memang benar-benar umur tuh ada batasnya dan lain sebagainya. Jadi kayaknya dalam banget kayak gitu. Nah, tapi beberapa orang bilang kalau lagu ini terasa seperti apa ya, mungkin ketika mereka lagi ada dalam satu masalah, kayak ngerasa ada temen ketika mendengarkan lagu ini. Mungkin ada teman-teman Prodo yang lagi lelah hidupnya, lagi pengen menyerah. Nah, tapi harapan Mas Dio sendiri sebagai pencipta lagu ini, penyanyinya juga, ini berharap apa sih ketika mereka mendengarkan karya kamu ini? Apa yang pengen Mas Dio sampaikan kepada pendengar lagu kamu?
2: Yang pertama jelas bahwasanya kalau Sunken Sailing ini, meskipun kontemplatif, itu kayak aku tidak bertujuan agar ini selalu dipandang sebagai lagu kesedihan atau lagu kepasrahan, patah semangat gitu. Enggak, ini justru adalah kebebasan gitu. Menurutku, jadi kayak kalian bebas berangan-angan gitu. Kayak di pra-campaignku kemarin, aku mengajak ada Buyung, Reza Lemu, sama Mas Witness, ketika itu dia menceritakan angan-angan yang tidak masuk akal gitu. Kayak suatu, kalau aku misal sudah dewasa sejak umur 90-an, kayaknya aku bakal jadi influencer pertama di dunia. Nah, kayak gitu. Jadi kayak ada semangat yang ditanamkan juga di situ.
0: Keren. Jadi kamu juga pengen merasakan hal yang sama ya. Istilahnya buat mereka lagi berjuang dalam hidup tuh, jangan gampang menyerah gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Mas, ini terakhir ya. Sunken Sailing ini kan nantinya akan masuk ke dalam album ya, benar ya?
2: Betul.
0: Oke. Nah, ini bisa kasih sedikit bocoran nggak si album ini nantinya akan seperti apa? Karena kalau kita dengerin Sunken Sailing-nya kan udah luar biasa ya, apalagi albumnya. Itu bakal kayak gimana, Mas?
2: Kalau ini mungkin aku akan membuat komparasi dengan Bandku Imo.
0: Okay.
2: Yang mana kalau Imo adalah aku berkompromi dengan teman-temanku. Dan bila aku menaruh Imo di tengah. Di Solo adalah ekstrim kiri dan kanannya gitu.
0: Wow.
2: Aku bisa jauh sangat lebih melankolis ketimbang Imo, dan aku juga bisa jauh lebih eksperimental ketimbang di Imo gitu.
0: Wow, keren banget. Oke. Dio, aku terkesan banget ya di obrolan kita yang benar-benar singkat ini. But thank you so much karena untuk waktumu, untuk cerita-cerita yang luar biasa. Semoga Sunken Sailing ini nantinya makin banyak didengar orang dan lancar ya, juga sampai perilisan album penuhnya nanti gitu ya. Karena ini lagunya inspiring banget. Dan boleh gak sih ini biarpun lagi ramai di sana, nyanyiin sedikit dong buat teman aku dua? Boleh dong ya, boleh dong. Boleh gak?
2: Wow.
0: Boleh ya?
2: Ini konser mendadak ini.
0: Boleh dong. Ini teman Prodo udah penasaran loh. Ya ini kalau udah ditelepon Prodo Indies harus langsung nyanyi tuh ditodong.
2: Oh gitu.
0: Iya dong, sebait dua bait lah gitu. Atau refnya aja boleh. Boleh kan? Ya, silakan. Ini dia.
2: Walk through the altar with the fuse. Don't lose. Cukup aja.
0: Ah, thank you banget. Emang suara kamu keren banget sih asli. Oh my god, keren. Sukses selalu ya Dio ya. Ntar kita tungguin lagi project-projectnya. Semoga kamu terus menginspirasi semua orang. Dan untuk yang pengen tahu lebih dalam, lebih kenal kamu, boleh di Instagram. Ada YouTube channel gak?
2: Ada YouTube channelku, Dio Solo Music. Instagramku @pradio_mp.
0: @pradio_mp. Dan YouTube channelnya di @dio
2: Dio Solo Music.
0: Dio Solo Music. Oke. Itu tadi ya. Thank you banget Dio. Salam buat semua keluarga dan teman-teman di Kediri. Sampai ketemu
2: lagi.
0: Terima kasih. Bye. Thank you. Selamat malam.
2: Selamat malam Kak
0: Ira. Thank you banget. Keren banget ya teman-teman Pro 2, perbincangan kita tadi sama Dio Solo Music. Dan dari judulnya aja udah keren ya, Sunken Sailing. Kalian pasti pengen terus update berita-beritanya, kemudian karya-karya Dio Solo. Bisa banget langsung cekin aja website kita di rri.co.id. Nanti kita bakal publish ya beritanya dia di portal berita nasional rri.co.id. Untuk album terbarunya, untuk lagunya Sunken Sailing, dan cerita personal gitu ya, kontemplasi dari seorang Dio Solo. Oke, dan akhirnya aku juga harus segera bye-bye. Tapi masih bakal temenin kamu sih sampai jam 12 malam nanti. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, di sini aja, karena kita masih spesial di Pro 2 Indies barengan sama RRI Pro 2 Malang. Teman Pro 2.

Karihu Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Karihu Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, Ruang Tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke. Perkenalkan, saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke. Jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Hana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya.
0: Oh bukan.
2: Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya. Oke.
2: Udah tua ya.
0: Udah tua ya.
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama ya. Awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi
2: Kak.
0: Ya? Iya. Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan. Jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi wedding di kafe-kafe. Terus saya menikah.
0: Oke.
2: Terus gak boleh lah sama suami.
0: Oh.
2: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto,
0: okay,
2: gitu,
0: okay,
2: hijab.
0: Oke,
2: aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Oke.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Iya. Itu masih basic banget ya waktu itu ya. Atau udah memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya itu, kan.
0: Oke. Okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Okay. Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya enggak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai 2000. Apa? Boleh tahu enggak?
2: MUA-nya juga.
0: Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyst. Nah yes. Ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi
0: ya?
1: Orang itu cocok dengan apa.
0: Oke.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih. Masih baru.
0: Jadi terbilang baru ya.
1: Tapi
0: sebelumnya
1: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Oke. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, masih tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah? Dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, benar?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya. Sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek. Oke.
1: Karena
0: capek mental gak sih?
1: Mental sih sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik, karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian, bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke.
1: Okay. Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang nggak tahu soal personal color image and analysis, dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Nah, color terutama ya.
0: Iya, oke.
1: Kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa, mau jelasin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown,
0: okay.
1: kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena okay. nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih, okay. kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara, kain.
0: Oke, okay, pakai kain gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika, kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak lampu.
1: Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal gitu. Belum aman tuh, tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Menyala.
1: Iya.
0: Gitu ya,
1: iya, nggak stand out, nggak bright gitu. Itu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih, mata kan harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus pada utama juga enggak buta warna.
0: Iya, betul. Karena yang namanya color dia kan buta warna doang.
1: Benar-benar gitu. Perbedaannya intensitas warna itu kan? Iya, tipis banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan,
1: nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke, oke.
2: Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek?
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa, langsung bisa.
2: Bisa.
0: Oke, okay. Kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Cool.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, okay, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold, silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Okay. Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: di warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
1: Kebanyakan, okay. Kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Nah, iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semen, saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, okay. Kayaknya harus dipraktekin, menarik enggak sih?
1: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Okay, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
1: Okay, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm.
0: Okay.
1: Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm.
0: Okay.
1: Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay. Itu tadi setelah undertone ketahuan, ketemu lagi ada spring,
1: season,
0: autumn, gitu ya,
1: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay.
1: Kalau yang cool ada summer sama winter.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season, ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini, bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded. Gitu. Okay. Lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
1: tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Oke.
1: Cool all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya autumn, season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter
0: itu kan. Boleh dijelasin gak sih lebih detailnya?
1: Okay.
0: Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau warna, nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Okay. Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua ya, gitu kan harus main.
1: Nah, kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya.
0: Okay.
1: Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini cheerful. Dia cheerful, sanguin gitu.
0: Oh, sanguin.
1: Semangat. Ya. Kayak Kak Irin nih, termasuk kayak Kak Irin ini.
0: Cheerful dia orang, melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disempat dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat, itu si spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu, harus dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu.
0: Dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa tuh kan benar-benar harus bare face.
0: Oh, harus
1: gitu.
0: Bare face.
1: Iya, biar valid.
0: Benar-benar.
1: Biar valid gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Karakter warnanya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, kayak
2: banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihat.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya itu benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan? Kalau dipelajari satu jam kayak nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul. Iya, betul.
0: Nah ini kalau Kak Ella nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make upnya.
2: Nah ini aku tadi kan udah make upin Kak Hana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make upnya.
1: Tidak.
2: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Okay.
2: Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu ya,
1: yes. Pink, so, ungu.
2: Pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Iya, oke. Okay.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, okay. Warna bata. Okay.
2: Bata. Okay.
1: Brown.
2: Tosca, terracotta.
1: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadow-nya bisa yang nude, terus apa? Gold ya. Orange,
0: ya, gold. Orange gold gitu,
2: peach
0: ya?
2: Gitu.
0: Okay.
1: Ya, kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pals ya, kelihatan pals,
0: ya kayak
1: kelihatan
0: minor.
1: Ini kayak berlihat nih, kalau saya okay. Nih nuansa cool, nih kelihatan minor kan ya.
0: Oh
1: karena
0: iya.
1: Saya undertone skinnya warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make upnya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool kas?
0: Iya.
2: Oke. Oke.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi keren ya.
1: Iya,
0: kelihatan gimana? Cocok
2: enggak? Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand, kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus cool. Yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya. Kebanyakan.
2: Dia dulu bulenya bule dari Rusia
0: iya.
2: Atau yang Dominikan Republik kan, beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener enggak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah, mungkin sekarang sejak ada type-type ini kita jadi lebih tahu tone-nya semua gitu kan,
2: jadi, karakternya. Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
0: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan?
1: Iya, personality, kepribadian. Iya,
0: betul.
2: Jadi bisa kebaca ya kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu?
1: Iya, kok yang cheerful, semangat, rame, sanguin, itu warna-warna cerah,
0: gitu,
1: warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning,
0: tapi
1: sama lime, warna lime neon tuh loh, ya hijau gonjreng itu. Tuh saya lihat kusam.
0: Oke.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
1: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya. Kalau
0: lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive. Warna terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya.
1: Kuning pun saya enggak bisa karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni, enggak
0: selaras.
1: Jadi enggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika, maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitupun juga dengan make up-nya seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika make up, jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru ada biru muda, biru tosca, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Nah, itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: makeup cuma juga harus tahu.
0: Betul. lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
2: Ada
0: tanda bisa up. Langsung dar langsung yeah. di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku tidak tahu, oh Kak Elat seperti ini yeah, gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah dia tuh harus bisa memposisikan dia, jadi nggak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius
0: tuh,
1: gitu.
0: Ada
1: atau
0: ya?
1: Kurang dewasa. Atau kurang hitam. Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
1: gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau nggak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine, gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
2: Berarti
0: hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
2: Ganti.
0: Oke.
1: Tapi ini kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
1: Itu sesuai spring.
0: Oh.
1: Ceria.
0: Iya.
1: Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black, tapi masih ada cerianya di sini.
1: Iya. Jadi nggak yang pure black.
0: Iya.
1: Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
0: Oh.
1: Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
1: Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek. Kalau
0: Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
1: Artis siapa ya?
0: Mungkin
1: ada yang blasteran lainnya, ada blasterannya.
0: Oke. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
1: Kalau yang pure, kayak misalnya nih, yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
0: Iya,
1: sedangkan kita kan Asia Tenggara, udah beda lagi.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kebanyakan kita warm. Putihnya tuh gitu,
0: sih. Okay. Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging nggak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu untuk menggunakan jasa sebagai aku mau konsul nih gitu. Cukup banyak orang yang udah realize aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
1: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
1: Tapi itu challenging banget buat saya.
0: Iya, kan?
1: Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah, itu kan.
1: Gitu.
0: Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
0: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, aku pakai baju apa ya?
0: Nah,
2: sepertinya perlu datang ke Hana.
1: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya.
1: Ya kan warna, karena
0: betul.
1: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak.
0: Nah.
1: Ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok.
0: Betul.
1: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
1: Iya,
0: balance gitu.
1: Betul. Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
0: Oh.
1: Itu ya kan.
2: Jadi
1: itu
2: penting
1: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke.
0: Mungkin ke MUA-nya dulu, nanti
2: oh,
0: MUA-nya langsung.
2: Awas ya enggak datang ke sana.
0: Oke, tapi kalau Kayla sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak, dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti ini.
0: Iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti
2: penting,
0: untuk seorang
2: penting.
0: Juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya, aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
2: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
2: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, iya, repot kata
2: kan?
0: Bude. Bude lagi dulu.
2: Kata bude, adu alemong.
0: Iya, betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok enggak di kamu. Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan. Kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar.
2: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong kalau misalnya gak sesuai dengan tone-nya? Kan tadi dibilang fales.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
1: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, karena image kan untuk kayak personal style, itu nanti juga harus disesuaikan sama personality-nya ya, kepribadiannya. Okay. Kayak saya ini, image-nya ya, itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Natural sporty.
0: Okay.
1: Sama alluring seksi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Aku seneng.
1: Jadi kalau tabrak warna itu, tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
0: Keren loh ya.
1: Nah, itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Okay, nanti baru ketemu nih.
0: Okay.
1: Karena tiap orang apa sih ada dua style.
0: Oh.
1: Kayak saya tadi tuh personal apa alluring seksi sama natural sporty. Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui.
0: Banyak
2: ternyata.
0: Ya,
1: jadi
0: ketahui.
1: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks soalnya juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya face shape. Gitu.
0: Udah gak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analyst, langsung ke Hana Mata. Yes. Instagram di mana Instagramnya?
1: Bicolor.you.
0: Bicolor.you ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
1: Bihana Mata.
0: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ellaelio.mua.
0: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ. MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang, ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa enggak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
2: Wah, yang lagi tren ini, gitu. Jadi berguna lah sosmed itu, kan kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
1: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
1: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
1: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Kan siapa? Dulu as model juga gitu.
1: Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kulturnya beda.
0: Oke.
1: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
1: kusam ya kan gitu. Terus tren baju model gini padahal enggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah, itu kok jadi yang saya tekankan di sini jangan ikutin tren. Be yourself gitu. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer enggak cocok juga ya.
1: Betul.
0: Shimmer kan.
1: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya, kalau
1: pinggulnya besar jangan pakai shimmer.
0: Oke.
1: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
1: Iya. Gitu kelihatan. Iya, gitu okay. Ya.
0: Kalau yang gemuk pake, biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
1: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
1: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi yang jatuh gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
1: Kok tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan, mungkin
1: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Mungkin pakai celana flare gitu.
0: Celana
1: ya.
0: Celana flare. Oke.
1: Atau gitulah.
0: Oke.
1: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan.
2: Okay.
1: Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
1: Bahan-bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu.
1: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
1: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu.
1: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berjasa. Berjasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylist ya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda.
1: Mm-hmm.
0: Seperti apa tuh?
1: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
0: Kalau image?
1: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah, apa natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu tuh?
1: Dia
2: drama queen.
1: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
1: Makeupnya juga bold.
0: Okay, gitu.
1: Terus dia tuh lebih yang kayak introvert kalau dramatik itu.
0: Berwibawa. Kalau baju hitam sama extrovert gimana dong?
1: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
1: Enggak juga.
0: Enggak ya, juga.
1: Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Okay. Justru bukan warna netral.
1: Ya netral kalau yang undertone warm.
0: Oh iya.
1: Undertone skin warm.
0: Warm.
1: Itu kan masih mending pakai abu-abu.
0: Oh.
1: Abu-abu itu masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Nah, ini nih, putih
1: juga. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini,
0: iya tipis sih, kan? Beda tipis, tapi ternyata putih, berpengaruh ya?
1: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Okay.
1: Ini kan pure white, dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pake winter tuh bisa pakai pure white sama black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
1: Iya,
0: nail art ini nail gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
0: Lengkap.
1: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
0: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
1: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini
0: betul.
1: Yang kalau dia personalitinya kreatif orangnya. Enggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai lihat kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru. Ini summer. Gitu. Gitu Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
0: Nah ini autumn ya.
1: Autumn beda kan warnanya.
2: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
1: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring oke.
1: Atau kok dilihat personalitinya loh ya. Spring atau summer gak mungkin. Autumn atau spring sih.
0: Tapi,
1: pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Kalau aku?
1: Spring.
0: Oh, emang iya?
1: Iya.
0: aku malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
1: Oh ya?
0: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
2: Ya, iya lah, bajuku banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenernya Kak Ella gitu.
1: Oh iya, Kak Ella banyak nih baju begini.
0: Orang yang gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih Kak Ella?
2: Nah di, sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak sekali.
0: Justru challenge ya
2: kan?
0: Gak sih? untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Mm-hmm. Kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
2: jadilah Ella. Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
1: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya,
0: Nambahin image.
1: Iya, biar karakter. Oh, kayak Ella nih karakternya kayak gini.
2: Benar, ya, harus karakter, punya karakter sendiri.
0: Karakter make up-nya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
2: Mm-mm, tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
2: Flawless. Karena, jarang minta bold, enggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artist, mm-mm, aku yakin 100% dia udah tahu mm-mm, ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Mm-mm. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla mm-mm dong gitu.
2: Mm-mm. Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless enggak sih?
2: Iya.
0: Orang agak enggak suka bold kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya, jadi masa Barbie oh, iya gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini asal tahu aja.
0: Iya, betul.
2: Tapi aku nggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri. Gitu sih.
0: Bold ya, bold. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan bold, tapi nggak banyak.
2: Cara aku, gitu.
0: Bold jadi buat gimana bedanya gimana bold caranya?
2: Nah gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
2: Ya kan? Harus menggunakan hati.
0: Asik.
2: Dan perasaan.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup sok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
0: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik. Enggak
0: sih?
2: Iya, benar.
0: Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya.
2: Mm-mm.
0: Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
2: Tuh.
0: Betul.
2: Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar, harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
2: Iya.
0: Belum expert
2: padahal
0: banget.
2: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
2: Ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi aku sudah gini.
0: Enggak, ya,
2: kalau aku
0: shock gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
2: Rezeki kan enggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
0: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga.
0: Betul,
2: itu
0: ya?
2: Nomor satu.
0: Aha.
2: Jadi ya begitu. Udah terkenal, tapi attitude-nya enggak.
0: Ya.
2: Dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
2: gitu.
1: Ya, entertain ya.
0: Entertain
1: itu attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah. Ini fenomena baru nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
2: ALT-nya harus dijaga.
0: Oh,
2: abang-abang
0: gitu.
2: Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh lihat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa enggak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
2: Orangnya serius. Jadi kita harus bisa jaga serius gitu.
1: Iya,
0: benar. Iya. Jadi
2: kalau dengan Kak Irene nih kayaknya rame. Oh, jadi kayak aku sejarah rame
1: juga. Jadi aja gosip.
0: Harga cabai naik, Bu.
2: gitu
0: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
0: Okay.
2: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampainya ke orang.
0: Betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepat.
0: Seperti kilat. Benar.
2: Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah, kalau Kak Hana,
1: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
1: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
1: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: betul,
1: benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
1: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
1: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam.
0: Betul.
1: Jadi ke filter.
0: Oh,
1: terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
1: Tapi apa? Nah, itu nanti berarti aku nggak cocok katingan ini, jadi kayak filter.
0: Yes,
1: jadi kita lebih fokus langsung ini tek gitu,
2: jadi feelingnya harus main.
0: Iya, betul.
1: Iya,
0: harus main
1: itu,
0: betul. Duitnya juga harus main,
1: betul.
0: Soalnya nggak ada yang murah ini.
2: Iya, benar.
0: Benar kan?
1: Iya, benar. Jadi kayak sebagai filter sih gitu.
0: Iya.
1: Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting, jadi ya hemat waktu, hemat uang.
0: Iya,
2: gitu. Iya, benar.
1: Iya, apalagi cewek ya impulsif nggak sih?
0: Iya, betul.
1: Apalagi kalau ada diskon,
0: betul. Belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
1: Iya, iya, enggak cocok ini enggak kepake atau kepake sekali, iya, betul, ya kan? Betul, betul. Mubazir
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu, yeah, ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, oke. Okay, okay. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini, karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
1: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Benar enggak? Kan emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih.
2: Ya kan?
0: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah yang perempuan,
0: iya,
2: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan? Iya nggak sih gitu?
1: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color
1: cewek? Tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya?
1: Iya perempuan.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Body shape, oh ya juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
1: Iya face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya, saya masih perempuan karena klien kebanyakan juga cewek ya,
0: benar,
1: gitu
0: benar.
1: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu, tapi kalau untuk body shape saya masih cewek,
0: masih cewek dulu gitu.
1: Iya masih cewek dulu. Okay, okay, okay, gitu. Okay. Karena diukur juga
0: ya, ya.
1: Gitu.
0: Wow keren ya,
2: seru ya.
0: Seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Okay. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
1: Iya.
0: Gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. Terus ada lagi enggak mau ditambahin dari Kak Hana sendiri?
1: Oke. Okay.
0: Yang mungkin tadi belum
1: sempat kesampaian. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
0: Benar.
1: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu pesona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke. Okay.
1: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
1: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 okay, berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi okay, untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic itu untuk yang daily outfit. Gitu.
0: Okay.
1: Kalau warna universal itu warna yang untuk nanti seragam. Atau nanti yang misalnya, jadi warna universal itu bisa masuk ke semua jenis undertone skin.
0: Okay.
1: Gitu, warna universal.
0: Oke, okay, oke.
1: Itu sih.
0: Gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze. Ada Hana Mata dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gunjang-gunjang-gunjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya?
1: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
1: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
1: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
1: Enggak, harus tetap tatap muka.
0: Oke.
1: Okay. Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
2: Siang sore itu pengaruh.
1: Jadi nah saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
2: Oh.
1: Jadi kok malam saya nggak bisa nerima, gitu.
0: Siya. Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
1: Iya, cahaya.
0: Cahaya gitu kan.
1: Cahaya ya, matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya?
1: Iya. Atau pakai kok pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp, jadi yang warm.
0: Oh.
1: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa, makeup artist.
2: Okay,
1: jadi
2: okay,
1: biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
1: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: okay. Jenis cahayanya itu warm.
0: Oke, okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
1: Iya,
0: gitu lah.
1: Iya,
0: gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu ya dari Kak Hana Mata ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau dari Kayla sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
0: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlendongak begini,
0: nah ini
2: nggak akan bertahan.
0: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambretta banyak sekali.
0: Lambretta.
2: Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin. Main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih apa-apa dong bro. Kamu tuh selalu Kardi.
0: Sudah
1: Kardinya sendiri.
0: Oh Kardi Kardinya sendiri.
1: Iya dong.
0: Kalau
1: Kardu
0: Maju singkat Malam Jumat.
1: Oke okay. Kalau kan? Sabtu?
0: Sabtu itu satuan beban tugas. Oke, hari ini Ruang Tamu RI kedatangan tamu lagi.
1: Benar.
0: Beberapa waktu sebelumnya kita kedatangan para pengusaha-pengusaha muda.
1: Wah, ini juga salah satu yang mungkin bisa menginspirasi kita gitu ya.
0: Karena muda. Usia berapa?
1: Usianya 32.
0: Wih.
1: Di Bali.
0: Oh,
1: kan
0: di Bali.
1: Belum selesai.
0: 32 di Bali.
1: Dibalik.
0: Bacanya gimana dong kalau di Bali?
1: 23.
0: Oke. Okay. Masih ada saya Mario.
1: Dan masih ada saya Taufik.
0: Di ruang tamu RRI Malang.
1: Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat muda, menginspirasi
0: manusia
1: yang datang
0: bersama dengan kita.
1: Oke, okay. Ya, dan kita akan kulik-kulik tentang sebuah fenomena
0: alam. Kejauhan dong, kejauhan.
1: Oke
0: okay
1: deh. Halo,
0: okay. Selamat datang Mas Indu.
2: Iya.
0: Terima kasih dulu Mas Indu.
1: Masih lagi
0: semakin Sindu.
1: Mas Indu.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Sinar.
1: Jangan tagline orang lain bro.
0: Oke okay.
1: Jangan dibawa bro.
0: Ya Mas Indu ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan kalau kita ngomongin tentang kuliner khas katanya. Kan kalau dari Malang tuh kan khasnya itu kan bakso
1: ya.
0: Tapi ternyata
1: dekat bisa ya sama Mike.
0: Tapi ternyata bukan hanya ada di Malang bro.
1: Ternyata ada di?
0: Ada di sono Jawa Tengah. Jawa Tengah dong.
1: Jawa Tengah.
0: Di sono okay. di sono
1: Jawa Tengah. Berarti ada di Jawa Tengah.
0: Jawa
1: Tengah itu adalah di tengah-tengahnya Jawa Timur dan Jawa Barat.
0: Betul. Ini perjalanannya kan panjang nih.
1: Aha.
0: Kebetulan Mas Indu ini juga menjadi salah satu kita sebut pengusaha atau penerus generasi lebih enak ini Mas Indu. Agak maju dikit Mas Indu. Kejauhan okay. Dong.
1: Yeah. Nah segitulah Mas.
0: Okay. Nah,
1: gini ya. Gimana? Yeah. Saya nyebutnya gimana?
2: Ya penerus aja deh. Oh,
1: penerus.
2: Kalau pengusaha kan
1: merintis
2: kan.
0: Tapi
2: yang...
0: kan pengusaha juga.
2: Iya. Yeah.
1: Maksudnya eksistensinya dia bisa meneruskan itu yeah. Kan juga butuh effort yang luar biasa gitu loh Mas.
2: Benar.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm. Tapi Mas Indu ini adalah penerus atau generasi ketiga. Dari
2: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Nah,
1: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Ini namanya memang ya kalau kita ngomongin brand washing itu luar biasa banget Kidul Pasar. Pokoknya lu sekadung ngomong Kidul Pasar berarti urusannya bakso. Sejak kapan tuh Mas ceritain Mas? Banyak orang enggak tahu loh kalau Kidul
1: Sejak
0: Pasar itu.
1: Sejak kapan sih tiba-tiba kok ada Bakso Solo Kidul Pasar gitu. Eksistensi dari Bakso Solo Kidul Pasar itu sejak kapan?
0: Apa dulu enggak di Kulon?
1: Enggak.
0: Okay.
1: Dulu enggak di Kidul. Oh, iya. Walaupun sekarang di Kulon.
0: Kapan jawabnya Mas Indu? Bagus Mas Indu.
2: Jadi Bakso Solo Kidul Pasar itu kenapa kok dinamakan Kidul Pasar?
0: Yeah.
2: Kidul kan selatan ya.
1: Yeah.
2: Pasar kan ya memang pasar.
0: Yeah.
2: Kita pertama jualan dulu kaki lima kakek saya itu berada di kidulnya pasar besar.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Itu mereka dia dagang di situ dengan membawa sejumlah ponakannya untuk menjadikan karyawan. Mereka karyawan.
0: Berarti keluarga gitu. Itu ya masih ketemu.
2: Iya, keluarga.
1: Berarti perantauan dong, Mas.
2: Betul.
0: Okay. Ya, iya dong dari Solo.
1: Iya. Siapa? Kan ada kan sekarang maksudnya ketika kayak di Malang, karena Jakarta, Bakso Malang ada tapi yang jualan orang Jakarta.
0: Iya, ada.
1: Ini berarti asli berdarah Solo.
2: Iya, benar.
0: Oh. Jadi kan berdarah Solo ya.
2: Saya
1: sampai sekarang masih Solo juga ya?
0: Enggak.
2: Masih
0: Solo. Solo ya.
1: Iya,
0: masih Solo. Jadi kebetulan Mas Indu ini menjadi
1: masih muda.
0: Ya
1: generasi
0: pengusaha,
1: ketiga.
0: Generasi ketiga, pengusaha juga.
1: Mm-hmm.
0: Berarti kalau dari kakek ini punya berapa saudara?
2: Kalau dari kakek,
0: sorry, anaknya berapa saudara?
2: Anaknya
0: dari bapak
2: saya. Bapak saya total 4.
0: Ya,
2: bapak saya nomor 1.
0: Uh-huh. Oh, okay.
2: Itu yang saat nomor 3 ini udah meninggal, yang 2 ini juga pengusaha jualan bakso juga,
0: pengusaha
2: bakso juga gitu.
0: Tapi bisa disebut generasi juga ya?
2: Betul, bisa.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gini, ada pertanyaan yang ini ya, yang terbesit menggelitik. Di saya. Menggelitik ini gini. Ini yang terbesit gitu.
1: Pakai
0: ya.
1: Ini apa yeah. Pakai ini?
0: Kalau terbesit itu artinya gini, kalau kita melanjutkan gitu kan, biasanya jadi masalah adalah ini generasi yang kemana gitu ya.
1: Benar.
0: Ini yang real, ini yang fake gitu loh. Pernah enggak dalam keluarga seperti itu?
2: Oh, tidak ada. Kita memang pengusaha memang diwariskan ya.
0: Uh-huh.
2: Dari kakek itu memang ini bisnis untuk keluarga besar. Jadi okay. Kita tetap memang nomor satu keluarga gitu.
0: Kalau jenengan kenal kakek itu, kakek sosoknya seperti apa sih?
2: Kakek saya kebetulan meninggal saat papa saya SMA.
0: Oh.
2: Gitu, jadi saya gak kenal. Jadi dari kakek diturunkan ke nenek saya kan. Nah nenek saya diturunkan ke papa saya gitu.
0: Oh gitu.
1: Baru papa kan sekarang
2: Ya, saya masih belajar juga.
0: Oh, oh, Bapak, kakek siapa namanya?
2: Pak,

0: pelaut bro.
1: Harusnya kakek moyang.
0: Nggak, tapi memang namanya perjalanan.
1: Tapi memang benar seperti ya? Yang tadi dikatakan sama Mario bahwa kadang-kadang ketika bisnis itu memiliki nama besar, pasti antar saudara mengklaim ini yang asli, ini yang asli, ini yang asli. Dan menjaga konsistensi itu nggak mudah gitu loh. Ya.
2: Memang kalau kebanyakan ya, kebanyakannya memang yang pertama warisan, yang kedua bisnis kan. Itu kalau kita tekankan ke keluarga kita, memang yang pertama apa namanya, kerukunan keluarga itu. Okay. Jadi nggak ada yang namanya, kita makanya ada beberapa pertanyaan kan, kenapa kok nggak franchise?
0: Betul.
2: Tiap hari itu ada pertanyaan ke kita, kenapa kok nggak difranchise kan? Yaitu yang pertama memang ini bisnis keluarga. Yang kedua, karena kalau kita banyak uang kan, dari franchise pasti banyak uang kan?
1: Pasti.
2: Tapi kalau kita mematikan bisnis keluarga kan nggak punya keluarga juga.
1: Oke. Jangan. Jadi gak enak lah. Sebetulnya bukan masalah bisnisnya, tapi lebih kerukunan.
2: Betul.
1: Oke. Ini bro. Kamu biasanya kan kita kera-keran.
0: Iya. Itu yang memang menjadi masalah ya. Masalah Anda yang Anda ceritakan ke saya.
1: Kok jadi saya yang kena?
0: Nggak, tapi kalau ngomongin tentang usaha bisnis ini kan pasti ya namanya kuliner ya. Ada pasti yang beranggapan beda. Ini beda tangan, beda bumbu, beda cerita, beda rasa, macam-macam lah seperti itu. Mas Indu menghadapinya seperti itu, seperti apa?
2: Kalau itu memang benar adanya.
0: Oh iya?
2: Benar. Ya? Kalau beda tangan, beda rasa. Tapi kan kita satu one gate system.
0: Okay.
2: Jadi bumbunya kita buat sendiri, ya kan? Nanti langsung disalurkan ke beberapa warung kita.
0: Oh gitu. Ada berapa sih?
1: Ada berapa sekarang?
0: Empat di Malang.
2: Empat di Malang.
1: Salah satunya di Kidul Pasar,
2: ya.
1: Yang sekarang sudah jadi Kulon Pasar.
0: Belum, masih gitu.
1: Masih gitu.
0: Ya. Yang satunya lagi ada di, kalau nggak salah di
2: Blimbing.
1: Ya.
2: Ayani itu. Yang pertama itu ada di Sarto Maesa, di dekat Kota Lama. Stasiun Kota Lama itu.
0: Oke. Okay.
2: Bawahnya flyover itu. Okay. Itu memang jadi pusatnya kita. Yang kedua ada di Jalan Almahera. Yang ketiga ada di Ayani. Yang keempat ini di Karang Peloso.
0: Oh, di Karang Peloso.
2: Nah, yang Karang Peloso ini yang megang om saya ini, yang nomor 4 ini tadi.
0: Oh, yang Rakil ini. Dekat exit tol itu ya?
2: Betul.
0: Iya. Semuanya pakai nama yang sama, bro.
1: Iya. Itu nama itu kan akhirnya menjadi sebuah brand was gitu ya. Untuk
0: brand was?
1: Iya.
0: Was itu nyuci.
1: Iya, kepleset tadi, bro.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Itu memang ada nggak dari keluarga yang, wah, aku mau bikin nama sendiri aja?
2: Kalau dari keluarga memang ada. Itu. Banyak. Kan dulu memang saya bilang tadi, kakek saya kan membawa ponakan-ponakannya kan. Mereka itu dibukakan di Jember, lalu di Probolinggo, di Surabaya.
1: Tapi namanya kakeknya sama, enggak?
2: Enggak, ada yang Bakso Solo Kidul Pos misalnya. Itu karena jualannya dulu di selatannya pos, kantor pos gitu. Ada juga Bakso Solo Sampurna, memang di sebelahnya gedung film Sampurna gitu.
0: Bikin aja bro, Kidul City.
1: Bakso Solo Kidul Pasar Titi.
0: Ini kan membawa nama Bakso Solo ya. Sebenarnya kalau untuk kuliner itu kan di Solo sama Malang identiknya itu bahwa bakso. Malang itu bakso gitu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa bagi
1: yang akhirnya menjadi sebuah persaingan gitu kan.
0: Iya gitu.
1: Apa yang membedakan gitu?
2: Kita yang membedakan dengan bakso lain memang yang pertama adalah rasa. Kuahnya. Yang kedua adalah kualitasnya.
0: Betul.
2: Gitu, kita memang memakai daging yang berkualitas nomor satu. Tepungnya pun juga yang best quality gitu.
0: Semua dari sana? Semua dari Solo bahannya?
2: Tidak. Kita memang ambilnya kan sapinya dari sini.
0: Oh, gitu. Ada ciri khas dari Solo gitu?
2: Apanya?
0: Bahannya?
2: Bahannya memang nggak ada sih.
0: Nggak ada
2: dari
0: sih.
2: Kita ya.
0: Oh, yang Solo berarti lebih tertuju pada orang.
1: Namanya.
2: Brandnya ya.
0: Orangnya.
2: Memang kita dari Solo.
1: Tapi memang berbeda sih bro. Pernah kan?
0: Pernah.
1: Bakso Solo. Legend juga itu.
0: Saya bakso Solo dan Solo juga waktu itu. Makanya sendirian. Yang semuanya pakai pasangan, saya sendirian aja gitu.
1: Nah, ini cukup menarik. Berarti perjalanan Bakso Solo Kidul Pasar itu dimulai dari tahun berapa, Nom?
2: Aslinya itu di tahun 1960. Kakek saya dulu merantau ke Jember.
1: Oh, dulu awalnya di Jember?
2: Di Jember, Malang.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang dulu itu pemikirannya kakek saya, oh, paling jauh naik kereta itu kemana, ke Jember. Dulu jalurnya itu Jember.
1: Oh iya, cukup di Jember.
2: Tahun 60, lalu ada satu kejadian, lalu pindah Malang di tahun 65. Makanya kita dari 1965.
0: Berarti ini Malang 1965. Sama Malang relate. Relate-nya itu kan kalau Malang itu kan cuacanya dingin bro waktu itu. Ditambah baksonya yang panas. Apalagi yang bunder-bunder itu.
1: Selama perjalanan dari Bakso Solo sendiri sampai akhirnya eksistensinya sampai sekarang gitu.

0: pernah nggak sih ngalamin mungkin dulu waktu masih kecil gitu,
1: persaingan bisnis,
0: persaingan bisnis dan sebagainya?
1: Mungkin persaingan bisnis nggak ada ya, kita memang dari yang lain kita dapat guyubannya sendiri.
2: Oh, ada yang sampai naruh tanah kuburan gitu.
1: Ya kan persaingan
0: disuwo
2: ya. Iya kan gitu kan, pasti ada dong. Yeah. Orang dulu kan gitu.
1: Iya, kalau ada pun enggak seberapa gitu.
0: Soalnya kan kita, karena kita juga pasti antisipasinya ada gitu.
2: Iya kan, soalnya banyak cerita tuh ya kalau di media sosial kan, sampai kuahnya ini harus taruh di mana, diludahin sama pocong itu loh, pocong maksudnya gitu loh, Pik, gitu. Kan kadangnya seperti itu. Yeah. Nah, untuk menjaga hal itu bahwa di pasar tidak ada hal seperti itu, gimana caranya?
1: Kita memang kita tidak ada. Soalnya coba aja kalau kita istilahnya kata orang dulu kan kalau dibungkus
2: kayak enak.
1: Ya, nah, itu kita udah coba aja. Kayak saya tidak ada pembelaan kalau memang ada hal-hal seperti itu.
2: Nah, ini justru lurus kan? Lurus kan? Karena persaingan itu kan sudah di luar
0: Nurul.
2: Di luar Nurul kan?
0: Iya.
2: Dan kalau jenengan Mas Indo, dari teman-teman, pernah enggak di tongkrongan gitu? Ya. Tongkrongan kayak sekarang gini ya. Mana kondu? Apa itu HP?
0: Itu kan pasti akan menjadi ya kalau dibilang value itu pasti value, tapi beban juga buat Mas Indo ketika berada di tongkrongan.
1: Itu memang ada. Anak muda kan kita. Ya saya selalu bilang ini adalah semua ini adalah punya papa saya.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Okay. Sampai sekarang pun saya bilang kalau bakso Sulu Kidul Pasar itu punya papa saya. Saya belum dipegangi apa-apa, saya memproses itu semua, membranding itu semua, tapi kalau untuk memiliki saya belum punya hak gitu.
2: Okay.
1: Jadi makanya kalau dibilangi kamu punya segalanya, tidak.
2: Rencananya main di bakso juga?
1: Iya, rencananya
0: main di bakso. Main di podcast sekarang dulu. Tapi ini Mas, apa namanya, saudara berapa?
1: Saudara saya ada dua sama saya. Jadi berdua aja.
2: Saudara saya ada dua sama adik saya. Saudara saya satu.
0: Sama adik saya. Saya punya anak papa dua. Saya punya saudara satu.
2: Saya Mas Indu ya. Tapi nongkrongan seperti itu kan biasa lah, anak ngobrol seperti itu.
0: Berarti Mas Indu ini nomor pertama.
1: Nomor pertama.
0: Iya, anak pertama.
2: Bebannya seperti apa itu anak pertama?
0: Banyak.
2: Kebetulan bertiga anak pertama.
0: Iya, anak pertama semua.
1: Anak pertama semua.
2: Iya, bebannya seperti apa Mas Indu? Yang dihadapin tuh bebannya seperti apa? Itu.
1: Karena saya anak pertama dan ya gak tahu rezeki atau gimana saya cucu pertama juga.
2: Oh, okay.
1: Itu yang menjadi beban tanggung jawab lah dari keluarga besar gitu. Okay. Jadi apa yang membuat kesusahan gitu kan? Hasilnya gak ada. Sebenarnya gak ada ya, kita jalani aja lah.
0: Tapi aja. Pernah gak Mas Sindu ini akhirnya, ah ini kan udah milik keluarga nih, saya pengen di bidang yang lain dong, punya pikiran kayak gitu, pernah?
1: Pernah.
0: Sama keluarga?
1: Sama keluarga
0: gak boleh. Ditarik lagi ke bakso.
1: Sebenarnya boleh. Dan saya akhirnya nyabang kemana-mana. Misalnya saya hobi badminton kan. Akhirnya saya bidang ke badminton. Lalu ke hal makanan lain juga ada.
0: Ada itu. Jadi maksudnya bidang usaha akhirnya ada punya beberapa gitu.
1: Ya gitu.
2: Okay. Main properti juga bro.
0: Wow, keren banget.
1: Saya cuma marketingnya aja.
0: Ya awalnya kan memang marketing.
2: Bukan maksudnya marketing tapi perumahannya.
0: Iya. Marketing gitu. Oke, tapi ada yang menarik nih ya. Tadi sempat dibilang sama Mas Indu bahwa bidang olahraganya adalah badminton.
2: Badminton.
0: Ternyata dengar gitu ya. Cari punya cari, ternyata ada kayak semacam bakso Solo Kidul Pasar Foundation. Itu maksudnya apa sih Mas?
1: Itu memang benar adanya. Bakso Solo Kidul Pasar Sport. Istilahnya kalau disingkat bakso Solo Sport, kita nyebutnya BSS gitu.
2: Jadi sponsornya BSS
1: sih. Iya.
0: Itu kenapa gitu?
1: Karena yang pertama, buat saya dari dulu itu suka olahraga.
0: Oke.
1: Okay. Olahraga dari voli, basket, lalu badminton gitu.
0: Tolak peluru
2: gitu ya. Enggak. Tolak peluru.
0: Daripada tolak angin.
2: Iya, boleh lah.
1: Gitu. Jadi lalu keresahan bapak saya kok enggak ada yang nampung. atlet-atlet kita dari kota Malang gitu kan. Padahal potensi dari kota Malang itu atletnya banyak gitu, tapi gak ada yang nampung, kasihan mereka. Akhirnya papa saya dari 2007 itu udah bikin Bakso Solo Sport itu.
2: Itu sportnya untuk olahraga badminton aja atau hampir semua?
1: Badminton aja.
2: Oh, badminton, badminton aja. Gak pengen buka untuk panjat tebing?
1: Mau mas?
0: Gak pengen juga, buka buat telak peluru. Telak peluru mana?
2: Kalau panjat tebing kan ada kondisinya kan enak gitu. Kebetulan anak saya panjat tebing gitu. Karena badminton udah banyak banget bro.
0: Akhirnya di, maksudnya di badminton itu berarti kayak mewadahi atlet-atlet badminton gitu.
1: Sebenarnya yang pertama itu malah orang tua-tua, veteran itu, teman-teman bapak saya ngumpul gitu. Terus akhirnya main di satu tempat gitu, dulu di Gadang. Lalu saya kan, saya sendiri dari kecil memang olahraga badminton gitu. Ya alhamdulillahnya ada potensi di situ gitu.
2: Sampai jadi atlet?
1: Iya.
2: Oh, badminton juga?
1: Iya.
2: Kota?
1: Kota Malang.
2: Tahun?
1: Sampai sekarang pun masih.
0: Oh, sampai sekarang masih? Waduh.
2: Oh, oke.
0: Jadi Porsen nih berarti?
2: Pernah ikut. Bukan dong.
0: Zaman saya dulu.
2: Atlet nasional?
1: Ya, dibilang nasional ya.
0: Nasionalnya Kota Malang. Ya. Nasionalnya Kota Malang.
2: Oh, berarti mainnya di Open bro.
1: Iya. Kalau sekarang udah dewasa gini kita nyebutnya Tarkam lah.
2: Oh, mainnya Tarkam. Oh,
1: Tarkam gitu.
0: Berarti next time boleh dong
2: boleh sama kita gitu. Ya, sama ini lah. Mungkin mainnya sama si Gimbal tuh. Siapa? Anak
1: Agri.
2: Agri
1: ya gitu ya. Pernah.
2: Pernah main ya? Emang seperti itu ya?
1: Iya.
2: Gayanya kayak gitu. Pelatnas bro.
1: Pelatnas itu mantan pelatnas itu.
2: Mantan ya. Pelatnas. Cuman mas, bandel gitu aja. Enggak, kalau Agri iya bandel.
0: Bandel.
2: Kalau ini tahu Mas Indula. Saya pernah dengar kok nama dari Mas Indudo pernah dengar tahun berapa tuh yang main di PON ya?
1: Porprov saya.
2: Porprov
1: ya. Porprov. Kan besok ada juga Porprov di Sidoarjo kan.
0: Ya. Masih kepilih juga.
1: Juga ya.
0: Wow.
1: Masih Sabtu juga. Besok main.
0: Sabtu besok. Ya. Tapi sekarang masih podcast. Ini podcastnya kalau nggak salah sampai Sabtu kok. Iya. Biar nggak jadi bayangkan.
2: Turunnya di Tunggal.
1: Kenapa?
2: Tunggal turun.
1: Saya Ganda.
2: Oh Ganda.
1: Iya di Ganda.
0: Campuran.
1: Ganda Putra.
2: Oh. Kenapa nggak milih campuran aja?
1: Karena
0: biar dicampur.
1: Potensinya saya di ganda putra gitu.
2: Oh,
1: lebih ke ganda putra gitu.
2: Oke. Okay. Jadi panjang pernah dong ikutan badminton. Saya ikutan badminton soalnya.
0: Saya juga.
2: Saya mau ngomong tuh enggak enak, bro. Cuman prestasi tertinggi saya adalah juara
0: RT.
2: Pertama dong. Iya. Kebetulan saya juara pertama
0: di
2: untuk tingkat ini tingkat wartawan
0: pertama. Oke. Balik lagi misal yang tadi apa namanya?
2: Okay, BSS ya.
0: Foundation.
2: Enggak dilanjutin.
0: Enggak.
2: Oke.
0: Kesombongan kau. Enggak ditanya cerita. Kelihatan banget dia sombong. Kalau Mas Indu, Mas akhirnya membentuk BSS, apa memang karena ini sebuah kecintaan terhadap olahraga badminton?
1: Kalau dikatakan seperti itu ya. Karena saya juga suka di badminton, mama saya juga suka di badminton, akhirnya membentuklah BSS itu.
0: Itu. Berarti selain suka, memang ada kepedulian juga gitu ya, berarti ya.
1: Karena di Kota Malang enggak semua bos-bos itu, kita ngomongnya bos ya. Enggak semua itu
0: orang yang berduit lah ya.
1: Iya. Kan yang pertama itu harus punya duit ya memang. Yang kedua, peduli.
0: Oke,
2: itu
0: kita peduli. Itu yang penting itu sebenarnya peduli sih.
1: Iya. Mereka kalau enggak peduli kan enggak mungkin ada
0: bikin sesuatu.
1: Kita ya juga ngerangkul kok di beberapa partner kita seperti Pepe Farhan, lalu bos propertinya Kalindra itu yang punya Dinoyo Mall itu.
2: Ya,
1: itu kita rangkul semua biar gimana sih Kota Malang ini biar maju gitu badmintonnya.
0: Iya. Terutama dari bidang badminton
1: iya,
0: gitu ya.
1: Itu.
2: Apartemen kita enggak diajak. Bos apartemen enggak diajak.
1: Itu salah satu
2: salah satu aja.
0: Oh, ya apa sih kan itu?
2: Iya, apartemen juga.
0: Enggak, tapi saya pikir Kalandra diajak, terus apa tadi? Pepe Farhan diajak bersatu untuk peduli terhadap bakso, enggak ya?
2: Enggak. Jadi sponsornya banyak banget. Jadi Pak Tumain sponsornya banyak banget.
0: Iya.
2: Sini. Nah,
0: tapi dari akhirnya dari sebuah usaha yang memang kalau dilihat dari sejarah ini kan bukan asli Malang. Tapi kenapa kepeduliannya justru ke Malang gitu?
1: Betul. Karena memang saya kan dari kecil di badmintonnya di Malang kan. Istilahnya.
0: Tapi lahir di Malang juga Mas Farhan. Eh Mas Farhan lagi. Mas Indu.
1: Enggak, saya lahirnya di Wonogiri.
0: Oh, di Jawa Tengah.
1: Di Jawa Tengah itu.
2: Gunung, daerah gunung.
1: Tapi kalau dari kecil memang sekolahnya di Malang. Dan kenapa kok di Kota Malang? Karena yang membesarkan nama saya juga di Malang juga. Teman-teman yang banyak
0: circle-nya lah ya.
1: Circle-nya di Malang juga.
0: Oke.
1: Gitu.
2: Jadi ini bisa dikatakan makan bakso sambil
0: berprestasi. Jadi kalau seandainya ini kalian makan bakso Kidul Pasar, kalian juga turut menyumbang atlet badminton. Memberikan kontribusi ya, Bro.
2: Tapi ini persaingannya beda, Bro. Bakso atau makanan berkuah, ini kan sekarang sudah mulai yang ada level-levelan gitu ya. Kenapa masih mempertahankan dengan
0: yang lama?
2: Ciri khasnya gitu.
0: Maksudnya untuk tidak modifikasi ya.
2: Gitu.
1: Kita tetap original gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita merubah rasa, kita tidak pada prinsipnya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, kuahnya tidak kita rubah kan, terus lalu tambah menu. Karena prinsip saya, prinsip keluarga saya, kalau kita nambah di menu, ya seterusnya harus ada di menu. Misalnya kita nambah siomay, ya itu seterusnya
2: akan harus terus seperti itu.
1: Iya. Kalau kita nambah, tapi misalnya orang ini menunya ada nggak? Oh, udah solot lama gitu, nggak enak ke pelanggan juga kan.
0: Oh, nah, ini gitu
2: sih. Biasanya pengusaha menjaga hati customer itu memang harus luar biasa. Apalagi menjaga para chefnya makanan, Bro. Chefnya kan. Ya, ini biasanya kalau chefnya aku sedikit nih 5 tahun 10 tahun gamung-gamung
0: ini dong.
2: Tak kayak uyah didik. Nah, gitu
1: kan. Memang kalau di kita, memang kalau manajemen sumber daya manusia itu susah kan ya. Itu tergantung dua, kalau sumber daya manusia tergantung karyawannya atau tergantung bosnya.
2: Betul. Okay.
1: Itu kalau memang kita sulit untuk mencari MSDM ini, sumber daya manusia ini, itu ya kalau karyawannya enggak betahan di situ atau bosnya yang enggak betah. Kalau wirawiri masuk keluar masuk enggak enak.
0: Berarti ada sesuatu itu.
1: Berarti ada sesuatu di atasannya gitu.
2: Oh. Nah, ini kan andalan ini ya. Otomatis kan dari tahun 60 loh, Bro.
0: Serius.
2: Sampai sekarang masih ada chef-nya?
1: Masih. Ya.
0: Oh. 65.
1: Kalau chef-nya ya kita ada sendirilah.
2: Gitu. Gantian gitu maksudnya.
1: Gantian.
2: Jadi turun-temurun. Yeah. Soalnya kan kalau misalkan diambil sama satu pemodal gitu kan, juga bahaya kan?
1: Ya itu udah
2: banyak kasus lah, banyak kasus.
1: Cuma kita ya ada kepercayaan sendirilah.
2: Ya, ini tips sedikit aja menjaganya seperti itu, seperti yang gimana maksudnya?
1: Kita istilahnya memanusiakan manusia lah.
0: Okay. Wih, gitu. Penting, Bro, ini, Bro.
1: Enggak
0: semena-mena gitu.
1: Mereka itu kita anggap sebagai karyawan gitu. Keluarga gitu, Pak.
2: Diajak arisan keluarga juga ya.
1: Enggak,
2: kan itu sebagai keluarga.
0: Berarti masuk ke kakak. Enggak. Tapi cukup menarik nih, Mas. Maksudnya Mas Hindu sendiri akhirnya generasi ketiga. Kalau dulu mungkin kakek jualannya secara konvensional ya, udah kita mager di situ.
2: Kaki lima, Bro.
0: Kaki lima, terus kemudian ayah atau papa juga masih seperti itu. Nah, di eranya Mas Sindu sendiri ini kan era digital gitu. Cara marketingnya gimana, Pak? Apakah tetap mempertahankan cara kakek dulu? Kalau mungkin resep masih dipertahankan secara kakek. Ya. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi.
2: Udah tahu. Ya. Jawabannya kapan pasti ada puisi.
0: Iya. Gimana?
1: Kalau memang perubahan zaman itu penting ya, kalau kita berubah. Dong. Kita enggak bisa idealis dengan cara lama gitu.
2: Iya, pasti.
1: Tuh, kita tetap mulut ke mulut marketing kita ada mulut ke mulut, tetapi kita push dengan media sosial seperti Instagram, lalu kita ada TikTok juga. Lalu kita barusan bikin website juga. Website gitu. Karena memang banyak orang tanya, kok ini asli enggak sih gitu. Originalitasnya
0: ya, gitu. Akhirnya kan akhirnya karena nama besar ini banyak orang yang akhirnya
1: ceritanya itu apakah valid di luar sana gitu kan, banyak kan sepotong-sepotong gitu ceritanya.
0: Bener.
1: Ya kita validasi di situ.
0: Di situ. Luar biasa.
2: Jadi bakso yang besar, produk yang besar masih butuh marketing.
0: Iya. Inilah yang perlu dicatat. Maksudnya buat kalian yang baru mulai untuk berbisnis.
2: Kalau mulai berbisnis, Mas Hindu kan sekarang mainnya properti full atau
1: enggak? Kita sampingan.
0: Tapi masih tetap di bakso.
1: Iya, kita tetap di bakso aja. Sambil nunggu gitu, sambil nunggu saya mau lanjut kuliah lagi itu. Jadi saya mau kuliah lagi ya, nunggulah.
2: Jurusannya apa sih?
1: Saya pariwisata dulu.
2: Bakso pariwisata.
0: Masih ya, masuk.
2: Enggak, saya tahu. Yang dituju adalah yang masuk pariwisatanya. Tahu itu.
0: Iya.
2: Pemain lama ya.
0: Aduh.
2: Enggak jawab, Bro. Berarti bener.
1: Kalau di pariwisata itu ada gastronomi.
2: Iya, betul.
1: Wisata kuliner. Nah, itu salah satu ilmu lah kita dapat di situ. Nah, jadi ya salah satu ilmunya itu kita terapkan lah di branding kita lah.
2: Oke.
1: Di
2: kita sempat ngobrol juga ya sama influencer food vlogger gitu ya. Komunikasi dengan mereka itu seperti apa? Pernah kecantol nggak sih sama food vlogger?
0: Enggak lah, kalau
2: aku tahu nggak sih.
1: Belum.
0: Belum kecantol berarti. Berarti masih ada kemungkinan kecantol.
1: Mungkin ya.
2: Bisa jadi.
1: Karena kalau di food vlogger kita mereka datang sendiri kita. Nggak ada yang kita undang gitu, nggak ada.
2: Bayar nggak?
1: Kalau mereka mungkin kita nggak usah bayar lah. Mereka kan udah effort untuk video dan membranding kita kan istilahnya kan daripada kita bayar mereka kan. Oh kita berterima kasih lah. Kak ini terima kasih kita nggak usah bayar gitu.
0: Gitu. Tapi memang nggak pernah ya maksudnya akhirnya hiring satu konten kreator buat enggak ya. Tidak ada. Mereka yang datang sendiri.
1: Mereka yang datang kemarin.
0: Nama besar.
2: Segini.
0: Bukan
1: lebih segini.
0: Tapi kalau berbicara soal yang namanya bakso, Malang juga terkenal sama bakso dan sebagainya gitu. Enggak takut kalah saing gitu.
1: Kita enggak sih, enggak takut. Kita
2: udah punya pasar sendiri kan.
1: Ya. Tiap orang itu ya kalau kita di luar teori ya, orang itu punya rezekinya masing-masing gitu.
0: Di luar.
1: Kalau kita yang kalau di luar itu kita ya udah nge-push pelayanan kita lalu mempertahankan ciri khas kita gitu. Pakai makanya slogan kita kan best quality for best customer.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kualitas kita terbaik untuk pelanggan yang terbaik gitu.
0: Itu jadi tagline itu hadir semenjak Mas Sido atau sebelumnya?
1: Semenjak saya.
0: Memang secara marketingnya akhirnya berbeda.
2: Iya, gitu. Kalau dulu tagline-nya apa?
1: Gak ada.
2: Oh, gak ada.
0: Tagline-nya dulu bakso Solo Kidul Pasar.
2: Gak pernah juga kayaknya ini gak ada. Gak ada, jangan bikin sendiri dong.
0: Kan saya ngarang bro.
2: Siapa tahu diisi ya di konten-kontennya ya. Banyak konten kreator yang datang ke bakso Solo gitu ya. Tidak hanya yang ada di pusatnya tapi juga di cabang-cabangnya gitu. Nah pertanyaan saya gini, kenapa bakso Solo Kidul Pasar ini mempertahankan tempatnya yang gak gede-gede amat?
0: Padahal sebetulnya kalau pengen gede bisa loh harusnya.
2: Gede bisa. Tinggal digosok doang kan? Itu bangunannya.
1: Juga banyak pertanyaan. Kenapa kok parkirnya sempit ya kan?
2: Pasti.
1: Nah, kenapa kok kita makan di tempat yang sempit juga? Yang pertama, kita gak mau itu orang-orang yang menengah ke bawah itu gak bisa
2: merasa gitu.
1: Jadi kita malah menengah ke bawah kita rangkul semua gitu. Kan misalnya nih. Misalnya mohon maaf tukang becak mau makan kan.
2: Betul.
1: Enggak, kalau restoran kita besar kan dianggap ini mahal gitu.
0: Pasti.
1: Kita enggak mau gitu.
0: Okay.
1: Memang kita mempertahankan tradisi tersebut.
2: Dan itu pesan.
1: Dari itu pesan.
2: Oke. Okay.
1: Itu dari bapak saya.
2: Okay. Jadi memang tempatnya seperti itu ya. Soalnya waktu makan tuh, Bro, kan jajaran nih.
0: Serius.
2: Kita enggak kenal sama dia kan?
0: Bener.
2: Serius beneran. Jadi mau makan gini pasti singgol-singgolan dulu kan? Ah, jangan gitu.
0: Jadian. Jadi sudah kayaknya sih ada cerita-cerita seperti itu yang akhirnya gara-gara memang tempatnya kecil, banyak orang yang singgol-singgolan, akhirnya jadi istri dan itu akhirnya jadi makanan favorit ketika ngedit.
2: Betul.
0: Ada ya Mas cerita kayak gitu?
1: Betul adanya.
2: Ada yang private di sana juga enggak?
0: Ngapain?
2: Siapa tahu kan.
0: Oh iya. Kayaknya Mas Indu nanti.
1: Itu kalau itu benar adanya.
0: Oke.
1: Itu dari mereka bujang ketemu di bakso Solo kan, terus ngedate di bakso Solo. Akhirnya sampai sekarang punya anak pun
0: bakso Solo.
1: Iya, bakso Solo.
0: Jangan-jangan anaknya nanti dapat jodoh di bakso Solo.
2: Bisa jadi. Namanya siapa? Bakso Solo.
1: Nanti dapat bakso Solo gitu pas gratis.
0: Jadi kayaknya nanti ini makanannya dari bakso Solo.
2: Iya, makannya gitu. Tapi panjang perjalanan yang ada di situ ya, yang paling ingat artinya begini. Biasanya orang Jawa nih ya, karena bapak kan dari, bapak dari Wonogiri atau Solo?
1: Wonogiri.
2: Dari Wonogiri. Orang Jawa itu selalu berpegang teguh pada pesan orang tua dengan kata-kata yang ada. Ojo, anu, bisa nih, ojo gawe masalah. Ojo ngeroweti lek gak iso. Kan seperti itu.
0: Ojo ngeroweti. Lek gak ngewangi mending ojo nyirumpeti.
2: Iya, itu. Orang Jawa kan seperti itu. Ada pesan khusus gak dari bapak? Quotes-nya apa?
1: Kalau dari bapak saya, istilahnya... jangan itu jangan merepotkan orang lain kalau bisa berdiri dengan kaki sendiri. Itu
2: kan banyak sungkanan sih. Mas orang-orang
1: sungkanan itu sungkanisasi itu susah dilangi itu apalagi orang Jawa kan kita
2: sungkanan loh mereka
1: sungkan sama itu sama
2: iya
1: itu.
2: Sungkan sama itu ya ruame kayak gitu. Saya pernah satu case di Ayani itu ya. Jadi ada yang datang dia rombongan terus ada beberapa orang ini kan kita nunggu nih lagi makan, lagi makan. Dia datang kalau nggak salah dari Surabaya kalau nggak salah. Dia dari platnya tuh L. Dia datang terus ngomong ini nggak ada tempat. Ini cuma gini. Jawabannya cuma gini bro, biasanya kalau emosi kan ya, panas gitu ya,
1: lapar.
2: Nah, gitu kan. Cuman bilang gini petugasnya yang ada di sana tuh, "Nggih, Bu, sekedap, nggih, yeah. Sabar yen." Ngono. Ngomong ngono dah, bro. Yeah. Langsung adem gitu rasanya. Bakso saya juga adem. Ngeliatin dia.
0: Enggak, tapi kalau berbicara soal yang namanya bisnis, apalagi kuliner yeah. gitu ya, pasti ada pasang surutnya. Pernah nggak sih mas ngalamin gitu waktu
1: lagi di bawahnya gitu?
0: Lagi di bawah.
1: Gitu. Kalau saya sih belum pernah. Tapi kalau bapak saya sering.
0: Pernah.
1: Sering. Dulu.
0: Apa pernah cerita?
1: Pernah cerita memang tahun 1997 dulu itu.
0: Oke.
1: 97 itu pernah turun. Dia membangun rumah di Solo kan, nah itu nggak ada yang ngurusi sini, akhirnya
0: turun
1: terus pada 2005 itu nenek saya 2006 nenek saya meninggal, itu juga lagi turun-turunnya, lagi daun-daunnya, warung nggak keurus, lalu kita cita rasanya kurang karena memang
0: nggak
1: apa nggak kesini di sini,
0: jadi secara kualitinya nggak ada yang ngontrol.
1: Betul gitu. Ya karena memang pasang surut itu di bisnis nggak ada yang stagnan naik atau stagnan terus, nggak ada,
0: pasti ada pasang surutnya gitu ya.
1: Salah satu prinsip bapak ya, alon-alon waton kelakonan.
0: Ini quote of the day.
2: Ditambah
0: alon-alon
2: eling lan waspodo, sama gini, eling lan waspodo.
0: Eling nang bojone eling nang kendhane.
2: Ngono sih, senengane.
0: Waspodo nang bojone.
2: Maksud itu kan panjang. Ini yang menjadi pertanyaan saya yang paling penting itu sebenarnya, penting banget ini karena kita pengen tahu sih ya, untuk memanajeri orang-orang, memanusiakan manusia dalam lingkup pengertian di bahasa Sunda seperti apa?
1: Kalau menasan manusia kan kalau ya mohon maaf saya ya, kalau di lain itu kalau gaji kita udah full lah, kan pegawai saya itu nggak ada yang di Malang, asli Malang cuma 4 orang mungkin dari total 30 orang itu, yang lain itu dari luar kota, dari Boyolali kebanyakan, dari Jawa Tengah.
2: Tapi masih saudara?
1: Enggak.
2: Itu. Mereka yang datang ke sini.
1: Ya, mereka ya tetanggaan. Jadi satu kampung itu banyak yang ikut saya.
0: Jadi memang unsur kekeluargaan itu lebih utama gitu, daripada hanya sekedar saya bos, kamu karyawan.
2: Iya, bro. Memanage-nya itu loh.
0: Iya, benar. Itu yang paling susah sih bro sebetulnya.
2: Manage-nya gimana tuh, Mas?
1: Kalau kita memanage gaji kita, gaji dari kita itu enggak langsung kita bayar per bulan gitu. Mereka datang 3 bulan pulang baru kita bayar. Itu ada tujuannya kan. Tujuannya biar apa? Biar menabung mereka. Kalau di sini boros mereka. Dari kampung ke kota kan. Nah, merasakan suasana kota, mereka boros. Nah, kita caranya apa? Ya udah, tabungin aja. Kita tiap 3 bulan atau kalian pas pulang nanti kita
2: kasih gaji. Ini. Bentar lagi bikin koperasi seperti.
1: Tapi tiap tapi tiap minggu kita tetap ada uang bonus gitu ada.
0: Jadi mereka istilahnya kalau seandainya lu pengen jajan, kamu pengen makan atau pengen apa, ya pakai uang bonus.
1: Iya, uang bonus gaji itu
0: buat yang di rumah.
2: Iya. Keren. Sebenarnya karyawan bakso Solo dapat jatah makan bakso Solo juga kan?
1: Iya. Kita kalau makan sehari 3 kali.
2: Bakso Solo juga?
1: Iya, enggak lah. Kita tiap hari. Karena tiap hari adalah tiap hari beda lah. Terus lalu kita nanti ada sendiri sabun itu udah kita cover, lalu penginap untuk tempat tinggalnya kita udah nggak bayar
0: juga, ada mes juga
1: ya, gitu.
2: Jadi mereka datang kerja
1: ya udah bersih saja itu.
0: Wah, enak loh ya, apalagi gajinya setahun sekali gitu bisa ya, tergantung dari mereka ya, maksudnya
1: mungkin paling lama 6 bulan lah mereka.
2: Ya. Karena mereka harus pulang kan. Ya,
1: bener. Tapi kalau mereka 6 bulan itu istirahat di rumah itu sampai 2 minggu gitu.
2: Iya, pasti.
1: Kalau di sini enggak ada istirahat mereka. Tiap hari kerja.
0: Tiap hari kerja.
2: Iya, bro. Trafiknya luar biasa seperti
0: itu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan akhirnya nama besar dari Bakso Solo. Ini cara omset.
2: Tipis 3 digit.
0: Iya.
2: Dalam bulanan?
1: Kalau omset saya nggak mau buka ya, jangan dibuka di sini. Cuma saya beritahu aja habisnya gitu ya.
0: Habisnya
1: dagingnya gitu ya.
0: Dalam per hari?
1: Jadi per hari itu tiap outlet ya juga beda. Kalau di total ya mungkin 60 sampai 80 kilo.
2: Berapa satu sapi yang dikorbankan gitu?
1: Nah itu kalau setiap 60 kilo, sekilonya itu jadi 80 biji.
0: Oh, 80 biji.
1: Ya, ya itu aja lah.
2: Karena di sini juga banyak bakso Solonya juga kan?
0: Heeh.
2: Enggak tahu Solo mana.
0: Solo Godok.
2: Kan banyak Solo maksudnya cabang mana cabang mana gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi saling kenal aja.
1: Iya, kalau bakso Solo kebanyakan bakso Solo itu keluarga. Jadi misalnya dulu ikut mbah saya yang dari kakek, dari nenek juga pernah.
2: Iya, iya, iya.
1: Itu kebanyakan ponakan dari kakek saya, kayak kakek nenek saya sih.
2: Oke. Jadi anu, Bro, disingkat Pak Bas. Persatuan Kumpulan Bakso Solo.
0: Tapi ini Mas, ini cukup menarik gitu ya. Karena kan akhirnya sama Papa untuk Mas Indu sendiri akhirnya disuruh untuk meneruskan usaha yang memang udah menjadi apa ya,
2: kayak usaha keluarga.
0: Usaha keluarga seperti itu. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Sepenting apa sih? Kuliah. Padahal kalau seandainya menjalankan bakso aja sekarang udah hidup gitu.
2: Iya, pengusaha, iya. Atlet, iya. Iya. Masih kuliah. Ya kita nggak mau kuliah.
1: Itu memang prinsip dari bapak saya sih. Kalau kita mau jadi orang yang sukses ya, sukses di bidang apapun, itu ada dua, teori dan praktek. Nah, kita kalau prakteknya istilahnya 50-50 ya ini ya. Kalau prakteknya 100 tapi teorinya 0, itu nggak bakal
0: jadi.
1: Jadilah istilahnya. Jadi kita istilahnya mensinkronisasi teori sama prakteknya.
2: Oke. Jadi dua ini sambil jalan.
1: Ya. Kalau kita teorinya udah menguasai, nanti lakunya itu enak. Gitu. Jalannya lebih enak gitu.
2: Mas Indu rencana nikah umur berapa?
1: Masih lama.
0: Masih lama. Tapi
1: belum ada pandangan. Nah,
2: kenapa sih pengusaha itu bilangnya terkait, lama
0: ini,
2: gitu.
0: Ini Mas, Mas Indu masih terkait sama Bakso Solo lagi. Ini kan bisa dikatakan apa namanya? Musim digital gitu. Ya. Kalau nih ada orang yang dulu pernah tinggal di Malang, sangat khas sekali merasakan bakso Solo, tapi sekarang harus pindah kota. Itu apakah bisa gitu?
2: Ngapain?
0: Bisa dikirim gitu
1: Mas. Bisa, bisa. Kalau kita kan ada sistem programnya Pexel lah. Tuh, ada dari Pexelnya itu. Jadi frozen food kita. Kita kirimnya pakai Pexel gitu. Okay. Itu langsung aja dihubungi adminnya aja, nanti pesen berapa, kita menerima berapapun pesanannya.
2: Kontainer juga ya.
1: Ya,
2: kalah. Serombong-rombongnya.
0: Ngapain?
2: Buka cabang dong. Di mana? Di Ukraina. Adalah kamu di Ukraina itu.
0: Tapi di Ukraina buat apa? Buat ngasih makan.
2: Buat ngasih makan atlet.
0: Atlet apa?
2: Atlet badminton.
0: Tolak peluru.
2: Tolak rudal.
0: Call back lagi.
2: Tapi dari perjalanan yang panjang ini kan berarti ada pelajaran gitu yang diambil dari sikap ayah, lalu kakek gitu ya, Mas Indu ya. Mas Indu itu ketika datang sebagai katakanlah generasi ketiga gitu, ada gak sih terkadang itu kumpulannya atau circle-nya ini beda-bedain gak? Atau malah dianggap, ah kumpulannya Sindu itu arek sing menengah ke atas semua gitu ya Mas Indu?
1: Itu pernah ada.
2: Gitu ya?
0: Ada. Nyikapinya gimana?
1: Kalau kita nyikapi ya mungkin kalau dulu kita pas SMA gitu ya, itu ya kumpul-kumpul bareng. Kalau sekarang ya mungkin saya harus lebih ngalah.
0: Selektif.
2: Oh, oke. Okay.
1: Bukan selektif. Kita ngalah. Ngalah. Mereka kan nggak mau mendekati saya, ya udah saya yang mendekat ke mereka.
2: Cewek nih?
1: Enggak.
0: Tetap rendah hati.
1: Ya, itulah istilahnya. Jadi kita mendekat ke orang yang istilahnya tidak mau mendekat ke kita karena sungkan mereka kan.
0: Iya, iya, benar.
1: Kalau kita udah di titik sini, titik seperti ini, kalau mereka kan istilahnya mereka merasa tidak mampu untuk mengikuti standar kita, jadi kita menurunkanlah ego kita untuk datang ke mereka.
2: Oke. Okay. Terkadang orang nggak ngerti bagaimana perjuangan dimulai dari nol, saya berjuang. Terus kalau generasi selanjutnya itu mungkin ayah masih juga berjuang dari nol gitu ya, ikutin kakek. Kalau Mas Indu kan dapat waktu itu katakanlah menengahnya gitu ya. Nah pada waktu itu dalam mindsetnya Mas Indu ini kan banyak kasus yang ada tinggal nerima enaknya doang, nggak mau ikut berjuang. Iya kan?
1: Ya, nah, istilahnya gitu.
2: Istilahnya gitu ya. Gitu. Tinggalannya doang. Iya jelas aja tinggalannya
0: keren terus kok.
2: Nah, gitu. Menghadapi seperti itu karena berhubungan dengan mental juga sih. Iya
1: ya, betul. Mentalnya memang harus kuat sih.
2: Kuat.
1: Nah kalau bilang ke mereka, ya udah kita istilahnya mempertahankan itu lebih susah daripada membangun sih. Itu istilahnya.
0: Merintis itu.
1: Aku lebih bilang ke mereka sih itu. Karena mempertahankan itu apa ya, perjuangannya lebih. Gimana sih kalau kita di top gitu ya, di atas. Kalau kita istilahnya naik daun lah.
2: Yeah.
1: Kalau kita ada angin kenceng ya kan, kalau
0: terpaannya makin banyak,
1: mentalnya enggak kuat, pasti roboh. Nah, itu kita dipupuknya dari bawah. Harus kuat dulu.
2: Dulu SMA mana dulu?
1: Saya Santa Maria.
2: Oh, Santa Maria. Langsep. Oke, Langsep.
0: Tapi pernah enggak Mas gini, selama perjalanan ya pasti yang namanya bisnis kuliner itu ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada enggak yang sampai komplain gitu.
1: Iya, ada lah.
0: Terdengar gitu. Di Mas Indra.
2: Tapi sambil makan. Ya kan ada.
0: Kepisahnya.
1: Itu ada beberapa lah komplain karena soal rasanya kasinan. Tapi itu beberapa yang istilahnya pesanan khusus ya. Kita itu ada kemarin baru ada karena memang waktu itu senior kita lagi cuti. Jadi yang buat itu juniornya kita minta maaf. Yang pertama kita memang minta maaf.
2: Yeah.
1: Kita nggak boleh ego kita
0: tidak ditinggikan.
1: Kita minta maaf. Kita cari solusi bareng-bareng gimana enaknya. Yeah. Kalau nemu solusi ya udah dijalankan masing-masing gitu.
0: Termasuk kalau solusi itu harus merugikan dari pihak.
1: Tidak apa-apa.
0: Okay.
1: Kita lebih mementingkan pelayanan kita nomor satu.
0: Tagline-nya pas banget berarti bro.
1: Okay. Gitu, nggak mau saya istilahnya kasihan lah mereka itu istilahnya udah lapar ya.
2: Betul.
1: Kan. Orang kalau udah lapar itu kok jenuh kan orang itu
2: pasti,
1: udah lemas.
2: Pasti.
1: Kalau makanannya nggak enak. Mereka lebih gak mood lagi.
0: Iya benar.
1: Makanya kita menghancurkan moodnya dia. Gitu
0: berarti
1: loh.
0: Kita merelakan untuk ya, oke lah di gak sini apa. Mungkin kita nggak masih ini.
1: Iya, gitu, kita nggak ya. Nggak boleh dialis lah gitu.
0: Nggak
1: boleh
0: ya, gitu. Intinya seperti itu.
2: Ya emang sih perjalanan itu
0: luar biasa. Pelanggan adalah raja.
2: Oke, kata siapa tuh?
0: Kata saya barusan nih
2: bang. Oke, itu ratunya siapa? Kalau udah raja? Ratunya siapa?
0: Belum cari.
2: Mas Indu belum cari.
0: Ya karena Mas Indu kan belum ada ratunya.
2: Belum cari. Iya. Tapi yang mendekat udah banyak ya.
1: Enggak ada.
0: Alah enggak mau. Coba cek handphone.
2: Enggak mungkin. Saya percaya. Karena sekarang itu atlet pada nyari atlet voli.
1: Itu. Udah rahasia umum.
0: Iya. Sama atlet voli.
2: Enggak, benar.
0: Iya, serius.
2: Sekarang lagi musim cari atlet voli.
0: Atlet voli ini sekarang lagi jadi naik daun gitu.
1: Sama. Banyak diundang podcast itu. Enggak ngundang atlet voli juga.
2: Bentar.
0: Ada apa? Bentar lagi saya undang.
2: Habis ini kita undang. Kalau enggak mau datang pelatihnya yang kita undang.
0: Enggak, tapi nanti kita undang kalau atlet voli kita undang masih ini mau datang.
2: Iya.
1: Nanti hubungi aja.
2: Atlet voli luar biasa. Sekarang apalagi yang putri ya. Aduh, ada rencana juga sama atlet. Kan kalau udah badminton juga ada tuh dari badminton.
1: Ya nanti diberinya Tuhan gimana kan.
2: Oh gitu.
1: Kita kan tahu kan.
2: Mungkin mau saling smash, saling
0: drop shot. Satu yang masih jadi pertanyaan kita gitu. Masa enggak ada yang ngedeketin?
1: Ya adalah.
0: Ada. Banyak ya?
1: Enggak banyak.
0: Coba lihat info.
2: Otot ya.
1: Biasanya di sana Mas.
0: Iya.
2: Tapi kalau ngedeketin itu ada syarat khusus enggak? Misalkan kalau ada cewek-cewek gitu. Sebenarnya selatannya Mas Indu tuh kayak apa sih? Harus kaya, bawa mobil dari belakang,
0: atletis.
1: Kalau kriteria nggak ada sih dari
2: gak
1: saya. Iya, dari dulu kita memang kriteria itu ada. Cuma kalau untuk dewasa kali ini, adalah kita memang untuk yang serius ke jenjang selanjutnya.
2: Oh, emang beneran serius?
1: Serius.
2: Oh, dulu berarti dicek dulu.
0: Kemarin dulu waktu menjalin hubungan nggak serius.
1: Ya. Dari sananya nggak serius.
2: Dari caranya kayak serius ya. Tapi pernah sampai down banget gak? Akhirnya begini, banyak kerjaan yang diambil ya kan. Dari Mas Indu, lalu juga dari Baso gitu. Ketika atlet besok apa gak kepikiran nanti yang ada di ini
0: ya, autopilot sudah ya.
1: Kita bagi waktunya memang pertama dulu susah. Satu bulan pertama itu susah. Kita dulu kan saya sambil kuliah kan. Kuliah lalu badminton lalu
0: bakso.
1: Masih bakso itu ngurusi. Ya itu kita bagi waktunya yang susah. Jadi waktu dulu sampai ngambil mata kuliah itu dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi sisanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 kita di warung.
0: Oke.
1: Jadi malamnya nanti jam 6 tet itu udah selesai kelas, jam 8 kita latihan.
2: Oke.
0: Aduh.
1: Itu
2: padet
1: ya.
2: Padat ya.
0: Padat. Luar biasa.
2: Padat. Anak saya juga gitu.
0: Oke.
2: Padat sekolah.
0: Bapaknya juga padat ya?
2: Padat banget.
0: Segini enggak padat gimana sih?
2: Iya. Itu artinya memberikan kenyamanan karena mengandung pilu gitu.
0: Nah, ini kan kalau berbicara soal nama besar bakso Solo, pasti banyak ya, bukan hanya orang biasa tapi juga mungkin pesohor, selebriti dan sebagainya. Siapa aja yang pernah datang?
2: Bisa dipajang foto-fotonya kan?
1: Banyak sih Mas. Yang terakhir itu ada Yunisara. Terus kemarin itu ada Torik Halilintar. Sama siapa pacarnya?
0: Fuji.
1: Nah, Fuji.
2: Enggak tahu selebritis dia yang tahu.
1: Pemain ya, beberapa pemain Arema seperti Ahmad Bustomi kalau ingat.
2: Oh, nah, semua.
0: Ya, pemain voli enggak ada?
1: Ini mungkin lagi endorse ya.
2: Pemain voli lagi, Bro. Beneran.
0: Terus nanti kalau seandainya kita ke sana, nanya Mas Indu ya.
1: Monggo, silakan.
2: kenapa jadi gitu?
0: Ya kan kita enggak, kita selebritis, bro.
2: Bukan, kita enggak selebritis. Kita tetap profesional.
0: Kita nyari Mas Indi tuh ke sana buat ngajakin main badminton aja.
1: Yeah. Sekalian makan.
0: Ya itu kalau ditawarin.
2: Kenapa jadinya gitu? Gak usah ngomong gitu.
0: Oh, iya,
2: WhatsApp aja. Mas Indu, ada pesan gak buat generasi muda? Karena ini pemerintah lagi rame-rame nih bikin yang namanya anak muda ini jadi pengusaha gitu.
1: Kalau buat anak muda untuk yang sekarang itu istilahnya jangan patah semangat ya. Mereka itu punya potensi, kalian itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Jangan lihat latar belakang kalian. Jadi harus tentukan tujuan dulu. Proses itu mengikuti. Jadi apapun prosesnya dinikmati aja. Enjoy aja dengan itu.
0: Yang penting tujuannya itu.
1: Iya, tujuannya untuk menuju apa? Ya Tuhan semesta akan mengikuti tujuanmu itu kemana.
2: Gitu. Oke, luar biasa nih. Tipe smasher gitu, Bu. Smasher. Dia lebih suka nyemes daripada drop shot,
0: daripada backhand gitu.
2: Daripada backhand gitu. Benar.
1: Menyerang lebih baik daripada
2: backhand. Nah.
0: Oke. Tipe smasher seperti itu. Berarti dia tipikal orang yang agresif, Bro.
2: Yoi.
0: Ngomong-ngomong soal agresif, kita kasih 5
2: smes gitu.
0: 5 pertanyaan.
2: Dia nyemesnya gini, Bro.
0: Iya, ini bro.
2: Kita kasih challenge juga.
0: Iya dong. Okay. Siapapun yang kesini pasti kita kasih challenge.
2: Oke,
0: Mas Indu.
2: Kita challenge-nya agak beda
0: dengan yang lain. Challenge-nya agak beda karena ini beliau ini selain sebagai pengusaha kan atlet.
2: Yoi.
0: Berarti berhubungan sama olahraga.
2: Oke, kan? boleh.
0: Lebih suka.
2: Bebas ya, pertanyaan random ya.
0: Iya, random. Lebih suka langsung jawabnya cepat, kemudian alasannya. Lebih suka atlet voli atau atlet sepak bola?
1: Atlet voli.
0: Alasannya?
1: Karena lebih cantik.
2: Enggak ini menurut pengalaman saya ya. Kalau suruh memilih kan enggak tahu.
0: Iya. Karena lebih cantik. Manusiawi.
2: Manusiawi. Pernah cinlok sama atlet daerah lain di mana dan siapa?
1: Kalau dari daerah lain belum ada.
0: Tadi daerah sendiri ada. Ya.
1: Istilahnya warlock lah.
2: Warlock.
0: Warga lokal.
2: Kalau mulok muatan lokal.
0: Gopek wi.
2: Tonggo dipek dewi. Oke, next.
0: Kamu dong.
2: Loh tadi sudah.
0: Oh, iya,
2: tadi. Tadi udah.
0: Lebih suka wanita berambut panjang atau pendek?
1: Iya, berambut pendek.
0: Alasannya?
1: Karena memang lebih cute mungkin. Wah,
2: gak bisa dijambak loh mas.
0: Polwan merapat.
2: Kasih kode.
1: Kasih. Itu memang salah satu kriteria saya.
2: Kebuka Polwan. Suka yang bintara atau yang sudah punya jabatan?
0: Ngapain?
2: Oh, itu pertanyaannya kan?
0: Oh, iya.
2: Kan udah kelihatan kan?
0: Suka
2: yang bintara atau yang baru masuk, tamtama gitu ya. Yang baru masuk atau sudah punya jabatan dari kelas perwira. Aduh,
1: susah ini. Perwira kalau boleh.
0: Cari aman dia.
2: Kalau perwira sayangnya sama perwira yang lebih tinggi.
1: Itu masalahnya, kita kan enggak punya jabatan ya, mohon maaf ya.
2: Itu masalahnya. Iya.
1: Mereka kan halodik gampang kan.
2: Halodik gampang.
0: Halodik.
2: Situ, Bro.
0: Oke, terakhir masih ada dua ya.
2: Dua.
0: Mas Sindu.
2: Oke.
0: Lebih suka di bawah apa di atas?
1: Apanya dulu ini?
2: Duh, bebas.
0: Oh, siapa aja?
2: Siapa aja?
0: Ayo.
1: Siapa aja? Di bawah.
0: Di bawah. Alasannya?
1: Ya. Karena di bawah itu ya enggak capek, kita enggak ke atas gitu.
0: Oke, enggak capek.
1: Kita capek. Kita diem ya di bawah.
0: Diem di bawah.
2: Ini penggambarannya gimana sih? Gak kita di bawah diem, Bang.
0: Iya. Ya kalau di bawah kan diem, Bro.
2: Iya.
0: Di atas kan kita di atas gitu ya. Di atas polanya kayak opo.
2: Iya, betul. Karena ngelihatnya di atas.
1: Ini agak melayang ya ini.
2: Iya. Terus mulai geliyeng. Tapi pernah ya? Loh.
1: Enggak. Maksudnya naik tangga kan.
2: Iya, betul. Ada videonya. Tambah keliru kabeh.
0: Nanti japri.
2: Oke, yang terakhir ya, Bro. Oke. Siapa pencipta Sudirman Cup? Wih, ini dalam nih.
1: Sudirman Cup ya BWF sendiri.
2: BWF. Ya, benar. Boleh lanjut itu.
0: Iya.
2: Ya, mau ngomong Pak Sudirman ya.
0: Oke deh, terima kasih Mas Indu ya.
2: Mas Indu thank you banget ya.
1: Saya terima kasih
2: sudah diundang. Luar biasa.
0: Kita masih pengen banyak sekali ngobrol ya terkait sama bidang olahraga baru dan sebagainya. Tapi semoga saja next time kita bisa ngobrol-ngobrol.
2: Karena mau Porprov loh. Jadi ada Porprov, semoga sukses Mas.
1: Amin. Terima kasih.
2: Lawan terberat Surabaya pasti ya.
1: Betul.
2: Atletnya masih sama kalau nggak salah dari kemarin.
1: Kan sama. Tapi mereka ya sekarang ngebon lah.
2: Iya. Ngambil dari. Saya baru dapat informasi itu.
0: Kalau mereka ngebon, Mas ngebon juga dong.
2: Enggak dong.
1: Nah, prinsipnya di Kota Malang malah kita nggak apa-apa kalah. Yang penting
0: warga lokalnya
1: asli. Itu kita gali lah potensinya. Ya,
2: bawa bakso Mas. Kita kasih pencuci apa gitu nanti langsung.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kamu gimana? Bilang aja sebelum main. Kamu kalau kalah, awas kamu ke Kidul Pasar.
2: Anak kipas. Masuk kipas. Terima kasih.
0: Yes.
2: Jadi di ruang tamu ini kita membahas tentang perjalanan. Jadi teman atau kalian pasti tahu ya. Kidul Pasar ini namanya begitu luar biasa. Ternyata mulai tahun 1960.
0: Kemudian 60. Di Malang 65 bro.
2: Ya.
0: Ya.
2: Itu panjang sekali perjalanannya sampai sekarang masih tetap luar biasa. Dan ini tadi sudah sampaikan bahwa rahasianya adalah kuncinya adalah konsisten. Keluarga.
0: Keluarga kemudian juga konsisten.
2: Harta yang paling berharga
0: adalah keluarga.
2: Asik.
0: Istana yang paling indah
2: adalah
0: Mbak Susolo Kidul Pasar. Terima kasih.

kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih,

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

Dengan terdengar lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Malang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebagai hari ini sampai nanti jam 10, teman Pro 2 di Spada bakal ada Safa dan juga Dila yang nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk hari ini ya, di hari Selasa di tanggal 12 Mei 2026. Yang pasti untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas di pagi harian ini, selamat beraktivitas teman Pro 2. Dan jam 5 ini akan ada sajadah panjang dan juga single-single easy listening untuk menemani kamu beraktivitas dan tetap semangat untuk kali ini. Jadi jangan kemana-mana, keep station di 87,9 teman terbaik kamu.
1: Sajadah panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa'ala umuri dunya wa'din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa'ala sayyidina muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh pendengar radio RRI yang dirahmati Allah SWT, marilah kita pertama-tama panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena apa? Kita semua sudah diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua kalinya, tak lupa saya berdoa bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau kelak kita harapkan syafaatnya besok ketika di hari kiamat nanti. Semoga kita tergolong umatnya beliau. Amin Allahumma amin. Para pendengar radio RRI yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah pembahasan terkait masalah dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri supaya para pendengar tahu dengan saya. Karena ada pepatah katanya, kalau gak kenal maka gak sayang. Maka dari itu saya mau memperkenalkan diri saya. Saya diberi nama, yakni dengan nama Muhammad Arina Rusda, biasa dipanggil dengan Rusda, atau kalau di pondok saya biasanya dipanggil dengan Arina. Saya berasal dari Tulungagung. Dulu saya pernah mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yakni lebih tepatnya di pondok pesantren Derboyo Kediri. Kemudian saya mau menyampaikan sebuah pembahasan, yakni dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini saya mau mencontohkan, mau mengambil sebuah suri tauladan dengan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh sebuah sosok, sebuah public figure yang mana kita semua mungkin ya mesti gak asing dengan beliau.

0: ini siapa kalau bukan ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok suri tauladan yang sangat baik sekali, yang patut kita tiru akan kebaikannya. Dan juga salah satu dari misi beliau untuk berdakwah, yakni apa? Yakni untuk membawa kebaikan, membawa suri tauladan akhlak yang sangat baik. Disebutkan dalam Al-Qur'annya di surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu apa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mau melaksanakan kebaikan, kalau mau melakukan kebaikan, contoh yang paling baik, suri tauladan yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad yang perlu kita tiru. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui, namanya kita berbuat baik itu mesti ada namanya lawannya. Ya, kalau nggak ada lawannya ya apa bisa kita itu melaksanakan kebaikan. Maksudnya apa? Namanya kita itu berbuat baik ada lawannya, yakni kita itu nggak hanya berbuat baik kepada manusia, yakni namanya hukukun nas itu ada dua. Haknya manusia itu ada dua, yakni ada hak Allah, kita berbuat baik kepada Gusti Allah, dan juga ada kita itu berbuat baik kepada manusia, hakul adami. Kalau kita berbuat baik kepada Gusti Allah, maka kita itu berbuat baik dengan cara apa? Kita beribadah kepada Gusti Allah, kita berbuat baik, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki sholat kita, semuanya yang ada hubungan kepada Gusti Allah kita perbaiki. Nah itu kita berbuat baik kepada Gusti Allah. Nah terus kemudian yang kedua, kita hukukul adami, hakul adami. Nah itu dengan cara apa? Ya banyak sekali. Kita berbuat baik dengan anak Adam, dengan manusia itu berbuat baik, itu ya macam-macam banyak. Akhlak, kitab-kitab adab itu menjelaskan banyak sekali. Mulai dari kita gak boleh berkata-kata kotor, kita gak boleh mencela orang lain, apalagi dalam hati kita enggak boleh kita itu memiliki sifat iri, dengki dan yang lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang perlu kita ketahui, yakni apa? Yang patut kita contoh, yakni adalah suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berbuat baik itu enggak boleh pandang bulu, yakni apa? Baik itu kepada sesama apa umat beragama, ya, entah itu dengan agama lain, entah itu semuanya. Makanya misinya Kanjeng Nabi kan salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Beliau itu memiliki misi kasih sayang kepada seluruh rahmat. Rahmatnya itu memiliki apa? Menyeluruh kepada lil alamin, kepada makhluk yang ada di alam ini. Ya, maka dari itu perlu kita contoh, salah satunya adalah dulu itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, dan ada hadis ya, dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau berkata, "Dakhala Arabiyul al-masjid fabala fi faja'al muslimuna liyaqtuluhu." Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya artikan bahwa ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa dulu itu ada seorang Arabi yang masuk masjid. Ya, ada seorang Arabi yang masuk masjid. Namanya Arabi itu jauh dari Kanjeng Nabi, terus jauh dari syariat. Maksudnya dalam kebiasaannya, enggak tahu kebiasaannya sahabat itu melakukan apa, kebiasaannya Kanjeng Nabi itu bagaimana, adabnya bagaimana. Lah itu enggak, kurang mengetahui. Itu orang Arabi, coro bahasanya diwil wong alas lah, coro ne apa jenis wong pinggiran, ya jenis wong Arabi nggak tahu. Ketika datang kepada Kanjeng Nabi, di situ di sampingnya aja apa itu ada masjid, ya ada masjid. Namanya masjid zaman dulu nggak sama dengan masjid sekarang. Masjid sekarang bagus-bagus, ada kubahnya, ada menaranya, ada lantainya bagus dan yang lain sebagainya. Kalau zaman dulu namanya masjid itu kayak yes pokoknya cuma tembok dikotaki gitu. Cuma tembok berbentuk kotak terus ada imamannya cuma gitu tok. Jadi enggak menyangka bahwa ini masjid. Dikiranya sama orang Arabi dikira itu adalah kandang unta. Karena ya cuma itu tok, cuma tembok berbentuk kotak terus enggak ada atapnya. Nah, si Arabi itu datang masuk masjid langsung seketika itu apa? Seketika si Arabi itu kencing. Fabala fihi, fabala mongko nguyuh sapa Arabi fihi ing dalam masjid. Maka si Arabi itu tahu-tahu pipis di masjid itu. Karena yo enggak tahu. Lah, ngerti kejadian itu para sahabat itu banyak yang enggak terima. Faja'al muslimun yaqtuluhu. Banyak orang-orang muslim sahabatnya Kanjeng Nabi enggak terima. Pengen liak tuluhu, pengen membunuh si Arabi itu tadi. Karena apa yuk? Masjid ini simbol agama Islam. Kok diuyui, wah iki pencelaan iki. Ya, pencelaan kalau zaman sekarang pasti kena pasal ini. Lah, setelah itu apa? Tanggapan Kanjeng Nabi enggak sama dengan tanggapan para sahabatnya. Para sahabatnya Kanjeng Nabi wah marah semuanya, gimana ini masjid kok dikencingi. Setelah itu faqal an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno ae wis, cara bahasane dhewe jarno. Arek iku garo iku. Jarno wis jarno. Nah, wis biarkan saja. Itu orang enggak tahu itu, biarkan saja. Engko lek cara jawane, engko lek cara iku de'e nguyuh. Ya. Engko dhek nguyuh marang ngono kok gruduk, kok parani. Wah, dhek kok weden. Marang ngono mlayu wae iso uyuhe kok ngendi-ngendi kok. Nanti air kencingnya itu wah bisa merata di masjid jadi najis kabeh. Maka dari itu Kanjeng Nabi apa? Respon dari Kanjeng Nabi ya da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno ben mari sik. Setelah itu ketika sudah selesai sumat da'au, Kanjeng Nabi memanggil orang tersebut. Faqala lahu hadza masjidullah. Setelah itu Kanjeng Nabi memberitahu kepada orang tersebut, orang Arabi, ini masjidnya Gusti Allah. Wa la yakhilu ayyubala fihi. Enggak boleh kamu pipis di sini. Ini masjidnya Gusti Allah. Ini dibuat salat. Fa idza akhrajta fa'adli fi nahiyatin khafiyatin. Ketika engkau menginginkan untuk pipis, semisal ini sampean terdesak, baik enggak ada tempat lain, sampean terdesak, yo jangan pipis di sini. Carilah tempat di pojok sana sing sepi, terus apa tempat yang terhindar dari pandangan orang. Terus itu singkat cerita ada apa, Kanjeng Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk mengambilkan satu timba air supaya untuk menyiramnya itu tadi. Nah, ini tanggapan apa namanya, respon Kanjeng Nabi kepada orang yang enggak tahu seperti itu, yang perlu kita tiru. Jadi Kanjeng Nabi enggak marah-marah, enggak woi haram ini, enggak boleh masjid ini dipipis, enggak boleh, enggak seperti itu Kanjeng Nabi. Tapi apa Kanjeng Nabi da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno. Jarno ojo diterusno, ojo diseneni. Jangan dimarahi. Mereka itu enggak tahu. Lah ketika sudah selesai baru kita kasih tahu bahwa hal itu enggak boleh. Itulah tanggapan Kanjeng Nabi yang perlu kita tiru. Bahkan Kanjeng Nabi itu enggak hanya kepada umatnya saja. Ya karena misinya Kanjeng Nabi dakwahnya kan rahmatan lil alamin. Bahkan ada suatu riwayat itu, ya walaupun ini riwayatnya itu sanadnya masih kurang jelas, tapi banyak sekali ulama yang mengambil dari riwayat ini, mengambil dari kisah ini, karena ini sangat mulia sekali, sebab bisa dijadikan suri tauladan kepada kita semuanya bahwa Kanjeng Nabi itu apa, rahmatnya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Kanjeng Nabi itu enggak hanya diberikan kepada umatnya saja. Yakni apa? Kepada non-muslim pun Kanjeng Nabi itu tetap memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Terbukti apa ketika itu kejadian ada sebuah nenek-nenek yang di pasar ya. Ada nenek-nenek di pasar setiap harinya itu mencaci maki Kanjeng Nabi. Dan si nenek tersebut itu buta ya. Ada nenek-nenek buta setiap harinya itu mencaci Kanjeng Nabi. Cara bosone dhewe, Muhammad iku penipu, Muhammad pendusta, Muhammad jangan ikuti Muhammad. Lah iku cara bosone dhewe. Lah tapi apa Kanjeng Nabi setiap datang ke pasar Kanjeng Nabi menyuapi nenek-nenek buta itu. Padahal iku si nenek-nenek iku mencaci maki Kanjeng Nabi di depannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo panggah menyuapi. Sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat. Ya, sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat, setelah itu yo si nenek-nenek yo panggah mencaci maki Kanjeng Nabi. Setelah itu ada salah satu dari sahabatnya Kanjeng Nabi, yakni sahabat Abu Bakar. Pengen tahu apa kebiasaannya Kanjeng Nabi ketika di masa hidupnya. Setelah itu tanya kepada salah satu istrinya Kanjeng Nabi, yakni Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, apakah kegiatannya Kanjeng Nabi yang mungkin saya belum tahu? Mungkin bisa saya tiru. Setelah itu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu setiap pagi itu menuju pasar, tujuannya untuk menyuapi nenek-nenek buta yang ada di pojok pasar. Dan setelah itu si sahabat Abu Bakar langsung beranjak untuk menuju ke pasar. Dari kejauhan sahabat Abu Bakar sudah mendengar bahwa oh ini toh ternyata, ini toh yang biasanya disuapi oleh Kanjeng Nabi. Tapi sahabat Abu Bakar janggal, loh masa yang disuapi Kanjeng Nabi ini? Lah ya kok janggal? Yaitu nenek-nenek itu dari kejauhan wis krungu iku mau. Jadi tukang ngelok-ngelokne Kanjeng Nabi, mencaci maki Kanjeng Nabi, jangan ikuti Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir lah itu. Lah sahabat Abu Bakar ngerti peristiwa itu, langsung meneteskan air mata. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad kok koyo ngene perjuangane ya. Kanjeng Nabi Muhammad kok seperti itu. Walaupun dicaci maki tapi yo panggah ditulang, panggah diapi karo Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu sahabat Abu Bakar langsung mendatangi si nenek-nenek itu, langsung ditulang, disuapi. Ketika disuapi satu kali, langsung si nenek-nenek kroso iku mau, kroso lho sapa iki sing dulang gak koyo biasane. Gak seperti biasanya. Biasanya yang dulang iku gak seperti ini, enak halus dan yang lain sebagainya. Ini kasar, gak seperti biasanya. Siapa ini? Nah setelah itu dijawab sama sahabat Abu Bakar, yang menyuapi kamu setiap harinya itu ya sing sampean lok-lok ini bendino gitu loh mbah. Seperti itu. Nah langsung apa namanya si nenek-nenek itu brebes, mengalirkan air mata. Akhirnya tahu seperti itu, sahabat Abu Bakar nangis pisan. Mari ngono, si nenek-nenek itu tanya kepada sahabat Abu Bakar, lah terus neng di bocah sing biasanya dulang aku, yang biasanya menyuapi saya itu kemana? Jawab sama sahabat Abu Bakar, beliau sudah meninggal. Wis nangis. Akhirnya dua orang itu nangis semuanya. Lah akhirnya dengan adanya hal itu, si nenek-nenek itu akhirnya kebuka pintu taubat, mendapatkan hidayah. Akhirnya beliau itu masuk Islam karena apa ya, keteguhan apa kesabarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun beliau itu dicaci maki di depannya Kanjeng Nabi, beliau tetap memberikan kebaikan kepada nenek itu ya, enggak marah-marah, enggak an. Nah itu salah satu suri tauladan yang perlu kita contoh, kebaikan kepada orang lain, gak hanya kepada teman kita, gak hanya kepada saudara kita, bahkan seharusnya kepada seluruh umat manusia ya, kepada seluruhnya itu, semua makhluk, ramisinya itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan pada hewan ini gak boleh kita menyakiti hewan, kan gak boleh ya. Kita itu harus memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluknya, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu namanya kita berbuat baik itu sayukianya. Sayukianya kita itu berbuat baik harus kalau bisa mencapai kepada apa namanya tingkatan ihsan. Namanya bahasa Arab kan berbuat baik itu aja banyak. Yang bermakna berbuat baik itu ada banyak, ada ihsan, ada ma'ruf, ada khairun, ada birrun dan yang lain sebagainya. Tapi hal itu memiliki makna tersendiri dan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ya. Dan yang paling tinggi adalah ihsan. Karena apa? Namanya ihsan itu adalah kita berbuat baik tanpa kita itu apa namanya mengharapkan timbal balik. Ada sebuah makalah, yakni diambil dari makalahnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana dimuat dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir, kitab tafsir Murah Labid. Namanya ihsan itu adalah laisal ihsan antasana ila man ahsana ilaika dzalika mukafa'. Innamal ihsan antasana ila man asa'a ilaika. Ihsan itu bukanlah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Itu namanya berbalasan. Saling berbalas kebaikan. Tapi yang namanya ihsan itu adalah hanya dikatakan ihsan itu adalah bila engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ya, intinya ketika kita itu berbuat baik, ya, kita enggak mengharapkan orang lain itu berbalas budi kebaikan kepada kita. Semisal dicontohkan adalah ketika ada tetangga memberikan apa cara basa Jawane ngowe jangan sak mangkok. Lah iku ketika sampean bales, terus kemudian sampean bales diwei genten diwei jangan sak mangkok, maka itu namanya bukan ihsan tapi saling berbalas kebaikan. Podo-podo ya paling juga diarahkan ke lafat khairun itu juga bisa. Tapi yang dimaksud ihsan yang seharusnya kita lakukan, kita berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, ya namanya ihsan kita berbuat baik itu jangan sampai kita itu mengharapkan kebaikan kita itu dibalas. Ya, karena itu adalah sebuah derajat tertinggi kebaikan. Ya. Makanya tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antasana ila man asana ilaika. Namanya berbuat baik itu bukan kok kita berbuat baik terus dibalas baik. Seperti kita misalnya kayak wong desa kayak di rumah saya itu apa jenenge? Biasanya becekan itu loh. Becek 50.000 terus malah dibalas. Sesuai balas becek 50.000. Lah iku lek adewe becek terus kok mengharapkan apa jenenge genten dibeceki, masih mengharapkan gantian sok becek. Hah? Biyen aku becek 50.000. Kok saiki kok dhek gak becek atau dhek kok sekarang kok dhek beceknya cuma 20.000, 25.000. Lah iki opo sih? Iki masih ada di dalam hati kita kok masih ada seperti itu, maka itu bukan dinamakan berbuat baik. Ya, itu bukan dinamakan berbuat baik, tapi itu cuma berbalas kebaikan. Jadi kalau bisa kita itu berbuat baik itu jangan mengharapkan balasan. Ya. Seperti yang telah dicontohkan kepada Nabi kita ya Nabi Muhammad tadi, walaupun ada orang yang mencaci maki di depannya, tapi apa tidak mengurangi kebaikannya Rasulullah. Gak kok malah lek ndulang malah kasar ditublak ning ngono ya mboten. Gak seperti itu. Tapi tetap dengan penuh kasih sayang setiap hari disuapi. Ya akhirnya apa? Menjadikan orang yang disuapi itu mendapatkan hidayah. Ada hasilnya. Ya seperti itu. Tapi yo namanya kita itu berbuat baik, namanya kita itu melakukan ibadah, jangan sampai kita itu apa mengharapkan ada imbalan. Sama seperti kita itu berbuat baik, jangan sampai kita itu mengharapkan sebuah imbalan. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, bisa mendapatkan yang bisa diambil hikmahnya. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja kita semoga bisa istiqomah melaksanakan kebaikan mulai awal hingga akhir. Semua ada kurang lebihnya. ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustaz Khalid Basalamah.
2: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Toh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, UNESCO menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya air saat World Water Week 2026 di Universitas Brawijaya Malang. Perwakilan UNESCO Regional Office Jakarta, Dr. Engin Koncagul mengatakan, perempuan ini masih menghadapi ketimpangan besar dalam sektor pengelolaan air, terutama pada tingkat pengambilan keputusan. Data dari UNESCO menunjukkan hanya sekitar 25% tenaga kerja di sektor pengelolaan air berasal dari perempuan, karena menurutnya perempuan memiliki peran besar dalam pengelolaan air di rumah tangga, namun suaranya ini masih kurang terlibat dalam kebijakan tingkatnya.

0: Jumlah dokter yang ada saat ini belum ideal sehingga diterapkan sistem shift agar pelayanan tetap berjalan. Setiap harinya Puskesmas Tumpang melayani sekitar 150 hingga 200 pasien dari wilayah Kecamatan Tumpang dan sekitarnya. Selain menerapkan sistem shift, pihak Puskesmas juga memberdayakan dokter magang untuk bisa membantu pemeriksaan pasien dan mengurangi antrian. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyatakan telah menerima usulan penambahan SDM dokter dan saat ini masih menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah maupun pusat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: pagi tim Apro 2.
1: Pagi-pagi ya, ternyata sedingin itu.
0: Oh, ada yang lagi pusing-pusing banget itu tim Apro 2 ya dari tadi.
1: Oh my god, ini kalau gatel banget tim Apro 2 emang kalau misalnya ada yang dingin-dingin banget gitu deh. Jadi tuh kayak yang susah jadi bindeng kayak gini suaranya kagak bisa ngomong.
0: Ini karena dingin ya tim Apro 2.
1: Karena dingin ya, alergi ya. Yaudah deh kalau gitu tim Apro 2 bagi hari ini di cuaca yang dingin ini di Safa juga Dilay bakal nemenin kamu.
0: Yes, bener banget. Kita juga bakal hadirkan informasi terupdate di pagi hari ini teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nanti di jam 8 juga akan ada perakiran cuaca ya bersama dengan teman-teman dari BMKG. Terus nanti di jam 9 akan ada dialog moderasi beragama teman Pro 2.
1: Betul banget teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu di sini. Karena ya selain itu juga kita bakal hadirkan single-single list listening untuk menemani kamu beraktivitas. So have a great day teman Pro 2 di hari Selasa ini ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Kalau dia terdiam untuk bertemu seseorang, kalau aku terdiam menghangatkan badan.
1: Iya, pasti kedinginan ya.
0: Ya Allah, pagi hari teman Pradio untuk kamu yang mau beraktivitas di jam 6:23 ini. Tetap semangat, disiapin semuanya dengan baik teman Pradio. Apalagi ada deadline kemarin ya untuk kerjain tugas dan lain sebagainya.
1: Bener, jangan sampai ada yang ketinggalan itu ya.
0: Betul. Aduh,
1: itu repot banget kalau ada yang bareng ketinggalan tuh kayak pasti jadi bad mood gitu ya harinya.
0: Yes, itu dia ya. Dari pas nomor 2 bagi hari ini kita bakal update beberapa informasi ya. Yang pertama dari dunia olahraga ya. Ini dari WSPAC atau World Sport Academy, Barcelona Representative Office Indonesia. Ini kabarnya resmi lo diluncurkan ya di Mini Soccer Pendekar Guzon Cibispak Jakarta Selatan di hari Senin tanggal 11 kemarin. Peluncuran ini mengusung tema jembatan mengantar mereka jadi hebat.
1: Dan kehadiran WSPAC ini teman Pro 2 jadi langkah strategis juga ya dalam mendukung pengembangan sepak bola usia dini nasional, di mana program ini juga berfokus nih untuk memberikan pendampingan bagi atlet muda Indonesia agar bisa bersaing gitu ya di level internasional nih teman Pro 2. Dari CEO WSPAC Barcelona Rep Office Indonesia sendiri, Benhard Sitorus ya, ini menjelaskan kalau akademi tersebut mengadopsi metodologi langsung dari Barcelona Spanyol, di mana seluruh program pembinaannya ini dirancang untuk bisa meningkatkan teknik fisik, mental, dan juga akademik dari para pemainnya nih teman Pro 2.
0: Luar biasa. Jadi emang benar-benar WSPAC itu tentang kualitas pelatihannya, fokus di pengembangan skillnya, terus penguatan fisik teman Pro 2, dan bahkan itu juga ngobrolin tentang nutrisi dengan metodologi Spanyol. Jadi seluruhnya itu dikembangkan langsung di Akademi WSPAC Barcelona dan gak ada pengembangan metode di Indonesia kayak gitu. Nah, program ini juga memberikan pengalaman bertanding ala pemain Eropa ya bagi talenta muda Indonesia, di mana para peserta nantinya akan berlatih bareng sama pelatih berlisensi UEFA Pro di Spanyol ya. Selain latihan intensif, pemain muda juga berkesempatan mengikuti kompetisi resmi bersama klub lokal Barcelona. Pengalaman ini diharapkan bakal membentuk mental bertanding serta adaptasi terhadap sepak bola modern saat ini, teman Pro 2.
1: Yes, dan gak cuma nyiapin pemain secara teknis aja ya di lapangan teman Pro 2, tapi akademi itu juga memberikan nih dukungan pendidikan dan pengembangan karakter bagi setiap pesertanya, dimana emang gak mudah ya untuk menangani calon atlet ini untuk berkembang, karena emang dibutuhkan disiplin yang tinggi dan juga komunikasi yang intensif, dimana calon atlet ini juga harus bisa nih beradaptasi dengan karakter tim berbeda serta terus juga mengikuti perkembangan taktik yang modern teman Pro 2.
0: Itu dia ya, pasti juga teman Pro 2 WSPAC ini punya jaringan profesional dengan sejumlah klub sepak bola di Spanyol termasuk EU ke Cornella ya. Akademi ini pernah membina pemain ternama seperti David Raya, Keita Belt, dan juga Jordi Alba, di mana komite usia dini PSSI sekaligus exo PSSI Arya Sinulinga ini menyambut positif kerjasama tersebut, dan dia berharap kolaborasi internasional seperti WSPAC ini dapat meningkatkan kualitas pembinaan usia dini nasional. Seru banget ya.
1: Seru banget. Jadi bisa yang masih muda-muda ini bisa lebih dibimbing lagi gitu ya.
0: Betul, teman Pro 2, ini kesempatan banget untuk yang suka sama sepak bola ya. Jadi supaya tahu nih gimana caranya menjadi atlet profesional ala Spanyol, ala Eropa gitu ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, info lainnya masih bakal kami hadirkan untuk kamu, jadi jangan kemana-mana ya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: yang jelas sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 82 kita bakal hadirkan informasi dulu dari Arab Saudi dan Rusia yang kabarnya sekarang udah bisa saling mengunjungi gitu ya satu sama lain tanpa adanya visa per hari Senin tanggal 11 Mei kemarin. Terobosan ini adalah perjanjian pembebasan visa timbal balik ya antara Saudi dan Rusia, dan melalui kesepakatan ini warga dari dua negara ini bisa berpergian tanpa visa untuk kunjungan singkat. Berarti kalau lama ini ya harus ada
1: tetap bayar ya. Di mana perjanjian tersebut juga mencakup semua jenis paspor ya teman Pro 2, yaitu ada termasuk paspor diplomatik, paspor khusus dan juga paspor biasa. Dan lewat perjanjian ini warga dari kedua negara ini bisa berpergian tanpa visa untuk tujuan pariwisata, bisnis dan juga kunjungan ke keluarga dan teman ya, dengan masa tinggal ini 90 hari per kunjungannya atau dalam beberapa periode dalam 1 tahun kalender teman Pro 2.
0: Itu dia. Tapi pembebasan visa ini enggak berlaku untuk pekerjaan, studi, tempat tinggal atau ibadah haji yang tetap tunduk pada persyaratan visa yang ada gitu ya. Perjanjian ini pun juga bertepatan dengan peringatan 100 tahun hubungan diplomatik Saudi Rusia. Riyadh berharap kesepakatan ini bisa meningkatkan kunjungan timbal balik dan memperkuat kerjasama nih di sektor pariwisata, ekonomi dan juga budaya dengan Moskow sendiri. Perjanjian ini menjadikan Rusia negara pertama yang menjalin kerjasama pembebasan visa timbal balik ya untuk pemegang paspor biasa dengan Arab Saudi teman Pro 2 ya.
1: Yes, dan Saudi dan Rusia ini ya, ini memiliki hubungan yang sangat baik dan erat juga teman Pro 2, di mana putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman ini beberapa kali memang berkomunikasi gitu ya langsung dengan Presiden dan Vladimir Putin membahas tentang berbagai isu strategis, dan mereka juga udah pernah bertemu nih di Desember tahun 2023 kemarin teman Pro 2.
0: Itu dia kebijakan terbarunya teman Pro 2 ya, memang si paling urah. Sekarang banget lah ya kalau udah dipidato kayak gitu si Vladimir Putin. Si Vladimir Putin bisa kayak besti. Ini deh kalau gitu teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena info lain sih bakal kami hadirkan sama nanti jam 10. So keep stay tune di 87,9.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: Kabar mengejutkan teman Pro 2 datang dari kasus hantavirus ya. Kalau misalnya kemarin kasus awalnya ada di kapal pesiar nih, ini kabarnya kalau di Indonesia, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap 4 kasus hantavirus di Jakarta ya sepanjang 2026. 3 orang diantaranya udah sembuh alhamdulillah, dan ini satu kabarnya masih suspek.
1: Benar. Gitu. Dan di dokter DKI Jakarta ya, Ani Ruspi Tawati, teman Pro 2 dari Kepala Dinas Kesehatan ini juga bilang ya, kalau di 2026 ada sampai sekarang ya ada 4 kasus yang udah ditemukan, 3-nya udah sembuh dan bergejala ringan, dan satu orang ini masih suspek dan harus ditetapkan penegakan nih diagnosisnya melalui laboratorium. Dimana Ani juga menjelaskan kalau hantavirus ini bukan penyakit baru, teman Pro 2, tapi emang virus itu udah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 ya, yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease gitu ya, teman Pro 2.
0: Oke, jadi ada berbeda juga dengan COVID gitu ya. Dimana kalau COVID emang baru banget, tapi kalau hanta emang udah lama gitu. Ia menerangkan penularan hantavirus itu umumnya berasal dari tikus ke manusia melalui air liur, air seni atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan dan terhirup manusia gitu. Nah, Ani juga mengatakan kalau banyak varian hantavirus, tapi varian yang dapat menular antar manusia itu hanya jenis Andes yang ditemukan di Amerika Serikat Selatan ya, hingga kini belum ditemukan di Indonesia ya, kayak gitu. Dan for sure ini yang dikatakan ya, berarti sebenarnya apa namanya, berbeda juga mungkin yang kena sama teman-teman yang udah suspek dan lain sebagainya itu, teman Pro 2 ya.
1: Yes, dan terkait dengan satu kasus suspek yang masih dipantau ini ya, teman Pro 2, dari Ibu Ani juga mengatakan kalau pasiennya ini lagi ditangani dengan prinsip kehati-hatian lalu isolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dan sejauh ini seluruh kasus hantavirus di Jakarta menunjukkan gejala ringan aja, teman Pro 2. Itu jadi kalau sakit iya, tapi di ruangan khusus dan di ruangan isolasi gitu ya, karena emang kategorinya ini masuk ke dalam penyakit menular, teman Pro 2.
0: Oke, ini pun menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap hantavirus walaupun bukan penyakit baru. Masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan hingga memakai masker saat ada di ruang yang beresiko terpapar tikus. Ia menegaskan warga gak perlu panik nih menghadapi hantavirus, tapi ia meminta masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan nya gitu, teman Pro 2. Karena emang kemarin pun aku juga sempat lihat di Trust atau mana ya, punyanya si Dokter Tirta. Sing penting aja kempro.
1: Betul. Yang penting selain kita enggak kempro, insyaallah aman ya.
0: Kempro tuh kayak yang kotor banget lah, teman Pro 2, intinya pokoknya rumah kamu aman dari tikus, bersih ya, insyaallah pasti akan baik-baik saja begitu ya. Jadi semoga aja nih untuk suspeknya juga segera sembuh, dan alhamdulillah ini juga masih gejalanya ringan ya kalau di Indonesia. Dan semoga
1: nggak sakit, semakin menyebar gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Karena aku nggak mau lagi PSBB, teman Pro 2. Waduh, ini deh kalau gitu. Info lainnya sih bakal kami hadirkan. Kita dulu ke single favoritnya Dila. Apa coba?
1: Apa nih?
0: Anipen.